0: didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
1: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah sudah sejak tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu. Kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga. Kemudian tulisannya kecil-kecil. Kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini. Kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
2: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
1: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya. Beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua. Dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000. Mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: termasuk yang perlu sampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%, sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harborut 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harborut 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12%. Nah, kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan, target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harborut 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Yang jalan tol elevated atau Harborut 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai Rp15,8 triliun oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
12: KNKT itu
13: hanya 2-3 bulan
12: kan itu apa terus kelanjutannya apa sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
13: Kepada para keluarga kami.
12: Misalnya juga belum ada siapa keputusannya apa.
13: Hasilnya apa?
12: Belum sampai sekarang belum ada
13: tahu enggak baik. Yang nirempati yang seharusnya tidak
12: dicariinlah.
13: Keluarkan mana itu?
11: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect to become.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
14: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
14: Sustained commitment and close cooperation.
20: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
20: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Brek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar di Propon Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan pagi hari ini masih dengan suara saya Dimas. Untuk edisi hari ini 8 Agustus 2026. Cantik ya tanggal hari ini ya. Tanggal 8, 2026 ya. Dan jadi pukul 7:38 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung pagi ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan selamat menjalankan aktivitas Anda ataupun selamat bekerja untuk Anda yang sudah memulai pekerjaan Anda di pagi hari ini. Dan selamat melewati atau menyambut weekend ya. Untuk Anda yang menikmati akhir pekan. Selamat pagi dan saya hadirkan sebuah lagu pilihan kali ini. Setelah satu lagu ini nanti kita akan update informasi perkembangan cuaca pada edisi hari ini.

0: Info Cuaca.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Saat ini kita update informasi perakiran cuaca dan kami sudah tersambung sama perakirawan Fitriana Nur yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Fitriana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Dan cuaca ini kayaknya sedang berubah-ubah ya. Kemarin pagi kita sedikit mendung dan hari ini cerah sekali nih. Baik, untuk cerah, hari ya. Ini mungkin boleh disampaikan bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Aceh, Kak Fitriana.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar CRRI dimanapun anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Sabtu 8 Agustus 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Untuk perakiraan kondisi cuaca hari ini untuk wilayah Aceh memang diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Aceh. Namun memang tetap perlu masih diwaspadai potensi angin kencang khususnya untuk di wilayah pesisir Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar pada siang hingga sore hari ini. Meskipun intensitasnya kami perkirakan mulai menurun, tapi untuk potensi angin kencang ini masih tetap perlu diwaspadai. Untuk angin sendiri umumnya masih bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan diperkirakan mencapai 40 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di wilayah Aceh, perakiraan tinggi gelombang masih berada pada kategori rendah hingga tinggi dengan sebagian besar perakiraan tinggi gelombang di wilayah Aceh masih berada di kategori tinggi berkisar antara 0,6 hingga 3,5 meter dan juga untuk wilayah penyeberangan di Aceh masih berpotensi berada pada ketinggian gelombang tinggi. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir tidak terpantau di wilayah Provinsi Aceh atau Nihil. Kemudian peringatan dini pada hari ini memang masih diperkirakan terdapat potensi angin kencang khususnya di wilayah pesisir Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Meskipun memang kami memperkirakan untuk kecepatan intensitas kecepatannya tidak setinggi hari-hari yang lalu, tetapi memang tetap masih perlu diwaspadai.
1: Baik, adakah himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan Kak Fitriana?
2: Iya, untuk himbauan sendiri memang setidaknya hingga 3 hari ke depan masih terdapat potensi angin kencang di wilayah ujung Aceh ini meskipun intensitasnya diperkirakan berangsur menurun. Sehingga kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada khususnya pada saat melakukan aktivitas di luar ruangan dan juga berkendara untuk dapat menghindari ataupun mewaspadai pohon-pohon atau tiang yang rawan tumbang pada saat terjadi angin kencang. Kami juga menghimbau kepada penyedia layanan angkutan laut ataupun kepada nelayan untuk tidak memaksakan laut ketika kondisi ataupun potensi gelombang masih cukup tinggi, mengingat potensi atau perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah Aceh beberapa hari ini masih cukup tinggi. Kemudian masyarakat dapat mengupdate informasi terkini terkait cuaca di aplikasi mobile info BMKG dan juga media sosial info BMKG Aceh.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Fitriana Nur untuk informasi perakiran cuaca di hari ini. Selamat menyambut akhir pekan.
2: Iya, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info cuaca.
1: Demikian sudah kita simak informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini dan tetap waspada ya dengan kondisi cuaca pada akhir ini.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong.

0: Gotong gotong royong.
1: Indonesia itu aku. Kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
2: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Rekan Anda masih bersama Prosatu RR Banda Aceh 97,7 FM dan kali ini saya sampaikan informasi terkait Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara berkunjung ke Aceh Besar guna mempelajari implementasi program Bud Kitab Bak Sikula atau BKBS yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Dayah Aceh Utara M. Yunus Dijanto pada hari Jumat kemarin menjelaskan pihaknya ingin mempelajari langsung konsep mekanisme pelaksanaan serta praktik terbaik program Bud Kitab Bak Sikula yang telah diterapkan di jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP di Aceh Besar. Menurutnya program Bud Kitab Bak Sikula menjadi terobosan yang mampu mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan keagamaan secara sistematis dan terukur. Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar Fahru Razi menjelaskan, proses penyusunan kebijakan program mulai dari perencanaan, maksud kami perancangan kurikulum, rekrutmen guru BKBS, pelaksanaan pembelajaran di sekolah, hingga sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan efektivitas program. Pihaknya terus mengevaluasi program Bud Kitab Bak Sikula agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akhlak, karakter, serta kemampuan membaca dan memahami kitab bagi peserta didik. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk terus menyempurnakan program Bud Kitab Bak Sikula sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, dan selaras dengan nilai-nilai keistimewaan Aceh di bidang pendidikan.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Saat ini tanah waktu menunjukkan pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Jadi selain lagu-lagu pilihan, saya juga menghadirkan dalam ruang pagi ini dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya. Dan kali ini saya sampaikan informasi terkait Dinas Pertanian Aceh Jaya yang mencetak 1000 hektar sawah baru pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Dinas Pertanian mendapatkan bantuan APBN untuk mencetak sawah rakyat baru seluas 1000 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dalam kabupaten setempat untuk tahun 2026 ini. Kepala Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dailami di Aceh Jaya pada hari Jumat kemarin mengatakan seluruh lahan yang diusulkan tersebut merupakan milik petani Aceh Jaya yang kepemilikannya jelas dan letaknya beririsan dengan sawah yang sudah ada. Adapun lokasi cetak sawah baru yang sudah mulai dikerjakan sejauh ini meliputi Kecamatan Indrajaya seluas 318 hektar, Kecamatan Jaya 145 hektar dan 221 hektar. Kemudian Kecamatan Pasiraya 48,7 hektar, Kecamatan Sampoinit 130 hektar serta Kecamatan Setiabakti dan Panga seluas 143 hektar. Dan dia menjelaskan perencanaan cetak sawah baru dilaksanakan oleh Universitas Malikul Saleh Lusmawe. Kemudian dokumen lingkungannya dibuat tim dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Dirinya menambahkan untuk daerah-daerah yang memiliki sumber air, pematang dan saluran diharapkan desain perencanaannya bisa lebih bagus dari program 5 hingga 10 tahun sebelumnya. Baik, pendengar, itu dia informasi di pagi hari ini. Dan kembali saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan cuaca yang cukup bagus untuk pagi ini, mudah-mudahan ini juga membantu aktivitas Anda lebih semangat lagi.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kau bisa patahkan kakiku.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik, pendengar yang berpun Anda berada, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA menunjukkan dukungan terhadap pengelolaan zakat dan infak melalui lembaga resmi pemerintah dengan menyetorkan infak pegawainya sebesar 10 juta kepada Baitul Mal Aceh. Infak tersebut diserahkan langsung Ketua YARA Aceh Safarudin MH bersama rombongan YARA se-Aceh yang berjumlah sekitar 25 orang ke kantor layanan Baitul Mal Aceh di Banda Aceh pada hari Jumat kemarin. Ketua YARA Aceh Safarudin mengatakan infak tersebut bersumber dari pegawai YARA dan diserahkan kepada Baitul Mal Aceh sebagai bentuk kepercayaan terhadap lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat dan infak di Aceh. Dan pendengar, menurutnya masyarakat tidak perlu ragu mempercayakan zakat dan infaknya kepada Baitul Mal Aceh karena dana tersebut akan dikelola secara amanah dan disalurkan kepada masyarakat atau mereka yang berhak menerimanya. Dan dirinya juga mengajak perusahaan dan badan usaha yang beroperasi di Aceh agar menyalurkan zakat dan infaknya melalui Baitul Mal Aceh sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintahan Aceh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Sekar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi berikutnya terkait Polri menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap proses pemeriksaan terhadap personil secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Komitmen tersebut sejalan dengan perhatian publik terhadap informasi mengenai Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh yang dibawa ke Jakarta oleh tim Mabes Polri. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Sir menegaskan bahwa setiap informasi yang berkembang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku serta mengedepankan asas profesionalitas, akuntabilitas, dan praduga tak bersalah. Ya, Joni Edison Sir dalam keterangan pers pada Jumat kemarin menjelaskan proses yang saat ini berjalan merupakan tindak lanjut atas informasi dan partisipasi masyarakat yang disampaikan kepada Polri. Menurutnya, setiap laporan maupun informasi yang diterima dari masyarakat akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bentuk respon atas kepercayaan masyarakat kepada Polri. Sebelumnya beredar informasi mengenai bahwa di bawahnya Kapolresta Banda Aceh bersama Kasat Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh ke Jakarta oleh tim Mabes Polri pada Rabu 5 Agustus 2026. Joni Edison menegaskan bahwa Polri mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik agar tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung maupun menimbulkan kesimpang siuran informasi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi maupun laporan merupakan wujud kepedulian dan harapan agar Polri semakin profesional, semakin akuntabel, dan serta semakin dipercaya oleh masyarakat. Dan Polri memandang hal tersebut sebagai bentuk kemitraan yang positif dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Polri juga menilai hubungan antara masyarakat dan kepolisian merupakan kemitraan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan diperlukan secara serius, profesional, dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you. 97.7 Pro 1 RR.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh siang ini. Kami akan menghadirkan program Klinik Angkasa untuk awal jumpa kita di hari ini. Kita akan mengangkat tema Hepatitis Diam-Diam Mengintai, Kenali Sebelum Terlambat. Sudah bergabung bersama kami, narasumber kita, Dr. Andri Gunawan, SPPD Finasim. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Dr. Andri?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Baik, di pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai hepatitis, dokter. Hepatitis sering dijuluki sebagai silent disease karena pada tahap awal kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas. Dan padahal jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini, hepatitis dapat berkembang menjadi sirosis, gagal hati, bahkan kanker hati. Melalui dialog ini, masyarakat kita ajak mengenali jenis-jenis hepatitis dan cara penularannya, gejala, pencegahan, hingga pentingnya pemeriksaan dan pengobatan agar kesehatan hati tetap terjaga, dokter. Dokter, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hepatitis dan mengapa penyakit ini sering disebut sebagai penyakit yang diam-diam mengintai?
1: Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin kita angkat topik ini ya. Ini terkait juga dengan hari hepatitis D yang kita peringati setiap tanggal 28 Juli ya. Nah, jadi kita setiap tahun itu mengulang kembali terkait hepatitis ya, supaya masyarakat juga paham. Nah, hepatitis sendiri itu sebenarnya kalau kita definisikan secara kata itu adalah peradangan pada hati. Nah, peradangan pada hati ini penyebabnya bukan hanya virus ya. Bisa karena obat, bisa karena autoimun, bisa karena
0: makanan ya.
1: Ya, atau pola makan hati ya. Nah, namun yang selama ini kita coba gaungkan untuk pencegahannya itu adalah terkait hepatitis virus. Nah, hepatitis virus ini ada yang kita kenal itu ada 5 ya. Dari dia sesuai abjad A B C D E gitu ya. Nah, dari yang A B C D E ini yang menjadi concern sekali kita itu adalah hepatitis B dan hepatitis C yang di mana hepatitis ini bisa menjadi penyakit yang kronis. Artinya dia bisa virusnya ada di tubuh, cuman dia tidak menimbulkan gejala apapun.
0: Tidak terdeteksi.
1: Tidak gitu terdeteksi. Ya? Dan biasanya terdeteksi itu sudah kondisinya agak lanjut, yang kita sebut dengan sirosis. Nah, jadi yang kita harapkan sebenarnya dengan cepat diketahui ini bisa cepat diobati.
0: Tanpa gejala tapi sakitnya sudah berat baru muncul dia gitu ya.
1: Ya, kalau sudah sirosis biasanya sudah mulai ada gejala. Nah, tapi yang kita harapkan sebenarnya sebelum ada gejala itu kalau tahu cepat diobati langsung, jangan dianggap remeh. Nah, itu. Karena kalau sudah sirosis itu target terapinya sudah beda. Bukan kita bisa kerusakan yang sudah terjadi di hati itu sudah tidak bisa kita kembalikan lagi. Jadi kalau kita bilang definisi sirosis itu hatinya itu sudah mengeras. Itu nggak bisa kita kembalikan lagi ke hati yang biasa gitu. Jadi yang ada waktu ketika sirosis itu kita penanganannya sudah mengarah ke supaya penyakitnya tidak bertambah berat. Karena akhir dari hepatitis ini setelah sirosis adalah kanker, kanker hati.
0: Kanker hati.
1: Gitu.
0: Ya, ini ternyata mengapa itu dikatakan penyakit yang diam-diam mengintai. Karena dia sebelumnya tanpa gejala, dokter.
1: Tanpa gejala.
0: Tapi dia udah ada di dalam tubuh.
1: Sudah ya. Dalam tubuh, betul.
0: Baik, ini apa jenis-jenis hepatitis yang paling sering ditemukan di Indonesia, dokter? Tadi kan ada A sampai E ya.
1: Iya.
0: Dan ini bagaimana perbedaan karakternya?
1: Nah, jadi di Indonesia itu kita sering mendapatkan itu 3, A, B, C.
0: Ya.
1: Nah, yang D, E ini jarang ya. Jadi kalau kita lihat yang A sama E itu sebenarnya penyebabnya itu sering dari makanan. Jadi pasien itu biasanya terkontaminasi dari makanan yang tertular ada virus hepatitis A-nya. Nah, yang menariknya hepatitis A dan E ini dia bisa sembuh sendiri. Jadi dia muncul, kalau daya tahan tubuh pasiennya bagus, dia bisa perbaikan dan sembuh sendiri. Nah, kalau sedangkan yang B dan C ini dia kalau terkena virusnya ini kadang tidak ada muncul gejala apapun dulu. Nah, inilah yang sering membuat kadang-kadang pasien tidak pernah berobat atau kontrol ke dokter ya. Nanti tiba-tiba datangnya sudah dengan kondisi yang sirosis. Nah, kalau B dan C ini biasa penularannya terkait dengan bukan makanan tapi dari kontaminasi, misalnya darah, transfusi.
0: Ya.
1: Kalau keringat enggak? Keringat tidak. Jadi dari darah atau penyuntikan jarum suntik bersama.
0: Droplet?
1: Droplet tidak.
0: Tidak juga. Tidak.
1: Ya? Dia cairan darah dia. Dia menular dari cairan darah. Jadi dari transfusi, penyuntikan jarum yang sama, kemudian dari ibu ketika proses persalinan.
0: Turunan ya. Artinya ini mirip HIV ya penularannya ya?
1: Iya, mirip dengan HIV, betul. Mirip dengan HIV. Jadi dia penularan dari darah. Jadi kalau misalnya pada ibu, dia bukan genetik, tapi dia isi ibu hepatitis B ketika proses persalinan itu kan ya ada darahnya ya. Darah bersalin, nah itu bisa kena ke bayinya. Jadi dia bukan genetik tapi menular memang.
0: Ya.
1: Nah, gitu. Nah, makanya dan selama ini pasien yang sudah terkena hep B, hep C itu dia tidak ada gejala apapun. Sering pasien-pasien itu malah dapatnya ketika screening atau pemeriksaan darah. Misal dia masuk, contoh nih salah satu contoh kasus, misal pasien tiba-tiba kecelakaan nih.
0: Ya.
1: Masuk ke rumah sakit kan diperiksa tuh untuk tindakan pengobatan atau operasi. Tiba-tiba baru tahu di situ. Oh, saya ada hepatitis B loh. Oh, saya tiba-tiba ada hepatitis C. Sebelumnya enggak ada keluhan. Itu
0: ini bisa jadi turunan dari orang tua khususnya dari ibu ya,
1: ya terinfeksi
0: atau,
1: dari ibu
0: atau dari teman-temannya, ini dari darah ya dokter,
1: dari darah ya, betul. Jadi riwayat transfusi darah atau kita pernah terkena darah orang yang kena hepatitis. Nggak tentu tuh, sering kan kadang-kadang anak-anak lah misalnya ya, tiba-tiba temannya tertusuk apa gitu, kan berdarah tangannya, langsung masuk mulut,
0: yeah,
1: supaya berhenti darah, kan ada gitu ya. Nah itu kalau temannya hepatitis B, dia kena tuh.
0: Langsung ya?
1: Langsung, nah itu. Jadi intinya kontak dengan darah, itu.
0: Ini hepatitis A?
1: B.
0: Oh, B
1: dan
0: B
1: C.
0: Dan C, ya?
1: Dan C. Kalau A itu makanan.
0: Kalau A ini bisa jadi makanan yang sering menggunakan minyak yang dipakai berulang-ulang, dokter?
1: Enggak, makanan yang memang terkontaminasi virus hepatitis A. Jadi gini, kalau yang A itu kita sering dapatnya ada orang di sekitar dia yang suka sakit kuning. Sering misalnya contoh kalau ada kasus-kasus hepat datang dengan kuning, kita dapatkan hepatitis A. Itu biasanya di lingkungannya ada yang kuning juga, apakah dalam ruang keluarga atau ke komunitas misal pesantren atau tempat asrama gitu. Jadi kita pasti tanya, ada gak di lingkungannya yang kuning kayak gini juga? Habis kuning tiba-tiba sembuh sendiri. Yeah. Karena hepatitis A itu biasa sembuh sendiri ya. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, sembuh dia. Cuman biasanya ada di kondisi di orang yang tidur apa tinggalnya bersama. Komunitas asrama, komunitas pesantren atau komunitas di keluarga gitu. Nah, itu bisa sembuh sendiri.
0: Nah, ini gejala hepatitis A ini seperti apa, dokter?
1: Nah, kalau gejala pada dasarnya sama, ABC itu sama.
0: Lemas,
1: kalau muncul
0: bawahnya, ya?
1: Lemas, tidak nafsu makan, terus kadang-kadang ada nyeri di perut kanan atas, ya. Terus matanya kuning, kemudian kencingnya seperti seperti teh, pekat, keruh, pekat gitu ya. Walaupun dia banyak minum, tapi warna urinnya itu atau warna kencingnya itu
0: coklat, gitu ya?
1: Coklat, betul.
0: Bukan kuning ya, coklat.
1: Bukan kuning, coklat, kayak teh gitu.
0: Nah, ini ada pernah kejadian ini, ya, ya. Kebetulan di keluarga saya. Awalnya dulu di vonis ini jajan sembarangan, jajan sembarangan karena kan dia suka makan gorengan ini.
1: Betul.
0: Ini katanya minyaknya nggak bagus gitu, tapi ini artinya sebenarnya bukan dari karena minyak ini, dokter ya?
1: Bukan dari minyaknya.
0: Tapi memang dia menular dari orang yang punya gejala seperti ini.
1: Betul.
0: Ya, hepatitis A.
1: Jadi
0: ya.
1: Di makanan itu ada virus hepatitis A-nya. Ya, kita nggak tahu lah apakah memang kena karena yang menggoreng atau orang lain atau
0: mungkin itu kurang higienis gitu ya.
1: Kurang higienis lah gitulah. Makanya kurang higienis gitu kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu dari makanan biasanya.
0: Ya, ini gejalanya. Tidurnya nggak cukup-cukup gitu, bawaannya lemas.
1: Ya lemas, tidak nafsu makan ya, yang sering
0: terus,
1: itu.
0: Terus matanya kuning, urinnya udah keruh, coklat ya.
1: Coklat,
0: betul. Jadi kalau tidak dibawa tepat waktu ini bahaya juga, dokter ya.
1: Nah kalau hepatitis A, dia kalau daya tahan tubuh si orangnya ini kuat, itu dengan obat-obat simptomatik aja sembuh sendiri. Jadi artinya tidak ada obat khusus untuk hepatitis A itu. Jadi dengan daya tahan
0: gejalanya
1: tubuh,
0: yang diobati ya?
1: Gejalanya diobati, betul. Jadi kan dengan tubuhnya imunnya muncul, virusnya mati sendiri.
0: Artinya hepatitis A. Kalau dia lemas, minum suplemen gitu ya.
1: Vitamin dia demam ya. Minum paracetamol gitu-gitu.
0: Artinya gejalanya yang diobati.
1: Iya, betul. Itu untuk hepatitis A, tapi tidak berlaku untuk B dan C. Itu.
0: Ya. Nah, ini dokter bagaimana cara penularan hepatitis A, B, C, D, E dan E ini?
1: Ya, kalau A dan A dan I tadi kan sudah saya katakan itu dari makanan ya. Yeah. Nah, kalau B C itu dari darah.
0: Yeah.
1: Kalau D itu biasanya ada hepatitis B duluan.
0: Oh gitu.
1: B dan D dia misalnya gitu. Mm-hmm. Nah, jadi dia tidak berdiri sendiri. Mm-hmm. Nah tapi kalau yang C dan B itu wajib dari darah.
0: Mm. Apakah hepatitis ini ada yang menular dari binatang atau hewan?
1: Tidak ada.
0: Nggak ada. Nggak ada. Artinya memang
1: dari manusia itu manusia.
0: D dan E ini apa perbedaan dokter? Kenapa jarang ditemukan di Indonesia?
1: Jadi kan perbedaan D dan E ini kan dia dari virusnya.
0: Yeah. Ya.
1: Jadi selama ini kita yang kita dapatkan dan kebetulan memang pemeriksaan kita di Indonesia yang ada ABC. Mm-hmm. Dan karena D itu dia terkait dengan B kan biasa pengobatan B mungkin D selesai juga gitu. Mm-hmm. Tapi kalau A dan E itu karena sembuh sendiri jarang kita periksa antigennya.
0: Artinya A sama E ini mirip dia ya?
1: Mirip dia, hmm. Sama.
0: Yang berbeda ini cuma D ya?
1: B sama C ya?
0: BC
1: itu beda sama AE. Hmm. Itu.
0: Artinya BCD ini memang menular
1: dari darah.
0: Dari darah.
1: Darah. Gitu ya? Terkontaminasi darah yang kena ada virusnya gitu.
0: Hmm. Baik, ini siapa saja yang termasuk kelompok paling berisiko terkena hepatitis ini dokter?
1: Nah, kalau A dan E yang dari sisi makanan itu memang siapapun bisa, ya, siapapun bisa. Tapi asal daya tahan tubuhnya kuat, sebenarnya jarang kena. Tapi kalau lemah bisa kena. Hmm. Nah, kalau B dan C, ini paling sering adalah orang-orang yang sering mendapatkan transfusi. Contoh misal pasien-pasien yang mungkin sering anemia, sering kurang darah, kan ditransfusi dia tuh, nah, itu resiko. Kemudian orang yang menggunakan jarum suntik yang sama, contoh pengguna narkoba misalnya, itu resiko, ya. Menggunakan jarum suntik yang sama. Kemudian kalau yang B itu paling sering pada kasus bukan sering pada kasus, bisa saja pada kasus ibu hamil dengan hepatitis B. Nah ini bisa anaknya juga kena hepatitis B.
0: Makanya ini sebelum nikah disuntik hepatitis.
1: Betul, juga. Betul. Makanya sekarang pencegahan kita itu untuk B itu ada vaksin.
0: Iya.
1: Ada vaksinnya. Hepatitis A juga ada vaksin. Mm-hmm. Nah, maka sebenarnya kita selama ini sudah menggiatkan untuk vaksin sebenarnya. Nah, vaksin hepatitis B itu yang paling sering kita sarankan adalah pertama kali itu adalah petugas kesehatan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Nakes, orang ya. Nakes itu paling resiko tuh. Mm-hmm. Ya, baik dokter, perawat, bidan itu idealnya dia memang harus vaksin sebelum bertugas.
0: Yeah.
1: Karena resiko sekali. Kadang-kadang apa ya istilahnya? Kecelakaan kerja itu enggak ingat waktu, enggak lihat orang dia. Misal kita lagi obatin pasien hepatitis, kebetulan kita suntik pasiennya ya dengan obat misalnya kan. Waktu masukin jarum suntik itu kan ketutupnya.
0: Yeah.
1: Kalau naas kita enggak masuk ketutup, ketusuk tangan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, makanya yang paling pertama kita sarankan vaksin itu adalah para tenaga kesehatan.
0: Ini yang seperti HIV ini sering tertular seperti itu juga dokter.
1: Salah
0: dari
1: satu
0: jarum suntik ya.
1: Salah satu juga bisa dari jarum suntik. Ya, cuman kalau HIV kan paling banyak kasusnya itu karena hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, itu HIV. Kalau jarum suntik jarang itu kalau biasa kecelakaan kerja aja. Yeah. Atau satu lagi penasun ya yang penggunaan narkoba jarum suntik bersama itu juga resiko tertular. Saat itu ya.
0: Ya, ini banyak nakes yang kalau misalnya sebelum bertugas ini kan harus divaksin dokter ya. Ini artinya sewaktu dia masuk ke satu instansi ya, waktu masuk instansi dia divaksin dulu gitu ya.
1: Disarankan divaksin memang.
0: Divaksin dulu ya.
1: Karena cuman, ini untuk menghindari kecelakaan
0: kerja ya.
1: Ya perlindungan tenaga kerja. Cuman itulah satu hal lagi. Kadang-kadang kan kita tidak bisa memaksakan. Vaksin tidak vaksin itu kan hak juga. Jadi kalau memang si kita menyarankan vaksin dan kita mewajibkan vaksin, cuman kalau orangnya nggak datang kan kita juga nggak bisa paksa juga.
0: Yeah.
1: Cuma itulah tetap ada beresiko. Artinya ya kayak saya bilang tadi, kecelakaan atau naas itu tidak kenal waktu dan tidak kenal orang. Jadi bisa saja suatu tiba-tiba ya kita tidak vaksin, naas pula kena jarum suntik hepatitis, ya resiko tertular.
0: Nah gitu. Seberapa besar dokter penyakit hepatitis ini di Indonesia dan mengapa ini selalu diperingati?
1: Ya jadi sebenarnya perkembangan hepatitis di Indonesia ini cukup mengembirakan, artinya pengobatannya itu cukup baik,
0: cukup ya sebenarnya. Berhasil ya.
1: Cukup berhasil. Hmm. Cuman itulah penularannya ini juga kadang-kadang karena dia tidak ada gejala, ini yang sering-sering kita ingatkan terus. Hmm. Jadi intinya kalau ketika kita ada program misalnya di rumah sakit, bukan rumah sakit, di perusahaan atau tempat kita kerja itu ada medical check up, itu diambil. Nah, setahun sekali itu diperiksa. Kenapa? Kadang-kadang dapat penyakitnya itu dari situ. Nah, jadi kalau ada fasilitas medical check up, lakukan. Mm-hmm. Kalau tidak ada, kemudian tidak, misalnya di perusahaan kita nggak ada medical check up, tapi kita ada kemudahan biaya, lakukan medical check up minimal setahun sekali. Mm-hmm. Termasuk dari sakit-sakit hepatitis ini. Karena kalau datangnya sudah gejalanya sudah sirosis, kayak saya bilang targetnya beda. Mm-hmm. Tapi kalau dia misalnya hepatitis B, hepatitis C, itu masih bisa diobatin. Hepatitis C itu malah bisa sembuh total.
0: Hepatitis C ya?
1: Hepatitis C bisa sembuh total. Kalau yang B ini bisa sembuh tapi butuh
0: waktu lama.
1: Hmm. Betul.
0: Untuk menekan virusnya sampai hilang.
1: Sampai ya? Hilang, benar sekali. Hmm. Betul.
0: Jadi selama virusnya masih ada, dia harus konsumsi obat terus, dokter.
1: Betul,
0: ya?
1: Harus konsumsi obat terus. Hmm. Dan dia dengan selama virusnya masih ada, berarti dia bisa menularkan ke orang lain.
0: Hmm. Nah, ini yang menarik, saya mendengar tadi melalui transfusi darah, dokter.
1: Transfusi darah, betul.
0: Darah yang ditransfusi ini kan sudah diproses, dokter. Kenapa masih bisa menularkan hepatitis ini?
1: Ya, sebenarnya semua darah yang sudah diproses di PMI atau di rumah sakit itu sudah ada pemeriksaannya. Nah, apakah memang bisa terjadi atau tidak, itu kita nggak bisa jawab pasti juga. Apakah mungkin tidak ada 100% gitu ya, atau ada miss kesalahan, kita nggak tahu. Hmm. Tapi kemungkinan dari situ ada, tapi kecil memang.
0: Ada persentase kecilnya ya, yang bisa menularkan dari ya, darah transfusi
1: betul,
0: ini ya.
1: Betul. Hmm. Itu.
0: Baik. Nah, apa saja dokter tanda dan gejala hepatitis yang perlu diwaspadai masyarakat, terutama pada tahap awal penyakit ini?
1: Nah, kalau hepatitis ABC ya, ABC itu tanda awal itu ya pasti kalau ada kuning ya. Hmm. Kalau kita bilang lemas, ya semua juga lemas, orang nggak makan juga lemas. Yeah. Tapi yang tanda yang paling khas itu adalah kuning di mata, atau kuning di badan, atau kuning keringat di ya? Atau kuning di kencing, di urin.
0: Tapi nggak kuning di keringat seperti penyakit ini ya, tipes ya.
1: Bukan, enggak.
0: Artinya dia keringatnya normal.
1: Normal ya? Aja, tapi matanya kuning gitu. Nah, itu sebaiknya diperiksa hepatitis. Hmm. Karena terus terang mata kuning itu tidak hanya milik hepatitis saja.
0: Ya. Penyakit kuning ya.
1: Karena penyakit kuning ya, itu bisa hepatitis, bisa masalah di empedu juga. Hmm. Jadi yang jelas begitu mata kuning, periksa. Hmm. Ini apakah hepatitis atau
0: penyakit lain? Gitu
1: penyakit ya? Lain, terutama penyakit empedu. Hmm. Nah, itu. Hmm. Jadi gejala awal itu dulu tandanya. Pokoknya kalau udah matanya kuning, periksa dulu nih. Saya apa nih, hepatitis kah atau ada sakit lain itu dulu.
0: Artinya kalau misalnya mata kuning ini itu antara hati atau empedu gitu ya?
1: Betul. Mm-hmm. Sering di situ.
0: Jadi harus diwaspada dengan masyarakat itu, ya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sering begadang, ini kan biasa hatinya nih yang bermasalah, dokter ya. Ini kan paling sering ini. Yeah. Saya sering begadang, jadi matanya kuning. Ya, ini harus tetap waspada ya.
1: Iya. Yeah. Jadi gini, tadi kan saya bilang hepatitis kan peradangan hati. Ya. Jadi adanya gangguan pada sel hati. Mm-hmm. Kurang istirahat juga bisa mengganggu fungsi sel hati. Mm-hmm. Tapi itu bukan hepatitis.
0: Yeah. Gangguan fungsi hati. Gitu
1: gangguan ya? Fungsi hati. Mm-hmm. Ada orang minum obat, misalnya obatnya yang memang mengganggu fungsi hati. Hmm. Contoh misal salah satunya itu
0: minuman energi gitu ya.
1: Minuman energi atau orang mengkonsumsi paracetamol dan jangka waktu lama. Kalau kita minum barang 5, 6, 7 hari okay lah, tapi kalau kita minum mungkin karena sakit kepala tiap hari minum sampai lebih 30 hari misalnya kan. Tiap hari minum sakit obat paracetamol, itu bisa saja gangguan fungsi hati.
0: Ini udah candu ini.
1: Kalau enggak minum paracetamol enggak enak badan gitu ya. Nah, itu bisa saja kuning dia tiba-tiba, itu karena efek paracetamol itu terhadap fungsi hatinya.
0: Jadi saya pernah dulu kan hobi main game di masa muda, masih game PC ya. Jadi saya minum satu minuman yang mungkin kafeinnya tinggi sekali, dokter. Yeah. Biasanya kalau supir-supir lain jauh ini, ini minum itu. Nah, saya beli saya perkrat ini. Mm. Jadi setiap hari saya minum sampai 2 kaleng. Dan kena ini gangguan fungsi hati.
1: Iya, betul.
0: Dan ya alhamdulillah kalau gangguan fungsi hati ini tidak seperti hepatitis ya.
1: Betul, betul.
0: Dia bisa sembuh.
1: Bisa sembuh.
0: Dan tidak menular betul. Ke orang lain ya.
1: Betul, betul.
0: Dan ini gak enak sekali ya. Jadi buat pendengar yang gak olahraga, yang gak perlu begadang, jangan gitu. Betul. Sampai mengkonsumsi minuman seperti ini.
1: Iya, iya.
0: Baik dokter, ini ada penelpon mungkin yang penasaran ya dengan hepatitis kita
1: sapa. Iya, silakan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Atol.
0: Iya, apa kabar Kak Cun Maria?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Kak Cun Maria, ada yang ingin ditanyakan oleh ke dokter Andri?
2: Iya, ada. Makanya telepon kalau ada yang tanya nggak telepon.
0: Silakan Kak Cun.
2: Baik, baik. Ini dokter ya.
1: Iya.
2: Sering saya lihat kan, sering dengar teman saya. Kadang-kadang orang tuh biasa-biasa saja. Tapi tiap hari nggak minum apa-apa, minum biasa putih atau air teh gitu. Kencingnya kuning, selalu kuning kencingnya. Katanya ada bahaya, ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Ini pertanyaannya dok ya, apakah pada dia kurang minum, atau karena lalu capek, atau banyak duduk itu. Selalu kencingnya kuning, katanya enggak bahaya, enggak apa-apa, biasa aja, biar kuning enggak apa-apa, kalau enggak sakit, bilangnya tuh. Makanya saya dokter, itu gimana dok, mohon penjelasan ya.
1: Oh iya.
2: Makasih ya, so.
0: Iya, makasih Maria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menarik nih pertanyaannya, kencingnya kuning ya. Kayak air teh. Nah, penyebab kencing kuning ke air teh itu sebenarnya ada beberapa hal. Mm-hmm. Yang pertama, ya persis kayak Bu Cut ya tadi. Yeah. Nah, Bu Cut bilang orang kurang minum juga kencingnya kuning. Mm-hmm. Nah, karena dia apa? Prinsip air prinsip urin atau air kencing itu adalah dia ada air dan ada zat terlarut ya.
0: Yang
1: zat terlarut dibuang, ya? Zat terlarut itu zat yang harus dibuang ya. Nah, ketika komponen air dalam tubuhnya kurang, zat yang terlarut itu kan makin pekat,
0: pekat ya.
1: Nah, itu makanya jadi kencingnya kuning. Yang kedua ada sebagian minuman ya atau makanan itu yang juga zatnya itu dibuang lewat kencing gitu.
0: Apa yang dikonsumsi atau minum?
1: Warnanya bisa keluar seperti itu juga.
0: Ini dia diserap oleh zat ini ya?
1: Iya.
0: Ini jadi, yang taninnya tinggi dokter ya?
1: Bisa jadi ya. Tanin tinggi itu bisa juga dibuangnya kan lewat kencing juga. Jadi makanya sebenarnya kalau kita melihat dia sakit kuning atau tidak hanya bisa dari sisi air kencingnya saja atau urinnya saja, tapi harus juga dilihat dari yang saya katakan tadi, paling mudah itu mata
0: kuning ya.
1: Mata kuning, kalau matanya kuning terus air urinnya kuning, itu udah pasti ada masalah tuh antara hati atau empedunya.
0: Ini ada beberapa tempat termasuk rumah sakit, ini toiletnya ada warna urin ya, ini tahap-tahapnya ya.
1: Iya kuning, sering ditempel ya, itu ya,
0: makin,
1: betul,
0: makin keruh ya sampai pekat.
1: Betul.
0: Ini
1: ada maknanya betul ya. Betul,
0: ini kenapa gitu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau misalnya pekat coklat terus disertai dengan mata yang juga kuning
1: ya.
0: Nah ini kemungkinan dokter ya.
1: Betul. Terus kalau misalnya seandainya dia cuman pekat saja, bisa kurang minum
0: ya. dehidrasi
1: ya. Atau terpengaruh oleh apa yang dia konsumsi, minuman atau makanan. Atau kalau misalnya warna kemerahan, itu lain lagi. Kalau warna kemerahan kemungkinan apa, berdarah kencingnya ya. itu harus diperiksa.
0: Ini ada penyakit lainnya.
1: Penyakit lain lagi nanti itu. Itu biasa di saluran kencingnya nanti, saluran urinnya itu.
0: Nah ini kan biasanya kalau orang yang suka konsumsi teh, kopi, coklat, ini kan taninnya tinggi dokter.
1: Yeah.
0: Tapi dia nggak minum air putih ini sebagai temannya. Ini kemungkinan dokter ya, keruh dia.
1: Iya betul, ya. betul. Jadi kalau minuman yang konsentrasi zatnya agak tinggi, kalau tidak stay air putih yang banyak ya pasti kan pekat
0: dia.
1: Maka dikatakan harus minimal 2 liter sehari, tujuannya itu air putih.
0: Bukan minuman manis ini 2 liter.
1: 2 liter minuman manis makin pekat urinnya.
0: Makin
1: pekat urinnya pasti.
0: Baik, ini benarkah seseorang dapat menderita hepatitis tanpa merasakan keluhan apapun selama bertahun-tahun dokter?
1: Ya bisa.
0: Selama bertahun-tahun tidak ada keluhan.
1: Tidak ada keluhan. B dan C. B dan C itu bisa. Maka dikatakan hepatitis B kronis atau hepatitis C kronis. Itu kronis, artinya dia bisa lebih 6 bulan malah bertahun tidak ada gejala.
0: Itu. Tiba-tiba sekali gejala langsung drop gitu ya.
1: Begitu gejala seringnya udah sirosis. Malah ada kasus udah batuk begitu bergejala datang, udah perut membesar, perutnya keras, udah kanker.
0: Kanker hati gitu.
1: Udah ya? Kanker hati. Ada yang begitu. Terus saya lihat beberapa pengalaman ya, maksudnya kadang-kadang orang kita kan sering sakit itu dianggapnya itu, oh ini masuk angin, sakit di perut, oh ini kembung masuk angin, gitu ya. Ada. Jadi kan cuma minum obat biasa tidak diperiksa kan, makanya ketika udah berat sekali baru ke rumah sakit misalnya. Mm-hmm. Makanya datangnya datang ke kita itu atau datang ke rumah sakit itu seringnya sudah stadium lanjut.
0: Mm-hmm. Ya. Emang kalau misalnya orang terkena kanker hati, dokter, ini kan nggak mungkin hatinya diangkat semua ya?
1: Iya, kalau kanker hati obatnya transplantasi, ganti hati.
0: Ganti gitu ya.
1: Ganti hati. Hmm. Nah, masalahnya di Aceh belum pernah ada.
0: Karena kan kalau yang namanya kanker ini biasa diangkat apa yang kena gitu ya, dokter ya.
1: Iya, cuma kalau dipotong enggak diganti kan enggak mungkin.
0: Mungkin ya.
1: Heeh.
0: Karena kan kanker ususnya dipotong dan diangkat ya sebagian ya. Terus misalnya seperti payudara ini diangkat payudaranya ya.
1: Betul.
0: Ya kalau misalnya kanker hati enggak diganti
1: enggak bisa
0: gitu ya.
1: Kalau dia misalnya kankernya mungkin masih sedikit ya, sedikit.
0: Bisa dipotong ya.
1: Nah, itu masih ada kemungkinan untuk dipuang setengah.
0: Sebagian.
1: Ya. Dengan tinggal sebagian itu masih bisa. Tapi kalau kondisi kanker hatinya dia
0: menjalar,
1: penjolannya
0: ya,
1: itu udah di hampir semua lobus hati itu ada, ya nggak mungkin dipotong setengah. Harus
0: diganti.
1: Harus diganti.
0: Apalagi ini kan kalau kanker ini akarnya udah kemana-mana
1: betul,
0: ya dokter.
1: Betul.
0: Ini harusnya kalau kita lihat sedikit, padahal akarnya udah menjalar banyak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau ini akarnya tinggal, ini makin ganas deh dokter ya.
1: Iya. Kalau tinggal kecil tuh malah kita kan harus kemo.
0: Iya.
1: Tambah kemo.
0: Ya. Baik. Ini apa yang dapat terjadi jika hepatitis tidak segera didiagnosis dan diobati, dokter? Ini kan tadi bisa menyebabkan kanker ya.
1: Iya. Jadi kalau tidak segera diketahui dan diobati, yang pertama ya proses awal mula itu terjadi pengerasan hati. Jadi sel hati itu mengeras pelan-pelan sebelum jatuh ke sirosis. Jadi kondisi sirosis itu hatinya mengeras dan menciut. Mm-hmm. Kalau bahasa kita pengerasan hati itu fibrosis. Mm-hmm. Fibrosis itu pengerasan hati. Jadi kalau kita mau umpama ya, bagaimana kondisi hati kita sebenarnya, kalau kita pernah lihat hati sapi, kondisi hati sapi itu kan lembek deh, kenyal.
0: Mm-hmm.
1: Hati manusia gitu juga. Mm-hmm. Ketika dia kita bilang fibrosis atau mengeras, itu persis kayak hati sapi sudah direbus. Itu keras dia. Itu artinya fungsinya udah nggak ada, fungsinya udah rusak. Nah, jadi kalau di tahap awal itu, ketika virus masuk, virus itu kan masih hidup di dalam sel hati, dia merusak pelan-pelan. Nah, kita berharap sebenarnya ketika belum ada gejala dan terdeteksi hepatitis, kita lihat dulu pengerasan hati ini. Ada alat namanya fibroscan. Fibroscan ini yang saya tahu ya, sampai saat ini yang cuma ada di Zainal Abidin. Fibroscan itu, jadi orang-orang yang kena hepatitis B atau C itu kita fibroscan dulu. Nah, kalau memang derajat fibrosis ya sudah agak udah ringan, udah F2 gitu kita bilang, itu biasa kita terapi langsung, kita obatin. Tapi kalau misalnya derajat fibrosisnya belum ada, misalnya hepatitis B tapi belum fibrosis, fungsi hatinya masih bagus, itu biasa kita nggak buru-buru kasih obat. Hepatitis B, kenapa? Karena hepatitis, kalau minum obat hepatitis B itu, kalau udah sekali minum itu tidak boleh putus
0: sampai sembuh.
1: Jadi kita kalau mau ngobatin orang hepatitis B itu, kita tanya dulu, ibu ini kita mau obatin, tapi ibu harus janji atau bapak harus janji kalau udah start obat itu tidak boleh putus. Karena kalau dia putus, misalnya baru minum obat 2 bulan nih. Terus awal mungkin tadi ada sakit-sakit perut gitu, sakit perut kanan ya. Minum obat 2 bulan enak nih.
0: Udah mulai sehat.
1: Terus enggak berobat lagi. Nah, ini yang jadinya apa nanti? Obat yang udah kita kasih itu resisten, enggak respon lagi. Terus nanti ketika datang, kalau masih ada jenis obat yang lain yang bisa kita kasih, okelah ada. Tapi kalau udah enggak ada obat lain, enggak bisa diobatin lagi gara-gara resisten itu.
0: Karena resisten ya.
1: Betul.
0: Ini dia sudah terbiasa ya.
1: Udah kebal bahasanya. Virusnya itu udah kebal terhadap obat yang kita kasih.
0: Seperti imunisasi ya.
1: Betul. Jadi makanya harus komit dulu nih. Kalau kita bilang ini harus diobatin, komit dulu. Bisa enggak minum obat sampai dia betul-betul hilang?
0: Sampai selesai.
1: Menyatakan
0: dokter ini boleh berhenti, baru berhenti.
1: Nah, itu hepatitis B. Kalau hepatitis C itu dia enggak lama berobatnya. 3 bulan biasanya sembuh. Jadi itu sebenarnya lebih, makanya saya bilang lebih menggembirakan, karena kita di Indonesia sudah ada terapi hepatitis C, obatnya sudah ada, dan selama ini pengalaman di Zainal Abidin juga pemberian hepatitis C itu juga pasiennya selesai pengobatan 3 bulan. Tapi catatan satu tadi, obatnya enggak putus 3 bulan itu. 3 bulan dia minum, besok kita cek ulang, biasa negatif. Kecuali dia minum sebulan, habis itu gak minum lagi, nanti datang lagi, ulang, itu gak susah responnya, kurang bagus.
0: Dan ini hepatitis C ini setelah berobat 3 bulan dan selama 3 bulan ini istirahat cukup,
1: insya Allah sembuh.
0: Daya tahan tubuhnya kembali ya?
1: Kembali.
0: Fungsi hatinya normal kembali ya?
1: Normal kembali. Jadi apa ya, hepatitis C itu lebih bisa kita obati dengan baik sebenarnya. Kalau pasiennya patuh. Mm-hmm. Kalau B ini yang selama ini agak lama, 2 tahun, 3 tahun lama minumnya memang.
0: Ini memang ada orang-orang tua yang agak bandel, dokter. Ini begitu dia merasa sehat, wah gak perlu minum obat lagi nih, nanti ginjal saya rusak gitu.
1: Ah, itu paling sering.
0: Ini yang paling sering seperti ini, dokter, ya.
1: Jadi ini, orang ketakutannya karena minum obat lama takut fungsi ginjal bermasalah. Iya. Padahal kan enggak semua obat itu dibuang lewat ginjal. Mm-hmm. Mekanisme kerjanya kan beda-beda. Mm-hmm. Itu.
0: Ini dokter, pemeriksaan apa yang pemeriksaan apa saja nih yang diperlukan untuk memastikan seseorang menderita hepatitis?
1: Hepatitis, ya. Mm-hmm. Baik. Kalau hepatitis yang pertama, untuk membedakan dia ABC itu ada pemeriksaannya yang pertama untuk hepatitis A itu ada namanya IgM anti HAV. Mm-hmm. Itu khusus hepatitis A, memastikan dia kena hepatitis A atau tidak. Mm-hmm. Kalau untuk hepatitis B ada pemeriksaan namanya HBsAg. Mm-hmm. Jadi kalau HBsAg-nya positif berarti itu hepatitis B.
0: Yeah.
1: Kalau hepatitis C namanya anti HCV. Mm-hmm. Nah, itu kalau di anti HCV-nya positif berarti dia terkena virus hepatitis C. Nah, kemudian untuk B dan C yang kronis ini, itu kan itu yang saya bilang tiga tadi, itulah ada penanda bahwa dia ada A, ada B, ada C. Mm-hmm. Kalau untuk B dan C, karena ini penyakitnya kronis, itu ada pemeriksaan lanjutan namanya memeriksa jumlah virus. Mm-hmm. Nah, kalau hepatitis B namanya HBV DNA. Mm-hmm. Kalau hepatitis C namanya HCV RNA. Yeah. Nah, jadi kalau orang yang sudah kita lihat yang B dulu. Kalau orang yang sudah kena hepatitis B, HBsAg-nya positif, lanjut selanjutnya adalah HBV DNA. Hmm. HBsAg menandakan dia sudah pernah kena virus nih. Hmm. Virusnya ada apa enggak? Hmm. Mau tahu virus ada apa enggak? Periksa HBV DNA. Sekian pangkat sekian virusnya. Nah, kalau udah ada pangkat-pangkat nih virusnya, ini harus diobati nih.
0: Nah, ini pakai rumus juga ya?
1: Pakai rumus. Tapi bukan rumus matematika, memang hitung-hitungan jumlah virus. HCV RNA gitu juga. Dia anti HCP positif, HCP RNA-nya ada sekian pakat sekian virus. Nah, ini berarti ada virusnya, diobatin. Mm-hmm. Tapi kalau dia HBsAg positif atau anti HCP-nya positif, DNA-nya atau virusnya enggak ada, itu kita enggak obatin dulu. Mm-hmm. Paling kita kasih vitamin hati, mm-hmm, kemudian kita evaluasi per 3 bulan atau per 6 bulan. Mm-hmm. Kalau nanti tiba-tiba di 6 bulan kemudian virusnya tiba-tiba naik, muncul, mm-hmm, baru kita obatin di situ. Mm-hmm. Nah, jadi mengobati hepatitis ini juga nggak bisa asal-asalan gitu. Dia ada pertimbangan dokternya, ada pemeriksaan yang harus kita lakukan dengan baik sehingga baru kita, ketika kita bilang ini harus diobati, itulah kita komit dulu sama pasien. Ini kalau berobat harus tuntas, jangan setengah-setengah.
0: Nah, itu. Artinya nggak sembarang diagnosa, dokter.
1: Nggak sembarangan diagnosa, nggak sembarangan untuk memulai obat antivirusnya gitu.
0: Baik. Apakah semua orang yang menderita hepatitis ini harus dirawat di rumah sakit, dokter? Atau mungkin bisa dirawat jalan di rumah?
1: Ya, kalau kejadiannya akut, akut itu dia demam tinggi, sakit perut, kuning, baru awal-awal misalnya, bukan kronis. Kalau akut itu dia dirawat dulu biasanya. Hmm. Dirawat 1-2 hari, 3 hari sampai kondisi akutnya, gejala itu ada hilang. Hmm. Boleh pulang. Mm-hmm. Tapi kalau yang ketahuannya sudah kronis, hepatitis B kronis, ketahuan dari misalnya medical check up atau karena pemeriksaan dalam berobat hal lain, itu biasa tidak perlu rawat inap. Dari poli aja cukup. Mm-hmm. Dari periksa lengkap, datanya semua ada, kita siap untuk diobati, tinggal ambil obat aja di rumah per minggu atau per bulan di poli.
0: Rawat jalan aja. Jalan jadi, ya. Artinya enggak semua harus dirawat.
1: Tidak di semua harus dirawat,
0: sakit, betul. Ya. Baik. Bagaimana nih perkembangan pengobatan hepatitis hari ini? Apakah hepatitis B dan C ini dapat dikendalikan atau bahkan disembuhkan? Ini sudah terjawab tadi.
1: Sudah terjawab tadi, ya.
0: Artinya B dan C ini bisa disembuhkan, tapi yang B ini biasanya lebih lama.
1: Betul,
0: gitu,
1: lebih lama, lebih butuh waktu dia.
0: Dan kalau C biasa 3 bulan selesai dia.
1: 3 bulan selesai.
0: Karena perkembangan obat di Indonesia sudah cukup baik, ya.
1: Cukup baik, dia. Betul, ya.
0: Nah, ini seberapa penting vaksinasi hepatitis? Nah, ini kan tadi sempat kita bahas, dokter, ya. Dan siapa saja nih yang dianjurkan untuk mendapatkannya?
1: Ya, baik. Jadi yang pertama untuk vaksin hepatitis itu yang ada saat ini adalah untuk hepatitis A dan hepatitis B. Hmm. Nah, kita di Indonesia yang kita paling galakkan itu sebenarnya vaksin hepatitis B.
0: B ya.
1: Ya, itu kalau bisa diwajibkan, diwajibkan sebenarnya. Karena
0: penyembuhan yang lama, dokter ya.
1: Karena penyembuhan yang lama itu butuh waktu, butuh kepatuhan pasien. Jadi kita itu yang kita selalu usahakan hepatitis B ini divaksin gitu. Nah, kalau ditanya siapa, yang pertama yang pasti nakes. Ya, yang kedua suami istri ya, karena kan hepatitis itu salah satu juga mengeluarkan hubungan suami istri karena cairan tubuh tadi ya.
0: Artinya ini orang yang mau nikah?
1: Yang orang mau nikah.
0: Vaksin gitu ya?
1: Sebaiknya vaksin.
0: Vaksin B gitu ya?
1: Vaksin hepatitis B. Nah kemudian ya orang-orang yang mungkin kalau ke luar negeri itu ada beberapa negara memang malah minta harus ada.
0: Wajib ya?
1: Wajib ya. Jadi dan semua sebenarnya semua masyarakat, kita merap semua masyarakat sih kalau mau menekankan angka kondisi hepatitis B ini betul-betul turun, disarankan semua masyarakat vaksin sebenarnya.
0: Ini berapa tahun sekali dokter
1: wajib vaksin ini? Jadi vaksin hepatitis B ini dia suntiknya itu enggak sekali suntik. Dia suntik 3 kali. Jadi 0 suntik pertama, 1 bulan kemudian dan 6 bulan kemudian. Nah, setelah 3 kali suntik ini kita akan cek antibodinya. Nah, pemeriksaan antibodi itu namanya anti HBS. Kalau anti HBS-nya sudah positif, antibodinya sudah banyak, terbentuk itu biasanya ya? Bisa bertahan sampai 8-10 tahun. Untuk ulang lagi.
0: Artinya ini 10 tahun sekali ini
1: bisa harus
0: 3 kali suntik lagi dokter.
1: Iya. Nah, biasanya kita enggak langsung suntik dulu, setelah 10 tahun lah kita bilang, kita periksa lagi anti HBS-nya.
0: Masih bagus enggak?
1: Kalau masih bagus enggak perlu suntik.
0: Enggak perlu suntik ya.
1: Tapi kalau dia udah turun di bawah angka standarnya, itu suntik ulang, vaksin ulang kita bilang.
0: Ini kan balita sering disuntik katanya. Betul. Vaksin hepatitis dokter ya. Ini umur berapa biasanya dokter?
1: Dari lahir?
0: Dari lahir ya? Iya.
1: 1 kali 24 jam itu biasa langsung divaksin,
0: vaksin ya.
1: Vaksin. Apalagi pada yang ibunya hepatitis. Dia ibunya hepatitis melahirkan, itu 1 kali 24 itu wajib vaksin.
0: Nah, ini yang di sekolah-sekolah dokter. Ini kan pernah datang nakes ya. Ini suntik vaksin katanya. Ini vaksin hepatitis juga dokter?
1: Nah, kalau di SD itu biasanya paling sering apa ya, campak gitu-gitu ya. Kalau hepatitis jarang.
0: Bukan
1: program umum ya. Untuk itu.
0: Biasanya ini ya, apa dokter yang kalau misalnya kena benda berkarat itu?
1: Itu tetanus.
0: Tetanus ya?
1: Itu tetanus.
0: Tetanus biasanya yang di
1: ini. Yang di SD
0: anak-anak
1: tetanus.
0: Sekolah ya. Karena ini anak-anak sekolah ini kan lhasa ya.
1: Kalau itu betul DPT ya. Difteri tetanus ya. Itu ya pada anak SD ya. Tapi kalau yang hepatitis kita biasanya belum, setahu saya sih belum ada yang program turun ke sekolah.
0: Ini bukan yang di sekolah-sekolah berarti.
1: Bukan ya, diwajibkan ya. Secara umum ya untuk anak-anak gitu.
0: Baik, ini artinya yang wajib ini bayi yang baru lahir. Terus ini ya keluarga ya, ini ayah dan ibu ya.
1: Yang ayah dan ibu yang mau menikah ya.
0: Calon orang tua ini.
1: Calon orang tua, atau satu lagi ini juga bisa juga sih, kalau dalam keluarganya itu ada yang hepatitis, misalnya ada satu keluarga baru ketahuan salah satu anggota keluarga itu hepatitis. Nah itu yang lain diperiksa dulu, kalau hepatitisnya negatif itu wajib vaksin. Karena kan nggak tentu di rumah kan, kayak saya bilang kalau nggak sadar lagi motong bawang tercayat berdarah langsung masuk mulut. Nah, sering kayak gitu, kita nggak sadar itu.
0: Refleks gitu ya.
1: Masukin adik apa abang misalnya, tiba-tiba kakak lihat kakaknya kepotong sayat tangan langsung dia masuk mulutnya misalnya. Ya walaupun adik kakak, tapi kok tambah darah dia hisap kakaknya hepatitis yang pasti kena. Nah, itu yang hati-hati.
0: Selain vaksin ini, langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan hepatitis ini, dokter, dalam kehidupan
1: sehari-hari? Yang pertama, kalau bisa MCU. Kalau memang ada keluarga yang kena hepatitis, maka keluarga yang tidak kena hepatitis itu divaksin. Keluarga yang kena hepatitis diobatin. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan jarum suntik bersama. Terus hindari terkontak dengan darah. Jadi kalau ada orang berdarah itu hati-hati. Kecuali kita yakin dia tidak ada hepatitis. Nah itu. Makanya kalau ada orang yang maaf cakap kita bilang kecelakaan misalnya ya, ada berdarah darah. Bukan kita nggak boleh tolong, boleh kita tolong, tapi usahakan kita nggak terkena darah dia. Gimana cara?
0: Kita nggak tahu ya ini.
1: Apa ini... kita ambil plastik, kita tutup bulu darahnya, intinya jangan kena ke kita. Nah, itu cara-cara pencegahan. Kemudian yang lain ya hidup sehat lah, makan teratur ya, minum vitamin, makan buah-buahan. Jadi selama daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah kita tidak kena virus. Karena begini. Ada juga kasus ya, pernah dapat itu, dia tidak pernah kena hepatitis. Dia tidak pernah vaksin hepatitis, nggak pernah vaksin nih. Tapi begitu tiba-tiba kita periksa antibodinya, udah tinggi.
0: Karena pola hidup dan pola makan ini, dokter.
1: Itu ya? Satu. Yang kedua, bisa jadi yang kita prediksi, bisa jadi dia tanpa sengaja terkena virus hepatitis waktu itu. Nah, kebetulan karena dia sedang sehat-sehatnya, daya tahan tubuh dia bagus-bagusnya, virus yang masuk itu langsung mati. Cuma dan karena dia ada di dalam badan, terbentuk antibodi secara alami. Jadi ada orang yang sehat tanpa sengaja mungkin kena virus, apakah terpegang darah atau apa, kita nggak tahu, dan virus yang masuk itu langsung mati. Dan itu terbentuk antibodi alami, memang tanpa vaksin sudah ada antibodi di badan dia. Nah, itu karena dia sehat gitu.
0: Baik, ini dokter, bagaimana kita menjaga kesehatan hati melalui pola makan dan gaya hidup agar terhindar dari hepatitis atau penyakit lainnya, dokter?
1: Ya, kalau untuk hepatitis karena virus, yang dipastikan jangan tertular virus. Cuma kayak saya bilang, hepatitis itu kan definisinya peradangan hati. Peradangan hati itu bukan hanya virus saja, obat bisa, autoimun bisa, makanan juga bisa. Nah, sekarang kan fenomena yang yang udah muncul itu, ada kondisi orang mengalami sirosis itu bukan karena virus, tapi karena metabolik. Nah, metabolik ya. Metabolik ini bisa karena perlemakan hati. Nah, salah satunya makanan berlemak. Itu juga harus bisa dikontrol. Kadar kolesterol jangan di atas normal. Kemudian yang ketiga, hepatitis atau peradangan hati itu bisa karena penggunaan obat. Nah, kayak tadi tuh paracetamol berlebihan ya. Kemudian ada obat-obat lain juga. Yang keempat, mungkin di Aceh saya rasa jarang atau memang enggak ada, terjadi peradangan hati atau hepatitis itu karena alkohol. Jadi pada orang peminum-peminum alkohol atau minuman-minuman beralkohol ya, enggak mesti alkohol yang gitu kayak di film-film itu juga, kita minum air apa ya, air kok kita nira ya, nira. Cuma kok nira, saya enggak tahu kandungan alkoholnya. Intinya kalau berlebihan juga itu bisa menyebabkan pengerasan hati nanti.
0: Artinya ini seperti minuman yang energi tadi, bahaya juga dok?
1: Bahaya juga ya. Intinya gini, sesuatu kondisi zat yang berlebih itu pasti akan bermasalah bagi organ tubuh. Minum energi itu bukan hanya hati, karena ginjal juga bisa. Karena daya saya dulu waktu pendidikan penyakit dalam itu pernah ada satu kasus gagal ginjal pada anak umur 15 tahun itu, gara-gara itulah minuman berenerginya itu terlalu banyak dia konsumsi.
0: Setiap hari gitu ya?
1: Setiap hari. Jadi malah waktu itu kita sempat dapat info, malah di kamar itu berjejer tuh kaleng-kalengnya itu. Mungkin enak ya, maksudnya kan capek dia minum segar tuh, capek semua. Tapi ujung jatuh gagal ginjal.
0: Ini ada teman saya sendiri umur 23 atau 22 tahun udah kena gagal ginjal, cuci darah ini. Gara-gara dia minumannya itu sehari sampai 3-4 kali.
1: Betul itu. Karena salah satu yang selain zat-zat di dalam kandungan energi itu juga, rasa manis itu juga bisa merusak.
0: Pemanis buatan, dokter.
1: Pemanis ya? Buatan itu. Itu paling sering kena cepat itu ginjal dan hati.
0: Baik. Ini dokter, banyak mitos nih pasti tentang hepatitis ini ya. Ini kan banyak mitos yang beredar di masyarakat. Mungkin mitos apa dokter yang paling sering ditemui, dan bagaimana ini fakta yang sebenarnya?
1: Nah, saya terus terang kalau mitos itu tidak begitu mengikuti juga ya. Tapi memang sebagian orang mengatakan, apa, sebagian orang yang saya dapatkan selama ini seringnya tidak begitu aware. Tidak begitu aware itu artinya merasa badannya sehat-sehat saja, sehingga tidak melakukan pemeriksaan dengan baik dan tidak berobat gitu. Kalau mitos belum pernah dengar juga sih sebenarnya.
0: Baik, nah sebagai penutup, apa pesan dokter kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan hati dan tidak menunda pemeriksaan ketika muncul gejala-gejala yang mencurigakan ini?
1: Ya, jadi pesan saya kepada masyarakat Aceh ya, terutama Banda Aceh, ketika ada mengalami keluhan ya, keluhan terutama pada kondisi perut bagian kanan atas ya, kemudian ada perubahan dari warna mata menjadi kuning atau urin menjadi kuning ya, atau kulit kuning, itu sebaiknya segera melakukan pemeriksaan lengkap, terutama untuk hati dan empedu. Nah, ketika ada perubahan dari nilai-nilai hasil laboratorium itu, segera konsultasi ke dokter. Kemudian jangan menyepelekan keluhan organ perut. sering sekali organ perut itu kalau ada keluhan sering yang jadi kambing hitamnya adalah masuk angin. Semua masuk angin, sakit perut masuk angin. Memang betul sebagian besar sakit perut itu sering ada gangguan pada lambung biasanya ya. Cuman jangan dianggap sepele, apalagi kalau keluhannya ini berlarut-larut atau berulang-ulang, sering berulang. Jadi segera periksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah ini memang benar hanya sekedar masuk angin atau ada organ lain atau ada organ perut kita yang sedang minta tolong.
0: Sedang bermasalah.
1: Sedang ya? Bermasalah, dia minta tolong, dia munculkan gejala-gejala yang artinya kita harus periksa apa betul dia bermasalah atau tidak. Karena tidak mungkin ada gejala sesuatu di badan kalau ada organ itu tidak bermasalah gitu. Pasti dia ada masalah, maka muncul gejala yang ada, yang muncul di badan kita.
0: Baik.
1: Ya, saya rasa itu. Ya.
0: Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Klinik Angkasa dengan tema hepatitis diam-diam mengintai, kenali sebelum terlambat. Saya akhiri Klinik Angkasa pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan. Pada menit ke-73, Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan. Imbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elis Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens didn't play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Yang mendengar dimanapun Anda berada, satu lagu yang berjudul Seumur Hidupku bersama Syahrini sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini hingga di pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Mendengar, Hamdan Saleh resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum IKA Makum Universitas Syah Kuala periode 2026-2031 pada Jumat kemarin. Selain Hamdan, seluruh jajaran pengurus IKA Makum juga dilantik langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Zahratul Idami, SH.M.Hum. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi para alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syah Kuala untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, mendukung kemajuan alma mater serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Umum IKA Makum Hamdan Saleh mengatakan kepengurusan yang baru memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Aceh, mendukung kemajuan Universitas Syah Kuala serta ikut berperan dalam pembangunan hukum di tingkat nasional. Baik, masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi lain hingga di pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Pendengar, RRI Banda Aceh menggelar pelatihan penulisan berita bagi tim penulis portal berita rri.co.id di RRI Net pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan penulis dalam menyusun berita online yang sesuai kaidah jurnalistik, khususnya dengan menerapkan unsur 5W1H secara tepat. Pelatihan menghadirkan Ketua Tim Pemberitaan RRI Banda Aceh Hari Binsar Haturangan dan pengelola rri.co.id Munzir Budiana. Sebagai pemateri, kegiatan tersebut diikuti oleh penulis berita online yang terdiri atas reporter, penyiar, LPU dan teknik dari RRI Banda Aceh, RRI SP Sabang, serta RRI SP Singkil. Kepala RRI Banda Aceh Muksin Zen SE yang diwakili Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh Samsul Komar mengatakan pelatihan ini memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan tugas utama para penulis berita di portal rri.co.id. Samsul juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar materi yang diberikan dapat diterapkan dalam proses penulisan berita sehari-hari. Sementara itu, Ketua Tim Pemberitaan RRI Banda Aceh Ari Binsar mengatakan setiap penulis berita online memiliki target penulisan yang ditetapkan oleh Direktorat Program dan Produksi. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan tidak hanya mampu memenuhi target tersebut, tapi juga meningkatkan kualitas penulisan berita, sehingga informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin akurat, informatif, dan sesuai dengan standar jurnalistik RRI.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita. Wapres Gibran berkunjung ke Aceh untuk meninjau sejumlah kabupaten dalam masa rehab rekon pasca bencana. Kapolresta Banda Aceh Kombes Andi Kirana bersama Kasat Narkoba dipanggil ke Mabes Polri guna menjalani pemeriksaan pada Divpropam. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wapres Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode checking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayolues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
3: Kita ada jeking, Pak. Jeking 1,5 meter atau peninggian jembatan.
4: Sama normalisasi, Pak.
3: Sama normalisasi, Pak. Ini normalisasi semua nih, Pak. Ini normalisasi, Pak.
2: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
5: Iya, akan dicari solusi, Pak.
2: Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayolues. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana dipanggil oleh Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Selain Kombes Andi Kirana, Mabes Polri juga melakukan pemeriksaan terhadap bawahannya, yaitu Kasat Reserse Narkoba AKP Muhammad Jabir. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto dalam keterangannya kepada wartawan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan bahkan telah menunjuk Kabid TIK Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho sebagai pelaksana tugas PLT Kapolresta Banda Aceh. Penunjukan tersebut dilakukan lantaran Kapolresta definitif Kombes Pol Andi Kirana sedang menjalani pemeriksaan pada Divisi Propam Mabes Polri. Namun Kabid Humas Polda Aceh belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai substansi pemeriksaan karena proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Mabes Polri.

0: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
2: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi, dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
1: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
0: Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat, agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
5: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
4: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke, Badan Usaha Milik Gampong Sabang Merauke Gampong Cotbau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau Hendra Noviar mengatakan budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. sana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong bagian pucuknya, kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
7: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati yang juga ujung-ujungnya juga lari ke program ketahanan pangan.
6: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cotbau.
7: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
6: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cotbau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampong Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Terlanjur Cinta bersama Cakrakan baru saja Anda dengarkan di siang hari ini. Pendengar, saat ini Kota Banda Aceh cukup panas sekali ya cuaca di luar sana. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas ini, mungkin ya kalau saya pribadi ya, saya lebih nyaman beraktivitas di dalam ruangan deh. Ini memang panas terik sekali di luar sana. Pendengar, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan laporan agar layanan pendampingan dapat segera diberikan. Layanan tersebut disiapkan melalui unit perlindungan perempuan dan anak PPA, mulai dari pengaduan hingga pemulihan korban. Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aziza mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah layanan untuk menangani korban yang melapor. Namun penanganan sulit dilakukan jika korban maupun keluarganya tidak menyampaikan laporan atas kejadian yang dialami. Ketika kita mendapat laporan tertentu, ada hal yang sudah kita siapkan. Tapi di luar itu, kita tahu misalnya ada kejadian di luar sana, kita nggak bisa melakukan apapun ketika si anak tidak melapor atau keluarga tidak melapor. Ujar Aziza dalam perbincangan Banda Aceh Menyapa pada Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, layanan PPA meliputi pengaduan, penjangkauan, pendampingan korban, pemeriksaan pemulihan, hingga konseling psikologis. Korban juga dapat memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum, mediasi, penampungan sementara, rehabilitasi, serta layanan rujukan. Dengar, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan request 100% Indonesia sore hari ini.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, berkat dimanapun Anda berada, kembali kita dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di sini di 0651443336. Kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum. Masih terputus, bisa dicoba kembali di 0651443336. Assalamualaikum.

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

0: Ya coba kita buka kembali ya. Coba kita buka penelpon kembali ini. Semoga bisa ya untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0651443336. Karena tadi siang kayaknya gak ada masalah apa-apa ya. Tadi pagi ya. Ini kan di Klinik Angkasa kita sempat terima telepon dari Kak Cut Maria. Nah, ini aman-aman aja ya. Ini sudah ada yang masuk. Coba kita sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini bisa masuk ya. Dari tadi kenapa gak bisa?
1: Gak tahu.
0: Apa kabar Putro?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makan?
1: Belum.
0: Makanlah dulu. Kan enggak puasa.
1: Iya, nanti bentar lagi.
0: Baik, Putra mau request lagu apa nih?
1: Kalau dari apa? Bukan dari, penyanyinya enggak tahu, yang judulnya Mesin Waktu. Siapa penyanyinya,
0: Mesin
1: Bang
0: Waktu.
1: Arto? Sering Bang Putra putar, Bang Putra putar itu.
0: Siapa ya? Tulus ya?
1: Enggak tahu, Mesin Waktu judulnya.
0: Iya, kalau nggak salah Tulus ya, Mesin Waktu. Atau ini ya, Mawar De Jong.
1: Nggak tahu.
0: Kayaknya iya, Mawar De Jong. Ya, kita siapin
1: ya,
0: lagunya
1: boleh,
0: ya.
1: Yang penting kan judulnya Mesin Waktu gitu.
0: Emang mau kemana?
1: Mau. Nggak tahu, mau ke Aceh Tengah kayaknya.
0: Pakai Mesin Waktu mau pergi kemana emang?
1: Gak tahu Bang Arso, yang penting kan judulnya itu aja, terserah penyanyinya mau siapa gitu.
0: Mau putar kembali waktu ke masa kecil gitu?
1: Enggak juga sih.
0: Baik, silakan. Salam buat siapa Putro?
1: Iya, terima kasih. Yang pertama yang Putro utamakan untuk Abang Penyiar, Bang Arso, sehat selalu, selamat bertugas hingga tuntas nanti, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Juga doa yang terbaik untuk Bapak juga, Bapak Ketua ya, Radio RRI Pusat Banda Aceh, tanpa terkecuali di sana. Dan untuk Mas Roy, Kak Ina, Bang Amar, Bang Rizky, Kak Khaira, itu aja Bang Arso.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama. Udah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cut Putro bisa masuk ya. Ayo yang lain coba bergabung bersama kita di 44336. Assalamualaikum. Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar kali ya?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Ya aman kan, baru coba gabung kan?
2: Iya baru basah nih. Tadi yang tadi lewat mati lewat itu ya enggak?
0: Bukan kan, berarti kan. Itu yang tadi diangkat mati-mati terus berarti teleponnya yang ada masalah ini. Berarti bukan dari sini.
2: Mungkin jaringan begitu.
0: Iya jaringannya ya. Ya.
2: Bukan orang cumi-cumi bukan.
0: Bukan.
2: Sekarang memang kayak gitu modelnya. Lagi yeah. Ngomong kayak ini kan tiba-tiba mati.
0: Ya yeah, apalagi kan cuaca kurang baik ya selama ini ya.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Pokoknya nggak ada yang main-main lah. Yang masuk tuh pasti betul-betul masuk. Karena kan masuknya payah banget.
0: Iya yeah, beradu ya.
2: Nggak mungkin orang main-main kan.
0: Iya. Yeah. Kalian mau request lagu apa siang hari ini?
2: Kau yang jauh di sana dari Aris Farintang.
0: Kau yang jauh di sana ya.
2: Iya. Yeah.
0: Baik, kita siapin lagunya.
2: Salam ya.
0: Baik.
2: Cuacanya gimana di sana? Kalau di sini angin sama mendung.
0: Ya ini panas sekali kak. Memang berawan ya, tapi panas sekali dan angin juga kencang.
2: Biasanya di sana sama di Bernun sama kan?
0: Iya. Yeah.
2: Hari ini di sini kayak mendung tapi mataharinya ada juga. Salam ya, salam buatnya Bang Aksong, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Nadia, buatnya Di Fitri. Itu Bas Roy, itu Bang apa, Cira Bang Hitam, Ibu Cut Maria, Kak Eli di Pagar Air, Pak Leong Bolawi, buatnya Wadul, spesial, buatnya Bang Dedy juga.
0: Baik.
2: Buatnya Bang Arso, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Kak Lia di Bernen. Kita sapa kembali penelpon ke tiga ya, penelpon terakhir di sesi yang pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: dengan Kak Eli di Pagar Air, Dek.
0: Iya, Kak Eli sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Arso juga sehat kan?
0: Sehat. Kak Eli udah makan siang?
1: Oh, barusan nih, belum cuci tangan.
0: Waduh, ini belum cuci tangan udah nelpon kemari aja ini ya?
1: Itulah, dengar-dengar udah masuk ini orang nih ya. Ini tiga, biar apa masuk Kak Eli satu, hari, satu orang lagi
0: ya. Baik, Kak Eli mau request lagu apa siang ini?
1: Lagunya dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals?
1: Nona ya.
0: Judulnya apa?
1: Nona.
0: Nona, baik ya. Coba kita siapin lagunya.
1: Ya, salam yang pertama untuk Arso, semangat bertugas sampai selesai nanti.
0: Terima
1: berkah
0: kasih.
1: Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga di Arso ya. Tetap semangat dan ceria selalu di situ ya.
0: Baik.
1: Walaupun kami panas sedikit, dingin-dingin empuk ada masalah. Untuk Lia juga yang tadi udah masuk, semoga sehat sekeluarga juga Lia di Bernon. Untuk Rijal juga di Semulu, semoga bahagia dengan keluarga juga. Untuk Wakdul di Kampung Keramat, semoga sehat walafiat. Fitri di Darussalam juga. Untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Lik, semoga Pak Lik sehat juga. Untuk Pak Rijal juga di mana ya, dekat
0: Semulu ya?
1: Itu.
0: Oh bukan ya?
1: Bukan, yang dekat ini apa tetangga dengan ada Pak Arso juga situ ya.
0: Oh iya.
1: Semoga sehat keluarga juga dengan ibu. Dan untuk semua-semua yang lagi mendengar, semoga bahagia semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Eli ya sudah bergabung. Merupakan penelpon terakhir di sesi yang pertama. Baik, Kak Putro ini izin ya, lagunya Kak Lia kita hadirkan lebih dulu ya, karena ini beda playlist ini, jadi kita harus putar yang ini dulu nih, kita tungguin, baru kita masukin dua lagu yang sudah di request Kak Putro. Ini ada mesin waktu dari Budi Doremi ya, ini ada dua versi dia Kak, Mawar De Jong sama Budi Doremi, tapi kita hadirkan yang Budi Doremi ya. Ini biasanya sering diputar, ini punyanya Budi Doremi. Terus ada Kak Eli yang request lagunya Iwan Fals, judulnya Nona.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrov. Sebagai gambaran, 1 fedrov setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Baik pendengar, kita akan buka kembali ya penelpon untuk dua kesempatan di siang hari ini sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Ina ya?
1: Iya.
0: Suaranya kok jauh Kak Ina? Kak Ina lagi di ini ya, di ruang tamu, teleponnya di ruang TV gitu ya?
1: Enggak. Kadang-kadang jaringan gitu ya.
0: Oh, jaringan ya. Ya, Udah makan?
1: Alhamdulillah belum.
0: Kok belum makan? Kan enggak puasa hari ini.
1: Bukan gitu, tadi ada makan sedikit cemilan ya.
0: Jadi malas makan, kenyang. Udah masuk angin itu Kak, makan Kak. Ini kan lagi musim angin nih.
1: Iya, tapi insya Allah enggak lah. Ntar lagi lah ya.
0: Baik, mau request aku apa Kak Ina?
1: Tolong dilihat dari satu dari Pance ya.
0: Pance? Pance yang mana aja gitu?
1: Kerinduan ya.
0: Oh kerinduan, baik, kita siapin lagunya.
1: Salamnya, Mas udah makan?
0: Saya udah, jam 12 tadi makannya.
1: Cepet ya.
0: Cepet.
1: Gimana takut tangannya udah sembuh?
0: Hah?
1: Tangannya udah sembuh?
0: Alhamdulillah saya sudah bisa push up.
1: Oh.
0: Sebelah tangan tapi. Ya.
1: Udah bisa angkat berat-berat lah ya.
0: Udah bisa push up tapi sebelah tangan.
1: Belum. Masih lah ininya.
0: Masih kalau salah gerak masih inilah masih sakit.
1: Oh gitu ya. Tapi udah dibuka nyepennya kan?
0: Pennya belum. Pennya mungkin kalau enggak bulan 9 bulan 10, Kak.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Tapi kan pasca sembuh kan emang kayak itu dia.
0: Iya, benar.
1: Enggak usah berobat dulu, nanti apa tambah parah dia.
0: Iya, ini jadi masih hati-hati, baru bisa bawa motor aja.
1: Iya, gitu. Itulah salam ya yang pertama buat Bang Arso, selamat tinggal, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Setelah itu buat Ancut Putro, buat Kak Eli tadi ya. Buat Kak Lia, buat Bang Rijal, buat Kak Juli Sabang, buat semua ya.
0: Baik.
1: Ini lagi mendengarkan ya. Itu aja dari Bang Arso ya.
0: Baik, terima kasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, di belakang Kak Ina satu orang penelpon lagi sebelum kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Kak Salwa?
1: Baik, alhamdulillah. Bang Arsa, gimana kabarnya di studio saat ini?
0: Alhamdulillah baik di sini.
1: Mendung enggak sama?
0: Berawan.
1: Berawan ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Oh, sama dong.
0: Kalau berawan tidak berpeluang hujan.
1: Iya, gitu. Mendung-mendung manja gitu lah ya.
0: Iya.
1: Oke, Bang Arsa, lagu dong satu.
0: Lagu apa?
1: Kalau dari ST12 pernah berubah ya? Ada enggak ya?
0: ST2 gelas. Siang-siang emang enak ST2 ini, gelas, segar ya.
1: Minumnya gimana?
0: Gembung nanti ya.
1: Gembung teh hijau satu, teh biasa satu. Jadi dipaduin enak loh.
0: Apa judulnya tadi ST12?
1: Jangan pernah berubah ya, Bang.
0: Jangan pernah berubah ya.
1: Kalau enggak salah sih itu, tapi enggak tahu juga ya.
0: Iya.
1: Ya, ada enggak?
0: Kayaknya ada.
1: Oke.
0: Ada.
1: Ya, makasih Bang Arsa, selamat tugas, sukses selalu ya.
0: Baik. Silakan salamnya.
1: Oke. Untuk semuanya deh yang lagi dengar lewat streaming, selamat siang, salam sehat. Juga buat Riza, di seluruh keluarganya, Bang Isan di Padang Tihi, terus yang di rumah nih yang lagi istirahat baru pulang, selamat sehat aja. Kita aja Bang Arsa, makasih ya.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, berikan kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada dua WhatsApp ya yang masuk. 100% Indonesia. Assalamualaikum Arso. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat ya. Ini Mas Roy atau Pahlawan mau request dari Kotak. Pelan-pelan saja. Salam untuk Arso, Kaira, Kak Ayana, Cut Putra Nabila, Lia, Heru di Lampase. Semoga hari ini sehat dan bahagia di sana. Spesial untuk Kaira, selamat weekend dan jaga kesehatan. Terima kasih Arso, salam sehat dan sukses untuk semua.

Baik, satu WhatsApp terakhir ya. Assalamualaikum Bang Arso, ini Fitri Darussalam. Mau request lagu dari Billy Guslo, Tak Tahan Lagi. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia, Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wadul, Kak Eli Pagarair, Kak Cut Maria, Kak Azu di Sabang, semoga panjang umur. Spesial buat Bang Muammar, semoga sehat terus, panjang umur, selamat dunia akhirat. Terus buat Bang Muammar, terus buat Bang Arso, sehat terus dan panjang umur untuk semua keluarga. Amin, terima kasih.

Baik, terima kasih yang sudah berpartisipasi di siang hari ini ya, yang bergabung melalui line telepon. Ada Kak Cudputro, Kak Lia, Kak Eli, terus ada Kak Ina dan Kak Salwa di siang hari ini. Yang bergabung melalui WhatsApp ada Mas Roy dan Dek Fitri di line pesan singkat WhatsApp. Berdengar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Green Radio dengan topik tata kelola ruang kota berkelanjutan di Banda Aceh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.
0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam dialog Green Radio Tata Kelola Ruang Kota Berkelanjutan di Banda Aceh. Dan di sore hari ini kita sudah menghadirkan narasumber Insinyur Putra Rizkia STMSC. Beliau adalah Direktur Urban Sustainability and Policy Institute atau USPI. Kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Putra, apa kabar sore hari ini?
3: Ya, sehat.
2: Sehat ya.
3: Ya.
2: Kita mengangkat tema tata kelola ruang kota berkelanjutan di Banda Aceh ini, Pak. Ini cukup menarik sendiri sekali ya. Ini pendengar RRI Banda Aceh, ini kami undang dalam dialog Green Radio ini mengajak berbincang seputar isu lingkungan ini, Pak. Dan pastinya kesempatan ini akan mengangkat tema tata kelola ruang kota berkelanjutan. Ini membahas bagaimana kota ditata agar nyaman, hijau dan tangguh menghadapi tantangan ke depan. Menemani kita di sore hari ini ada Pak Putra Rizkia. Dan mungkin Pak bisa diperkenalkan Pak ini sekilas tentang USPI Institute dan fokus kerja lembaga selama ini di Banda Aceh ini apa saja Pak?
3: Oke, terima kasih. Ya, jadi kami dari USPI Institute ini merupakan lembaga independen ya. Ini yang bergerak itu di bidang itu terutama di bidang pengembangan kapasitas ya. Jadi menyediakan pelatihan-pelatihan, kemudian kami juga ada melakukan riset, kajian kebijakan, dan juga itu mendampingi para stakeholder itu pembangunan itu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ya. Selama ini kami lingkup kami ini mas apa di Kota Banda Aceh ya. Nah, USPI ini apa didirikan oleh ini masih baru ya, lembaga yang cukup baru. Nah, namun nah kami ini didirikan oleh founder-founder ini yang sudah cukup lama ini berpengalaman ini dalam berbagai program proyek konsultansi ini dengan pemerintah daerah, kementerian dan lain-lain, kemudian dan juga di dalam foundernya itu ada ahli kebijakan ya. Jadi pengambilan kebijakan. Jadi walaupun kami masih baru, jadi sebenarnya ini founder-foundernya dan timnya ini terdiri dari tim yang sudah cukup berpengalaman dalam menangani proyek-proyek termasuk dalam hibah-hibah internasional ya. Nah, founder kami itu juga terdiri dari itu berbagai lintas departemen ya. Jadi ada yang dari dunia akademik. Nah, jadi yang sudah menghasilkan itu banyak publikasi, itu baik buku, jurnal-jurnal internasional maupun jurnal nasional, dan kemudian ada juga ahli kebijakan itu yang akan menjembatani itu antara riset itu dengan kebijakan baik di pemerintah ya. Nah, jadi tim USPI ini selain para founder, nah juga itu terdiri dari generasi-generasi muda ya yang potensial ini baik dari lulusan S1, S2 dari berbagai universitas di Indonesia, dan kemudian dan kami anggap ini mereka ini cukup potensial ya untuk dikembangkan, dan juga yang sangat penting bagi kami ini adalah timnya itu harus memiliki komitmen yang tinggi ini terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Jadi dan ini selain itu USPI juga ini bergerak dalam pengembangan kapasitas ya. Jadi kami menyelenggarakan pelatihan. Nah, itu di dalam pelatihan ini kami bekerja sama itu misalnya dengan lembaga administrasi negara menyelenggarakan pelatihan-pelatihan itu yang dihari oleh banyak ASN maupun umum itu dari seluruh Indonesia, ya. Jadi ini kemudian kami juga itu memberikan ini pendampingan itu bagi kelompok-kelompok itu seperti apa, kelompok penyandang disabilitas, dan tujuannya itu bermuara itu semua ke pembangunan berkelanjutan, ya. Jadi makanya di sela itu ada urban sustainability and policy, ya. Oke. Dan kami sudah memberikan apa banyak konkret itu, yang terbaru yang kami lakukan itu adalah pelatihan apa pemetaan itu dalam bidang apa sistem informasi geografis, ya. Dan kemudian juga kami juga terlibat dalam apa kampanye pengendalian rokok di Kota Banda Aceh.
2: Ya. Baik. Menurut Pak Putra ini, apa makna kota berkelanjutan dalam konteks Banda Aceh saat ini, Pak?
3: Nah, oke, ya. Jadi kota berkelanjutan itu sebenarnya adalah istilah itu yang apa, sebuah konsep besar, ya. Sebuah konsep besar itu yang membawahi itu banyak konsep-konsep turunan yang lebih spesifik di bawahnya, ya. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada tujuan pembangunan berkelanjutan, itu tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan itu diartikan itu adalah sebuah upaya pembangunan itu yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, besar. Dan yang tidak boleh kita lupakan di situ ada, dia dicapai itu dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini good governance, ya. Dan juga ada satu lagi, itu masyarakat yang inklusif. Nah, jadi ketika kita membicarakan sebuah kota berkelanjutan, nah, kita tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, tapi juga itu bagaimana itu kita menciptakan itu sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, itu, ya. Dan kemudian masyarakat yang inklusif, masyarakat yang terbuka, yang apa, menghargai hak-hak itu termasuk kelompok-kelompok marginal, itu seperti penyandang disabilitas. Nah, itu adalah juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan itu dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi kalau misalnya kita di bawahnya itu kota berkelanjutan itu ada konsep-konsep lebih spesifik, ya. Itu misalnya salah satu yang sering kita sebut di Kota Banda Aceh itulah kota hijau.
2: Benar.
3: Nah, itu green city, ya. Green city ini dia ada elemen-elemennya, itu ada sekitar 8 elemen, ya, dari green city ini. Dan kemudian ada konsep kota yang lain yang juga apa terkait dengan kota berkelanjutan, itu seperti ada kota kompak, ya. Kota kompak itu adalah bagaimana cara kita itu mendirikan sebuah kota itu yang pelayanannya itu terjangkau dengan jarak yang kalau jarak dekat dengan berjalan kaki. Nah, itu di Kota Banda Aceh itu mereka sempat apa memikirkan arah pembangunan ke arah di situ, ya. Jadi kenapa penting misalnya ketika membangun kota yang kompak ini? Karena kalau misalnya kita kota membuat kota yang menyebar, itu banyak sekali biaya pembangunan yang kita habiskan itu misalnya untuk membangun jalan baru, nah, sistem drainase baru, ya. Kemudian, nah, kalau misalnya kita buat kota lebih kompak, nah, itu kita bisa melakukan pengurangan biaya pembangunan infrastruktur yang seperti ini, infrastruktur baru. Dan kemudian selain itu ada juga itu kota cerdas, ya, smart city. Smart city ini kalau misalnya di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, konsep tujuan pembangunan berkelanjutan ini masuk dalam inovasi dan juga masuk juga dalam SDG 11 di pembangunan kota berkelanjutan. Nah, jadi, nah, ini semua. Nah, ada satu lagi yang juga terkait dengan Banda Aceh, itu kota tangguh bencana. Nah, itu juga merupakan salah satu konsep yang merupakan diturunkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan, ya. Jadi kota berkelanjutan ini adalah sebuah konsep luas, ya, yang apa di bawahnya atau ada konsep-konsep spesifik lagi, dan jadi sehingga dia tidak bisa dicapai itu selain dengan intervensi itu yang betul-betul multi stakeholder dan multi sektoral, ya. Dan dengan begitu, nah, baru kita bisa menciptakan sebuah kota yang berkelanjutan di kota Banda, di Banda Aceh ini.
2: Sejauh mana, Pak, penataan ruang kota Banda Aceh saat ini sudah mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan?
3: Ya, oke. Kalau misalnya kita mengacu kepada prinsip pembangunan berkelanjutan, nah, kota Banda Aceh ini itu sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan itu dengan kota-kota lain di Indonesia, itu sudah apa mencapai itu beberapa mencapai pencapaian yang cukup bisa diapresiasi, ya, itu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pelajari itu dalam dokumen, misalnya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dalam apa rencana detail tata ruang, rencana tata ruang wilayah RT/RW. Nah, sebenarnya itu prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan itu sudah mulai diadopsi, ya. Dan jadi secara fondasi itu sudah ada, ya. Misalnya yang lain lagi seperti inklusif, pembangunan inklusif itu sudah ada peraturan di apa, di pemerintah Kota Banda Aceh itu tentang pembangunan inklusif, ya. Nah, tapi tentu walaupun sudah ada fondasi, nah, penerapannya itu adalah hal yang lain, ya. Yeah. Jadi ketika kita sudah bicara penerapan, kita sudah mulai berbicara itu tentang penganggaran, tentang apa pelaksanaan di lapangan, tentang apa lobby-lobby politik. Nah, itu ya. Jadi di Banda Aceh, kalau misalnya dari studi dulu yang pernah dilakukan itu, jadi beberapa pencapaiannya itu sangat cukup baik. Hal ini bisa dilihat misalnya dari beberapa prestasi, ya. Prestasi di Kota Banda Aceh itu misalnya ada prestasi dalam tata ruang, ada prestasi dalam misalnya pengelolaan sampah Adipura. Nah, namun di sisi lain, nah itu tentu banyak sekali PR itu yang harus dikerjakan, ya. Jadi misalnya dari elemen, misalnya dari 8 elemen kota hijau, di situ kan ada green planning, ada termasuk diantaranya itu adalah penyediaan air bersih. Nah, itu air bersih di Kota Banda Aceh itu merupakan salah satu isu besar, ya. Dengan tingkat kebocoran yang masih sangat tinggi, ya. Jadi nah, itu artinya apa? Air bersih itu masih menjadi salah satu PR besar di sini, ya. Kemudian jalan misalnya, dan kemudian ada juga itu RTH, ruang terbuka hijau, ya. RTH Banda Aceh ini masih terbatas saat ini, ya. Itu terakhir datanya itu mengatakan itu ruang terbuka publik itu belum apa mencapai sampai 15%, baru sekitar 14%, ya. Nah, jadi kemudian ada di sisi lain apa lagi, pembangunan kota ke arah pinggiran, ya. Itu sawah itu semua apa sawah, kemudian vegetasi itu dikonversi, kemudian di pesisir utara kota itu tambak mangrove itu dikonversi itu menjadi apa lahan pemukiman, lahan terbangun. Nah, itu juga itu merupakan salah satu tantangan dalam penataan ruang di Kota Banda Aceh.
2: Ini tantangan apa aja yang paling mendesak, Pak, dihadapi Banda Aceh dalam penata ruang kotanya?
3: Nah, jadi dari segi tantangan, ya. Tantangan sebagaimana saya jelaskan tadi, tantangan Banda Aceh ini sebenarnya itu berkembang cukup positif, ya, itu pasca tsunami, ya. Jadi tsunami itu dulu dalam apa penelitian saya, tesis saya itu, ya, itu saya mengatakan itu berkesimpulan tsunami itu adalah sebenarnya adalah sebuah blessing in disguise, ya. Sebuah berkah yang apa yang tersembunyi, ya. Walaupun ada berbagai apa korban banyak dan sebagainya, kehancuran infrastruktur yang luar biasa yang masif. Nah, tapi di sisi lain pasca tsunami itu pemerintah itu menerapkan namanya itu prinsip build back better, ya. Jadi kota itu dibangun dengan kondisi itu yang lebih baik itu daripada kota tersebut sebelum terkena bencana, yeah. Ya. Jadi akhirnya Banda Aceh waktu itu kita tahu Banda Aceh itu di sebelum tsunami itu berkembang ke arah utara, ya. Saya ingat waktu kita kecil dahulu kita kalau misalnya bermain itu ke arah utara, ke Meraksa gitu, ya. Nah, tapi kota itu akhirnya berkembang ke arah utara dan kemudian setelah tsunami itu kota berkembang ke arah selatan. Jadi secara prinsip mitigasi bencana ini adalah sebuah perkembangan yang baik, karena kita kota yang apa rawan terhadap tsunami dan gempa itu tinggal menjauh dari pantai, ya. Dan kemudian jadi namun setelah itu kota kita itu dengan perkembangan ekonomi, perkembangan apa infrastruktur, nah Kota Banda Aceh itu terus berkembang. Nah, di sisi lain Banda Aceh ini kotanya terus berkembang tapi lahannya sangat terbatas.
2: Benar.
3: Ya. Banda Aceh ini luar biasa terbatasnya lahannya, ya. Ini kalau misalnya kita apa menggunakan kalau kita ingin bangun industri di sini itu luar biasa sulit karena industri besar itu membutuhkan lahan besar, yeah. Ya. Jadi kira-kira kalau kita lihat industri di sekitar Banda Aceh ini dia letaknya di Aceh Besar, ya. Di mana aja hampir tidak mungkin, kan. Nah, tapi lahan yang terbatas ini itu membuat itu akhirnya itu Kota Banda Aceh ini berkembang ke arah Aceh Besar, ya. Dan Tapi di sisi lain, nah kalau kita tidak memiliki industri luas, Banda Aceh itu berkembang dalam layanan jasa, ya itu. Kemudian yang berikutnya itu ada infrastruktur dasar. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, itu terkait dengan air minum, kemudian jalan, kemudian apa listrik kita itu masih apa jaringan yang apa di atas, masih sangat konvensional sekali ya. Kemudian kemudian ini apa konversi lahan non terbangun itu menjadi lahan terbangun. Mm-hmm. Nah itu ada menyebabkan dan intensitas pembangunan lahan terbangun yang sangat tinggi. Itu akhirnya itu menciptakan kondisi yang dikenal dengan ini apa urban heat island ya. Kita merasakan panas di Kota Banda Aceh ini kok sepertinya kok jauh sekali dengan waktu saya kecil dahulu. Yeah. Nah, itu. Mm-hmm. Itu disebut kalau misalnya dalam dunia perencanaan kota itu sebagai urban heat island ya atau pulau panas perkotaan ya. Jadi ketika kita keluar nih kok panas sekali. Nah, itu akibat dari apa?
2: Pembangunan
3: lahan terbangun ya. Jadi lahan kita sudah perkerasan semua ya. Jadi kemudian yang berikutnya itu tantangan berikutnya yang paling besar, nah itu adalah perubahan iklim. Nah, kita sudah bicara itu tentang gempa, tsunami. Nah, berikutnya adalah perubahan iklim. Jadi itu ada penelitian itu di Prodi PUIK itu tentang pesisir di Kota Banda Aceh. Jadi pesisir di Kota Banda Aceh itu memiliki kerentanan pesisir yang sangat tinggi. Nah, ya, itu dari segi fisik saja ya. Kalau bisa dilihat secara dari segi fisik itu kerentanannya luar biasa. Itu termasuk dari segi apa? Kenaikan muka air laut dan sebagainya. Nah, itu kita memiliki kerentanan yang apa sangat tinggi ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga yang penting ya. Itu adalah itu ruang bagi ekonomi kecil. Nah, ya, jadi kita ini apa mungkin ini adalah isu yang apa cukup sensitif di Kota Banda Aceh ya. Mm-hmm. Nah, ekonomi kecil tuh membutuhkan ruang ya. Dan apa? Karena peran ekonomi kecil, ekonomi informal terutama bagi ekonomi rakyat itu sangat besar. Nah, itu alangkah baiknya itu disediakan ruang bagi mereka sehingga dia bisa menjadi ekonomi yang formal ya. Nah, itu juga menjadi tantangan ya. Kita balik lagi ke tantangan yang pertama tadi yang tentang luas lahan yang sangat terbatas ya. Yeah. Nah, jadi luas lahan ini itu apa menjadi salah satu isu besar ya dalam apa perencanaan tata ruang di Kota Banda Aceh.
2: Mm-hmm. Ya. Ini memang Kota Banda Aceh ini lahan yang terbatas. Salah satu berkah juga ya, ini tsunami ini ada salah satu berkahnya ya. Karena seperti yang kita lihat daerah yang tidak terkena tsunami ini daerah pertokoan ya, daerah perumahan. Ini yang jalannya sudah kecil tidak mungkin dibuat pelebaran jalan ya. Dan akhirnya ini toko-toko ini kan bermasalah dengan lahan parkirnya ini Pak
3: ya, ya. Nah,
2: setelah tsunami ini daerah-daerah yang terkena tsunami ini tata kelolanya bisa dibangun ulang
3: ya, betul.
2: Jadi bisa mengikuti perkembangan zaman ya, ya. Yang jalannya diperlebar ya. Kalau misalnya dibangun toko aturannya berapa meter harus untuk tempat lahan parkir. Ya, ini kan bisa ditata kelola ulang ya,
3: ya.
2: Nah, sementara yang daerah Kota Banda Aceh yang terbatas ini susah sekali untuk menata kembali ya Pak.
3: Iya betul. Jadi salah satu tantangan apa terbesar itu dalam apa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah warisan struktur kota lama.
2: Iya.
3: Nah, kalau dulu setelah tsunami misalnya di kenapa misalnya itu daerah pesisir utara sekarang itu sudah lebih rapi dibandingkan apa lebih teratur dibandingkan apa sebelum tsunami? Mm-hmm. Karena dulu apa di daerah pesisir utara Kota Banda Aceh itu adalah apa salah satu apa contoh best practice ya. Mm-hmm. Itu dalam pelaksanaan konsolidasi lahan. Mm-hmm. Ya. Jadi setelah tsunami, nah itu warga itu duduk bersama didampingi oleh para fasilitator itu memperbaiki semua isu tata ruang itu yang ada itu sebelum tsunami di daerah pesisir. Yeah. Termasuk yang tadi disebut. Yeah. Jalan yang sempit, parkir yang dan seterusnya ya. Yeah. Rumah yang tidak teratur. Jadi warga duduk bersama melakukan konsolidasi lahan. Mm. Semua jalannya diperlebar. Nanti tata atur kepemilikan tanah itu juga di apa disepakati di antara warga. Mereka misalnya mengorbankan per meter untuk kita perlebar jalannya. Nah, itu. Nah, jadi itu adalah salah satu apa contoh konsolidasi lahan yang cukup berhasil sebenarnya diterapkan apa pasca bencana. Nah, tapi di sisi lain kita membangun itu secara sporadis di daerah pinggiran. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu dari citra satelit di daerah pinggiran kita, nah itu bisa kita lihat itu jalan yang tidak berpola. Jalan yang teratur itu kan dia berpola grid atau berpola radial dan seterusnya. Tapi kalau misalnya Banda Aceh kita lihat ke daerah pinggirannya, nah itu luar biasa sulit tuh daerah ini jalannya tidak berpola dia. Itu memang itu dampak sebagaimana saya cerita tadi, walaupun kita bilang saya katakan tadi prinsip build back better itu berarti diterapkan. Nah, namun di pinggiran kita kota kita itu masih bangun secara sporadis ya. Kenapa itu terjadi? Itu karena pembangunan rumah baru itu dilakukan itu sebagian besar itu di atas bekas lahan persawahan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu di apa? Di jalan-jalan dulu yang dulu merupakan bekas lahan persawahan itu seperti di daerah apa Lumbata, nah itu kita bisa temui itu misalnya muka toko yang tidak teratur. Nah, kemudian ada bangunan yang satu dia apa tegak lurus dengan jalan, ada jalan berkait itu bersudut. Kenapa itu terjadi? Itu karena ketika apa si pemilik toko itu membeli lahan sawah, nah agar lahannya dimaksimalkan secara maksimal, nah dia akan mengikuti bentuk lahan sawah yang sebelumnya dibeli. Nah, jadi akhirnya dan hampir semua walik baik pertokoan, perumahan, apa baik perumahan yang dibangun oleh developer maupun perumahan yang dibangun secara pribadi, nah itu tidak memiliki bentuk yang teratur, ya. Dan ini, nah ini tentu menjadi isu besar, ya, karena nanti bisa kita bayangkan ini Banda Aceh ini diperkirakan itu akan mencapai penduduk sekitar 350.000 sampai 400.000 jiwa itu dalam apa 20 tahun kalau misalnya kita apa ikuti kita baca itu dokumen perencanaan jangka panjangnya. Nah, itu apakah nah berikutnya itu kan pasti kota akan berkembang ke arah perumahan yang baru ini. Jadi itu akan menjadi tantangan yang luar biasa itu ya. Legasi apa warisan dari struktur ruang kota lama. Nah, itu luar biasa loh. Itu salah satu kalau misalnya dalam dunia perencanaan wilayah dan kota itu adalah tantangan yang sangat besar. Kenapa? Merubah struktur jalan, pola jalan itu adalah perencanaan yang sangat memakan biaya. Dan itu luar biasa besar biayanya. Dan itu nanti kita jadi perlu di tata ruang itu diberikan apa sebuah upaya pengendalian tata ruang yang efektif untuk mengendalikan pembangunan yang sporadis ini.
2: Artinya seharusnya sebelum tata ruang ini dilakukan, ini harus punya perencanaan jangka panjang, Pak.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini minimal 20 tahun ke depan ini seperti apa gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini kan bukan cuma pertokoan, Pak. Komplek perumahan juga ini punya standar.
3: Ya,
2: seperti yang dulunya ini daerah persawahan. Tiba-tiba dijadikan area komplek perumahan. Nah, ini ada yang rumah nggak kena matahari. Ini kan banyak yang terjadi ini karena memanfaatkan tanah ya. Yang harusnya dari ruang depan ini masuk matahari, kalau siang ini harusnya dari jendelanya kena matahari, ini malah dindingnya yang disorot matahari. Jadi dari pagi sampai malam panas terus rumahnya.
3: Betul.
2: Ini kan harus diperhatikan ini, Pak. Nah, ini jadi tantangan juga ini, Pak. Ini banyak developer yang mungkin tidak memperhatikan yang hal-hal seperti ini. Dan masyarakat yang tidak tahu ya masalah hal-hal yang dianggap sepele ini, setelah tinggal ini bakal menyesal selama puluhan tahun ke depan.
3: Betul. Nah, jadi Banda Aceh ini kan adalah ini apa pusat kegiatan ya, pusat kegiatan Provinsi Aceh sebagai provinsi ada salah satu apa PKN, pusat kegiatan nasional. Dan jadi itu orang dari seluruh daerah itu melihat Banda Aceh ini apa terutama bagi warga di Aceh itu ini sebagai sebuah tujuan untuk bekerja, untuk berumah tangga dan lain-lain. Dan akhirnya itu demand rumah itu di Kota Banda Aceh itu sangat tinggi. Nah, jadi kenapa itu industri apa developer ini sangat menjanjikan di Kota Banda Aceh itu karena itu. Karena demand itu terhadap rumah yang sangat tinggi. Dan Banda Aceh ini adalah sebuah kota itu yang didominasi itu oleh kelompok muda. Mm-hmm. Ya, kelompok muda itu yang kalau misalnya kita lihat ini, jumlah mahasiswa itu di kota Banda Aceh itu adalah sekitar 80 ribu. Yeah. Ya, itu berarti mencapai itu hampir 30-40% populasi penduduk kota Banda Aceh. Yeah. Dan kemudian itu mereka setelah lulus kuliah itu mereka akan tinggal di sini, mencari pekerjaan di sini, kemudian mungkin berkeluarga di sini. Yeah. Apa yang mereka lakukan itu setelah membangun rumah tangga itu membeli rumah. Mm-hmm. Ya. Dan developer itu membuatnya karena developer tahu itu pasarnya sangat besar, itu mereka mungkin tidak akan terlalu memikirkan itu bagaimana
2: fungsinya,
3: fungsi tadi ya, kena matahari panas atau enggak itu, tapi yang pasti itu pasti ada yang ambil.
2: Iya.
3: Nah, itu, jadi pasti ada yang ambil. Jadi karena itulah memang itu regulasinya itu ya, upaya pengendalian itu perumahan, kualitas perumahan itu misalnya ada itu di beberapa daerah itu di kota Banda Aceh. Itu kadang rumah sebelumnya itu lebih rendah itu daripada rumah yang dibangun baru.
2: Yeah.
3: Akhirnya ketika hujan turun, nah itu limpasan air itu menurun ke rumah yang
2: bahkan lebih rendah. Rumah yang lebih rendah daripada jalan utama ini.
3: Betul,
2: Pak.
3: Betul. Itu ada juga. Ya. Banyak itu sudah kita temui ya di yeah. banyak kota Banda Aceh itu rumah-rumah tua yang yeah. sebenarnya cukup luas besar. Tidak ada yang tinggali itu karena apa itu jalannya kalau rumahnya itu lebih rendah ya. Ya itu nah itu juga ada sebuah tantangan yang besar sekali untuk pemerintah kota ya.
2: Iya. Karena bukan cuman rumah Pak ya. Ini kalau jalan juga dibangun bukan di kerok ya, jalan aspal yang rusak. Iya. Tapi timbun aspal gitu.
3: Iya, iya.
2: Maka 20 tahun ke depan itu lebih tinggi daripada rumah itu jalannya.
3: Iya, itu hampir terjadi
2: di banyak tempat
3: itu terjadi. Ya.
2: Iya. Baik, ini Pak, bagaimana pertumbuhan pembangunan fisik setelah tsunami ini mempengaruhi kualitas lingkungan kota kita?
3: Nah, itu tadi mungkin sudah saya singgung itu tentang blessing in disguise tadi ya, blessing in disguise. Nah, tapi pertumbuhan fisik kota Banda Aceh itu dia mengembang itu ke arah pinggiran ya. Hmm. Jadi kalau misalnya di dalam dunia perencanaan wilayah dan kota, nah itu dikenal sebagai ekspansi ya, ekspansi lahan perkotaan ya. Jadi lahan baru perkotaan itu tumbuh itu di dekat dengan lahan terbangun yang ada sebelumnya ya. Dan kemudian ada juga itu yang pertumbuhan yang disebut sebagai leapfrog, dia meloncat dari lahan terbangun sebelumnya. Itu seperti di sini ada lahan terbangun, kemudian kita temukan itu ada perumahan baru kemudian di tengah sawah. Yeah. Nah, itu seperti leapfrog ya. Nah, jadi itu dengan bahasa yang sederhana ya. Nah, jadi setelah tsunami Banda Aceh itu kan mengalami masa rehabilitasi rekonstruksi itu selama paling kurang lebih itu 5 tahun ya. Benar. Dari tahun 2004 sampai 2009. Nah, di situ Kota Banda Aceh waktu itu membuat sebuah master plan itu yang menjadi basis bagi pembangunan Kota Banda Aceh untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Sehingga kita waktu itu kita tahu ini pembangunan rumah itu bisa sangat cepat sekali ya, terutama bagi orang-orang yang mengalami kerusakan rumah akibat dari tsunami. Itu disebut dalam pembangunan Kota Banda Aceh itu disebut sebagai masa fase rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Ada masa tsunami recovery, kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, setelah itu kalau misalnya di dalam buku BRR itu disebut sebagai masa pembangunan berkelanjutan. Nah, di masa itulah itu prinsip pembangunan berkelanjutan itu sudah masuk itu secara disebut secara prinsipil itu di dalam dokumen perencanaan RPJP, RTRW dan sebagainya. Nah, jadi setelah masa rehabilitasi dan rekonstruksi itulah itu ekonomi di Kota Banda Aceh itu tumbuh sangat luar biasa.
2: Yeah.
3: Nah, itu ya. Kemudian makin kencang itu setelah Unsyiah itu semakin kampus-kampus di Banda Aceh itu semakin memiliki nama besar ya. Unsyiah, kemudian Urin Anri, kemudian di Banda Aceh ini ada sekitar 28 kampus ya. 28 kampus. Jadi akibatnya itu pertumbuhan ekonominya luar biasa. Ya, ketika kita tumbuh pendapatan warga meningkat, nah, itu warga itu akan mulai membeli itu kendaraan pribadi.
2: Benar.
3: Nah, itu. Dan sekarang itu perbandingan jumlah kendaraan pribadi dengan jumlah penduduk itu hampir mencapai 1:1. Jadi setiap orang itu bukan dengan penduduk produktif ya, bukan dengan penduduk usia produktif, tapi dengan setiap penduduk. Nah, jadi hampir mencapai 1:1. Jadi setiap orang itu punya kendaraan. Walaupun enggak semua orang di dunia, tapi di kenyataan itu kan ada satu rumah ini misalnya memiliki 4 kendaraan.
2: Iya. Bahkan satu orang ini, ada yang punya
3: satu orang mungkin sampai
2: lebih 2 atau 3 gitu ya.
3: Iya, ya. Nah, jadi akhirnya apa? Ini jalanan kita ini sangat luar biasa padatnya ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kenapa warga ini kita membeli kendaraan pribadi yang sangat besar? Nah, itu ada salah satunya itu akibat dari perkembangan fisik kita yang menuju ke daerah pinggiran tadi. Jadi warga kita itu mungkin bekerja di pusat kota, tinggal di daerah pinggiran, tidak ada transportasi publik, layanan transportasi publik yang memadai, itu sehingga mereka ke tempat kerja itu naik kendaraan pribadi. Dan itu kemudian setelah itu kan akibatnya berjalan terus itu sampai kemudian kita perlu tambah jalan baru. Jalan lama itu sebenarnya dibangun sebagai jalan lingkungan tapi menerima lalu lintas yang tinggi sekali sehingga dia cepat rusak. Dan jadi akhirnya dampak pembangunan pasca tsunami ini walaupun di satu segi positif, di satu segi positif, nah dia ada menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya. Dan tidak lama itu setelah masa rehabilitasi rekonstruksi, nah warga melihat, nah ini mungkin tsunami tidak akan terjadi lagi ini dalam 50 tahun ya. Karena kalau misalnya kita baca tsunami sejarahnya itu rentang terdekat antara tsunami di Banda Aceh ini adalah sekitar 60 tahun ya. Tapi secara kalau misalnya kita lihat tuh ada sekitar yang mengatakan itu sekitar 500 tahun. Nah, jadi setelah itu warga kembali lagi ke wilayah utara Kota Banda Aceh, tinggal lagi ke daerah itu, ya. Kenapa? Lahan di daerah pinggiran di selatan kota itu sudah terlalu mahal. Karena demand-nya terlalu tinggi. Warga kemudian mulai membeli lagi itu lahan di wilayah-wilayah utara itu yang sebelumnya terkena tsunami, ya. Akhirnya sekarang apa? Pembangunan fisik Kota Banda Aceh itu ke selatan iya, kemudian ke arah pesisir juga iya. Ya. Dan ini kan akan menimbulkan masalah baru lagi, termasuk penyediaan infrastruktur dasar. Nah, berapa misalnya setiap ada rumah baru itu hampir selalu misalnya itu jalannya itu masih jalan tanah, ya. Kemudian belum ada sambungan air minumnya,
2: ya. Termasuk
3: drainasenya juga.
2: Pembuangannya ya.
3: Iya, drainasenya juga belum ada, ya. Nah, itulah kos dari pembangunan yang semacam ini ya. Pembangunan yang melebar ya, di mana kotanya berekspansi, meluas ya. Dan di warga Aceh ini memang ketika apakah kita bisa membuat kota kita lebih kompak ya, kota yang tumbuh vertikal seperti kita lihat di kota-kota besar. Itu juga tantangan besar ya, merubah perilaku untuk tinggal di vertikal ini adalah tantangan besar karena orang Aceh itu memiliki keinginan personal itu untuk punya rumah itu dengan lahan yang luas. Jadi bagaimana nih jadi bagaimana cara kita merubah penata ruang itu kan memang salah satu solusinya itulah mengembangkan kota yang kompak tadi dengan vertikal. Di sebenarnya di pemerintah Kota Banda Aceh itu kalau misalnya kita lihat pembangunan rusunawa misalnya, nah itu adalah upaya itu untuk mulai tumbuh vertikal. Nah, itu tapi ya di sisi lain ya kita tetap melebar kota kita.
2: Ya ini termasuk perumahan-perumahan yang dulu di daerah tersebut punya kebiasaan pembuangan dari kamar mandi ini ke tanah kosong.
3: Betul.
2: Nah,
3: betul.
2: Sementara sekarang tanah kosongnya ini sudah jadi perumahan.
3: Betul.
2: Makanya sering terjadi kebanjiran ini, Pak ya.
3: Iya, iya, betul. Dan itu sebenarnya dampaknya enggak hanya kebanjiran itu bisa ke kualitas air tanahnya nanti. Ya, ketemu ke sumur misalnya kalau misalnya ada yang ingin membuat sumur dangkal misalnya. Nah, itu dampaknya
2: bau,
3: bisa
2: ya
3: ke situ, ya.
2: Ini sering airnya berbau dan airnya sering keruh, Pak ya.
3: Iya, betul. Nah, kalau misalnya itu kan sekarang kan ini lahan Kota Banda Aceh ini semakin luas perkerasannya ya. Nah, jadi perkerasan yang sudah hampir menutupi jalan menutup yang besar sekali ini itu bisa menghambat infiltrasi air misalnya, ya. Dan jadi ketika kita mengaitkannya dengan perubahan iklim, di mana Banda Aceh ini juga wilayah yang rentan dengan dampak perubahan iklim, kemudian frekuensi hujan, badai yang semakin sering terjadi. Nah, itu nanti mungkin Banda Aceh ini sudah akan mulai lagi kita akan menghadapi mungkin bencana banjir dan lain sebagaimana kita rasakan di akhir 2025.
2: Baik. Bagaimana Pak kondisi ruang terbuka hijau atau RTH di Banda Aceh dibanding kota-kota lain yang berkelanjutan, Pak?
3: Nah, oke, ya. Nah, jadi RTH itu RTH atau Green Open Space, ya, itu adalah salah satu elemen itu dari 8 elemen kota hijau. Ya. Jadi 8 elemen kota hijau itu yang pertama itu ada green planning, ya. Green planning, kemudian ada green community, green energy, kemudian ada green building, green water, green waste, green transportation, and kemudian ada green open space, ya. Jadi ada ruang terbuka hijau. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini secara visual, ya, kita lihat nih Banda Aceh ini banyak tamannya. Banyak, kelihatan banyak, ya. Yeah. Tapi sebenarnya itu belum memenuhi
2: standarnya, ya.
3: Standar, ya. Standar yang diminta oleh undang-undang kita itu 32 peraturan, ya, peraturan regulasi itu 20% publik dan 10% privat, ya. Nah, untuk privat itu kita sebenarnya sudah melewati angka 10%. Yang menjadi tantangan terbesar itu adalah ruang terbuka publik, ya. Kenapa ruang terbuka hijau publik ini penting? Nah, karena dia sebenarnya itu yang pertama dia ada fungsi ekologisnya, ya. Fungsi ekologis di mana dia memiliki fungsi itu dalam pelestarian lingkungan untuk infiltrasi air dan seterusnya, ya. Di sisi lain itu ada fungsi sosial, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di Kota Banda Aceh ini, itu kenapa warga kita itu banyak menghabiskan waktu berinteraksi itu di warung kopi misalnya, ya. Itu karena apa? Itu salah satu penyebabnya itu adalah karena kita tidak memiliki RTH publik yang cukup banyak, yang cukup representatif, ya. Nah, sebenarnya ruang terbuka hijau publik ini dia juga itu menjadi ruang untuk interaksi sosial. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang itu ada memang beberapa taman kota di Kota Banda Aceh yang cukup kita familiar, itu misalnya Hutan Kota Tibang, kemudian Taman Pelanggahan, Safeddin dan seterusnya. Nah, tapi fungsinya itu sebagai ruang interaksi sosial itu masih sangat terbatas, ya. Kenapa ruang terbuka publik juga itu juga menjadi itu tempat misalnya bagi tempat bermain anak. Jadi anak-anak di Kota Banda Aceh ini itu belum memiliki itu ruang untuk melampiaskan keinginan mereka bermain, ya. Akhirnya anak-anak di Kota Banda Aceh ini kurang melakukan eksplorasi terhadap lingkungan dan lain-lain, ya. Jadi akhirnya berdampak itu ke gaya hidup mereka itu yang sangat tergantung pada gadget dan seterusnya, ya. Nah, jadi ruang terbuka hijau publik ini itu berbeda itu fungsinya itu dengan ruang terbuka privat. Dan luasnya masih kurang, dan yang juga itu sering terlewatkan itu dalam perencanaan tata ruang Kota Banda Aceh itu adalah itu bagaimana itu kita menciptakan itu ruang terbuka hijau itu yang saling terkoneksi. Nah, itu kalau misalnya kita lihat taman-taman di Kota Banda Aceh ini itu kan banyak itu dia tidak saling terkoneksi dah, ya. Jadi akhirnya fungsinya itu sebagai shading pendingin untuk mendinginkan suhu itu tidak maksimal, ya. Jadi walaupun kita banyak pohon, tapi pohonnya itu ruang terbuka hijau, tapi dia terpisah. Nah, fungsinya itu untuk mengalirkan udara dingin, fungsinya untuk itu menjadi tidak maksimal. Dan akhirnya dia menjadi tidak banyak fungsinya itu untuk dalam mengurangi suhu di Kota Banda Aceh. Nah, itu kalau misalnya kita lihat di kota-kota besar itu misalnya di luar negeri, ya, itu seperti di Frankfurt di Jerman, Nah itu ruang terbuka mereka itu tidak hanya banyak, tapi dia saling terkoneksi. Mm-hmm. Ya, itu dimulai dari Green Belt dari apa di sekitar kota Frankfurt. Kemudian apa udara dingin dari Green Belt ini itu dialirkan itu melalui koridor hijau hingga ke tengah pusat kota Frankfurt. Nah, jadi akhirnya apa? Nah, dari koridor hijau inilah, nah disitulah itu warga itu bisa merasakan udara yang segar, ya. Kemudian melakukan apa kegiatan interaksi sosial, berjumpa dengan teman dan lain-lain, ya. Mm-hmm. Nah, jadi nah fungsi RTH ini, nah kalau misalnya kita masih kurang RTH publiknya, inilah itu benefit-benefit yang tidak akan kita rasakan.
2: Mm-hmm. Ya. Okay. Jadi berbeda sekali ya dengan masa-masa zaman dulu ya. Kalau misalnya daerah-daerah tempat tanah-tanah kosong ini banyak tempat bermain anak-anak. Yeah. Nah kalau sekarang ini kan tanah-tanah kosong ini jadi perumahan semua ini Pak.
3: Betul.
2: Dan anak-anak ini mau main bola saja harus pergi ke Blang Padang. Ini kan pastinya Blang Padang sendiri tempatnya terbatas nih.
3: Iya.
2: Sementara di daerah-daerah kampungnya ini tanah sudah nggak ada lagi.
3: Iya.
2: Makanya mereka sibuk dengan gadgetnya.
3: Iya. Nah,
2: ini kalau misalnya ruang terbuka privat ini apa perbedaan dengan ruang terbuka publik ini Pak?
3: Ruang terbuka privat itu dia aksesnya terbatas ya. Jadi biasanya itu apa kalau misalnya dia di kantor nah itu tidak semua orang bisa masuk. Apalagi yang di rumah ya. Itu
2: atau
3: kan terbatas
2: tanah milik pribadi ini ya.
3: Tanah pribadi itu kan tidak bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu bedanya dengan apa ruang publik. Dia dari apakah dia bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu.
2: Baik. Apa dampak minimnya RTH ini Pak terhadap kualitas udara dan kenyamanan warga kota?
3: Nah, ini tadi sudah apa salah satu dampak apa dari RTH itu adalah itu untuk menyerap karbon ya. Mm-hmm. Menyerap karbon. Nah, Kota Banda Aceh ini seperti apa yang sudah saya singgung sebelumnya itu kan memiliki kepemilikan kendaraan pribadi yang sangat tinggi sekali ya. Jadi arus lalu lintas kita itu sangat istilahnya itu apa automobile dependence ya. Mm-hmm. Bergantung pada kendaraan pribadi ya. Mm-hmm. Oke, jadi nah fungsi RTH itu salah satunya itu adalah menyerap karbon, emisi karbon ya. Jadi CO2 itu yang dikeluarkan oleh kendaraan itu bisa diserap oleh vegetasi yang ada di RTH. Nah RTH ini termasuk misalnya itu street island ya, taman yang berada di
2: kota ya,
3: kota, ya di tengah jalan kota. Ya.
2: Taman kota
3: ya. Ya taman kota, kemudian ada street island tuh.
2: Pinggiran sungai ya?
3: Bukan, yang di sepanjang jalan, di tengah jalan ya, street island, kemudian yang berikutnya itu menurunkan suhu udara ya. Itu juga itu karena perannya vegetasi itu bisa menjadi shading ya, peneduh, dan kemudian dia juga apa mengalirkan apa udara dingin ya yang berasal dari vegetasi yang lebat. Nah, inilah tadi yang saya sebut tuh yang kurang dari apa perencanaan ruang terbuka hijau kita ya. Jadi tidak ada koneksi yang mengalirkan udara dingin dari vegetasi lebat di sekitar kota. Dan kemudian yang berikutnya itu ada infiltrasi air ya. Jadi ruang terbuka hijau itu adalah merupakan salah satu ruang baik yang paling baik itu untuk infiltrasi air untuk mencegah limpasan ya. Kemudian mengurangi risiko banjir, menjadi apa keaneka bagian dari menjaga keaneka ragaman habitat, dan kemudian yang tadi juga saya sebut itu ada ruang interaksi sosial ya. Jadi nah itu nanti kalau misalnya ruang terbuka hijau kita kurang, nah itulah itu yang akan tidak akan kita dapatkan. Ya.
2: Baik. Nah ini bagaimana USPI Institute berkontribusi memberi masukan kebijakan kepada pemerintah kota Pak?
3: Oke. Nah jadi USPI ini itu bergerak itu dalam apa pelatihan ya, pelatihan training center kemudian pendampingan ya. Jadi selama ini kami sudah itu menjadi mitra dari pemerintah ya. Kemudian kami melakukan pengembangan kapasitas dan kemudian menyusun rekomendasi kebijakan. Kemudian kami juga itu menjembatani itu apa akademisi di universitas itu dengan pengambil kebijakan ya. Jadi dunia usaha, nah kami juga melakukan riset-riset yang apa melibatkan dosen-dosen di kampus. Nah jadi di USP ini itu kami percaya itu, nah kebijakan itu harus berbasis data ya. Karena kebijakan yang baik itu kalau misalnya tidak dukung oleh data yang berkualitas, nah itu bisa apa menimbulkan kebijakan yang tidak tepat sasaran apa dan lain-lain ya.
2: Nah ini apakah ada regulasi atau tata ruang di Kota Banda Aceh yang menurut Bapak perlu dievaluasi atau diperkuat Pak?
3: Ya mungkin yang terutama yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita mengendalikan pemanfaatan ruang di Kota Banda Aceh ya. Jadi misalnya di perumahan itu jangan sampai kita membangun dengan apa gaya Amerika ya, di mana rumah itu hanya ada rumah ya, tanpa ada fasilitas sekolah dan lain-lain ya. Sekolah terletak sangat jauh dari nak. Kita sedikit banyak itu mengikuti gaya apa membangun kota seperti itu ya. Jadi tidak ada ruang yang kompak di mana dalam apa jarak berjalan kaki itu ada tempat berbelanja, ada tempat sekolah, ada tempat bekerja dan seterusnya ya. Nah, jadi kita juga harus melindungi ruang terbuka hijau kita ya. Jangan sampai, dan juga kita harus melakukan upaya untuk memperluasnya ya. Kemudian kita juga harus melakukan itu pengawasan itu terhadap pembangunan di Kota Banda Aceh itu melalui apa penegakan peraturan tata ruang ya.
2: Ini kalau komplek-komplek perumahan dari pabrik ini punya standar Pak ya. Ini komplek perumahan ada sekolah, ada fasilitas sekolah, ada ya. Swalayannya ya ini ya. Sudah dipikirkan seperti ini Pak ya.
3: Ini di Banda Aceh ini seperti itu adalah contoh apa ideal ya pembangunan apa yang itu dari kota-kota di luar negeri ya. Nah itu disebut sebagai kota kompak ya yang dibangun di mana pembangunan itu dilakukan dalam neighborhood scale. Jadi dalam skala apa dalam skala kawasan itu sudah ada berbagai layanan itu dari sekolah, swalayan, kemudian tempat ya. Ibadah dan lain-lain ya. Itu kan beda dengan apa gaya membangun kita ya. Kita hanya berumah-rumah aja. Ya, jadi akhirnya kemana-mana itu kita emang jadi tergantung kepada kendaraan pribadi ya. Untuk bergerak ini kalau misalnya kita tidak memiliki kendaraan pribadi itu kita hampir tidak bisa melakukan aktivitas.
2: Ya. Ini yang meningkatkan polusi juga Pak ya.
3: Meningkatkan polusi dan lain-lain ya.
2: Baik mungkin terakhir Pak, bagaimana masyarakat ini bisa dilibatkan untuk mendukung tata kelola kota yang berkelanjutan?
3: Ya, partisipasi masyarakat, nah itu kalau misalnya dalam apa konsep kota hijau itu merupakan bagian dari green community. Ya. Jadi masyarakat itu terlibat dalam pembangunan kota hijau. Nah itu sebenarnya kalau misalnya dalam proses perencanaan itu sebenarnya ketika pemerintah membuat dokumen perencanaan, nah itu mereka itu meminta itu keterlibatan masyarakat dalam penyusunannya. Jadi ketika ada tahap konsultasi publik dan lain-lain ya. Nah tapi masalahnya itu bagian itu masih berlangsung belum berjalan secara maksimal ya. Nah jadi akhirnya apa itu masyarakat ruang regulasi untuk mendukung peningkatan partisipasi itu sebenarnya sudah ada. Nah, ya, tinggal masyarakatnya ini apa perlu meningkatkan apa kesadaran, ya, kesadarannya itu tidak sebagai objek pembangunan tapi menjadi subjek dari pembangunan. Baik. Ya.
2: Jadi ini, Pak, harapan Bapak nih Pak untuk arah pembangunan Kota Banda Aceh sebagai kota hijau dan berkelanjutan ke depan Pak.
3: Ya, jadi. Kalau misalnya kita apa membaca ada satu teori itu namanya itu teori apa formula Paul Ehrlich disebut ya. Jadi di situ disebut itu bahwa dampak dari apa pembangunan itu sangat bergantung itu dampak terhadap lingkungan itu sangat bergantung pada partisipasi dari masyarakat. Masyarakatnya itu memiliki perilaku yang baik terhadap lingkungan atau masyarakat yang memiliki perilaku yang buruk terhadap lingkungan. Jadi semakin banyak itu masyarakat itu yang bersikap memiliki apa sikap yang ramah lingkungan itu semakin dampak itu dampaknya itu semakin baik dampaknya itu bagi pembangunan kota ya. Jadi semakin banyak itu kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, menjaga apa tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air energi itu secara bijak. Nah, itu maka semakin baik pula itu kontribusi kita itu terhadap pembangunan kota.
2: Baik. Terima kasih Pak Putra. Ini pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Pak Putra Rizkia, Direktur USP Institute dalam dialog Green Radio. Banyak hal menarik yang bisa kita petik, mulai dari pentingnya ruang terbuka hijau, ketahanan kota pesisir, hingga peran aktif masyarakat dalam mendukung tata kelola kota yang berkelanjutan. Terima kasih kepada Pak Putra Rizky ya, atas waktu dan pemaparannya, serta dalam kepada Anda yang sudah mendengar hingga akhir acara. Sampai jumpa di Dialog Green Radio edisi berikutnya. Tetap jaga lingkungan kita, dan tetap menjaga lingkungan agar jangan buang sampah sembarangan, dan menjaga tata kelola yang baik, Pak, ya. Agar bisa hidup dengan sehat dan nyaman di lingkungannya. Okay. Baik, saya akhiri Dialog Green Radio sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Banda Aceh.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Ustaz, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya Provinsi Aceh membuka peluang kerja sama perdagangan dan investasi dengan Malaysia. Bupati Goyolues mengusulkan pembangunan jembatan permanen saat kunjungan kerja Wakil Presiden ke Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lux Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum, ABF, Aceh-Malaysia 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Munzir Budiana.
1: Tetapi lebih utama ialah sebagai saudara yang ingin mengeratkan silaturahim.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Aceh memperkuat peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia tahun 2026 di Bandar Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi sekaligus menjajaki berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan antara Aceh dan Malaysia. Sekitar 15 delegasi

0: dengan UMKM serta pariwisata. Produk perikanan dan olahan seperti kemamah turut diperkenalkan sebagai salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan dalam kerjasama ekonomi Aceh Malaysia.
1: Mereka datang ke sini untuk menjajaki investasi yang ada di Aceh, peluang investasi apa. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang sudah sering datang ke sini, termasuk mungkin memberikan bantuan kepada korban banjir sebelumnya, yang sama yang disampaikan tadi di forum tadi ya, ketua delegasi dari yang disampaikan bahwa mereka sudah tidak asing lagi ke Aceh.
0: Marwan mengatakan DPM PTSP Aceh tidak menetapkan target nominal investasi yang harus dibawa pulang oleh delegasi Malaysia dari forum tersebut. Salah satu investasi sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan Aceh dan Malaysia. Wisata religi dan kuliner menjadi salah satu potensi yang juga mendapat perhatian karena adanya ketertarikan wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke provinsi berjuluk Tanah Rencong. Sementara itu, Ketua Delegasi Malaysia Puan Zuraini binti Kamal berharap pelaksanaan ABF Aceh Malaysia 2026 dapat meningkatkan kemitraan ekonomi sekaligus mempererat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua wilayah. Sejauh ini, DPM PTSP Aceh mencatat realisasi investasi di Aceh hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 3 triliun rupiah dari target pada tahun ini, yaitu 9 triliun rupiah. Marwan menyebutkan bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh pada November 2025 lalu menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi iklim investasi di Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Aceh bersama SMA Metodis menjalin kolaborasi untuk memperkuat ekosistem pendidikan inovatif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
3: Sekolah Menengah Atas SMA Metodis Banda Aceh melaksanakan audiensi bersama Dinas Pendidikan Aceh untuk membahas berbagai program kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, inklusif, dan berkarakter. Kepala SMA Metodis Banda Aceh, Selisa, menyampaikan pentingnya sinergi maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan SMK dalam menghasilkan serta promosi ragam produk bernilai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
4: Di mana kami akan belajar banyak hal tentang cara berjualan, dan produk-produk yang kami jual itu akan kita ambil dari SMK yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi kolaborasi yang sangat baik karena kami bersama-sama menjadi bagian penting untuk kemajuan daripada pendidikan Provinsi Aceh. Mari untuk semua pihak mendukung kemajuan pendidikan Provinsi Aceh, kita majukan, kita menjadi provinsi yang terbaik.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyambut baik kolaborasi bersama lembaga pendidikan. Menurutnya berbagai produk dapat dihasilkan dari sekolah, bahkan kini dipasarkan langsung oleh sekolah di berbagai kegiatan. Salah satunya dalam Car Free Day setiap minggu pagi.
5: Contoh kolaborasi, SMA memesan baju seragam anak-anak ke SMK yang ada di pusat data pusat. Nah ini kan cocok. Nah, sekarang kita kolaborasi, Bu.
3: Adapun pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat kerjasama, serta menyatukan komitmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan mampu melahirkan generasi Aceh yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hamdan Saleh resmi pimpin Ikamakum Universitas Syekh Kuala. Usai pelantikan, Hamdan menyampaikan bahwa siap memberikan kontribusi untuk hukum Aceh. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Dekan Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala dengan resmi melantik saudara sebagai pengurus Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala periode 2026-2031.
7: Hamdan Saleh, SHMH, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Magister Ilmu Hukum Ikamakum Universitas Syekh Kuala periode 2026-2031, Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Selain Hamdan, seluruh jajaran pengurus Ikamakum juga dilantik langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Zahratul Idami, SHMH. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi

0: para alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, mendukung kemajuan alma mater, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Umum IKAMAKUM Hamdan Saleh mengatakan kepengurusan yang baru memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Aceh, mendukung kemajuan Universitas Syekh Kuala, serta ikut berperan dalam pembangunan hukum di tingkat nasional.
1: Saya berharap kepengurusan IKAMAKUM kali ini dapat memberi kontribusi bagi pembangunan hukum di Aceh, punya kontribusi di universitas, punya kontribusi bagi Indonesia secara umum.
0: Lebih lanjut, Hamdan menegaskan bahwa IKAMAKUM siap terlibat dalam memberikan masukan terkait penyusunan maupun revisi kanun di Aceh. Menurutnya, keterlibatan para alumni yang memiliki kompetensi di bidang hukum diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui kepengurusan periode 2026-2031, IKAMAKUM Universitas Syekh Kuala diharapkan semakin aktif menjadi mitra strategis pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang berkualitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Loksmawe hingga kini telah mencapai 88,61%. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Loksmawe terus menggenjot pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Loksmawe, Sardi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pencapaian pendataan di Kota Loksmawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Loksmawe berjalan sesuai target dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
2: Kita harus selesaikan di tanggal 17 Agustus, semua pelaksanaan di lapangan sudah selesai, tinggal lagi kita melakukan geroncek-geroncek yang memang belum. Karena semua usaha, semua rumah tangga, kita harus data semua.
1: Ia menjelaskan meskipun jadwal pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, BPS menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang masih memerlukan verifikasi. Sardi menambahkan, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Loksmawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Aceh dan BPBD Loksmawe mengajak masyarakat menjaga kesehatan serta meningkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi cuaca ekstrim. Berikut dilaporkan Anita Diana.
3: Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap risiko gangguan kesehatan maupun potensi bencana hidrometeorologi. Penelaah kebijakan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan suhu panas dapat meningkatkan risiko dehidrasi hingga head stroke apabila tubuh tidak mendapatkan cukup cairan dan perlindungan. Masyarakat diimbau memperbanyak konsumsi air putih, menghindari paparan sinar matahari langsung terutama pada pukul 11 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, menggunakan pakaian ringan serta menjaga pola makan dan istirahat.
4: Karena cuaca panas ini, tubuh kita kehilangan cairan dengan cepat akibat produksi keringat yang banyak sehingga berisiko mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Dan sejumlah kondisi bisa terjadi, misalnya sakit kepala, kram otot, tekanan darah terganggu, gangguan penglihatan, iritasi, dan sebagainya. Nah, tentu saja ini perlu diimbangi dengan peningkatan kekebalan tubuh, salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. Yang utama sekali yang harus kita cegah dari sisi gizinya adalah kita cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, ya, minum air yang banyak tapi continue, artinya kita tidak minum itu ketika sudah haus baru minum, jadi minum itu continue, kita atur sendiri jadwalnya.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan penanganan apabila mengalami gangguan kepanasan seperti pusing, mual, kulit terasa panas dan kering hingga hilang kesadaran. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Loksmawe terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau potensi cuaca ekstrim. Penelaah teknis kebijakan BPBD Kota Loksmawe, Jainab Mariati, SPI, mengatakan hingga saat ini kondisi Loksmawe masih tergolong aman, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, BPBD akan segera meneruskan informasi kepada kecamatan dan kampung untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
5: Untuk saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak BMKG. Kalau nanti ada informasi, biasanya BMKG akan menginformasikan kami. jika potensi-potensi cuaca ekstrim. Nah, biasanya ketika sudah ada himbauan dari BMKG itu, kami akan mengeluarkan himbauan biasanya ke kecamat untuk menghimbau para geci untuk melakukan beberapa tindakan siap-siaga seperti menjaga lingkungan, menyesuaikan kondisi aturan di desa ataupun hal-hal lain yang memang dianggap memungkinkan untuk dilakukan oleh perangkat desa.
3: Jainab menyebutkan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian terhadap potensi banjir antara lain Kecamatan Blangmangat, Muara II, dan Muara I. Selain banjir, masyarakat juga diimbau mewaspadai banjir rob, angin kencang, kebakaran lahan, serta kebakaran rumah akibat korsleting listrik. Dari Loksemawe Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Ya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Loksemawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh.

0: Kan Kemenag Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan Polres Aceh Barat melalui audiensi dan silaturahmi bersama Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolres Aceh Barat sebagai upaya membangun kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Audiensi dipimpin Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar didampingi para Kepala Seksi, Kepala Mansatu Aceh Barat, Kepala MTS Harapan Bangsa, serta jajaran Kemenag Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran Kemenag kepada Kapolres Aceh Barat yang baru menjabat.
2: Tentunya tadi kita sangat berbangga, sangat puas dan sangat bahagia. Pada saat melakukan silaturahmi, beliau memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk Aceh Barat, baik dalam pengembangan bahasa maupun dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Aceh Barat.
1: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyambut baik kunjungan jajaran Kemenag Aceh Barat. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi merupakan kunci dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Loksmawe. Juga Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayo Lues mengusulkan pembangunan jembatan permanen terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada November 2025. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Bupati Gayo Lues Wahidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gaib. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
2: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama, jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gaib.
1: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar kegiatan gotong royong massal dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan disampaikan reporter Sarusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah gelar aksi bersih-bersih di lapangan Nusara Alun pada Jumat kemarin. Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Aksi gotroy ini dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Helioga dan diikuti jajaran OPD. Kegiatan ini, kata Bupati Heli, sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekaligus semangat kebersamaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Bupati menyebut pelaksanaan peringatan HUT RI di Takengon seluruhnya dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon mulai dari upacara hingga pasar UMKM.
4: Dalam rangka menyambut Hari Upacara Bendera 17 Agustus tahun 2026, yang ke-81. Nah, kita pusatkan nanti agendanya semuanya di lapangan Musara Alun. Kita kembalikan lagi seperti dulu. Namun hari ini Jumat bersih. Semua OPD, SKPK juga ada dari Pramuka membersihkan seluruh lapangan Musara Alun. Nanti di tanggal 17 kita pelaksanaan upacara ini semuanya sudah bersih.
3: Bupati Heli berharap pengunjung ke Musara Alun dapat menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah daerah katanya juga telah membentuk kanun desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat desa dalam menjaga lingkungan sekitar. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sabang hingga kini belum terrealisasi meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026. Berikut laporan disampaikan Diah Novritaria.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
2: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan ke depannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis bot nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
1: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasi Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 bot masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Kampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
3: Lebih bagusnya dipercepat karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan nggak tahu mau pindah kemana nih karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja. Nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka botnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
1: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemko Sebelusalam dan BPOM memperketat pengawasan produk obat-obatan dan makanan demi menjamin keamanan kesehatan masyarakat. Laporan disampaikan reporter Jufrianto.
1: Pemerintah Kota Sebelusalam bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sepakat memperketat pengawasan peredaran produk konsumsi di wilayah Kota Sebelusalam. Langkah itu diambil sebagai bagian dari komitmen nyata untuk menjamin kelayakan, keamanan, serta keselamatan masyarakat terhadap obat, makanan, hingga produk kosmetik yang beredar di pasaran. Wali Kota Sebelusalam, Haji Rasid Bancin, menegaskan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kolaborasi dan sinergi bersama BPOM menjadi kunci agar pengawasan obat, kosmetik, serta makanan di Kota Sebelusalam berjalan efektif. Sinergi antara BPOM dan Pemko Sebelusalam tersebut juga menyasar perlindungan konsumen dari ancaman produk ilegal. Melalui kerjasama tersebut, kedua pihak berkomitmen membangun jaring pengamanan yang lebih responsif dan berdampak langsung pada kualitas hidup warga di Kota Sebelusalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 97,7 FM, pendengar. Untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di sore hari ini, atau saat ini Anda yang memantau siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau melalui audio streaming di rri.co.id atau di RRI Digital. Tetap bersama kami di 97,7 FM bersama saya Arsa yang akan menemani Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B,

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pendengar, perundungan terhadap anak tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tapi juga dapat terjadi melalui ejekan, tatapan, atau tindakan nonverbal yang terus berulang. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada kecemasan dan kesehatan mental anak dalam jangka panjang. Pengurus Rumah Lentera Habibi Miftahul Fahmi menjelaskan perundungan yang dilakukan berulang kali dapat diibaratkan seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu. Misalnya kita analogikan kasus bullying ini seperti halnya kasus air yang menetes di batu, jika air tersebut pelan-pelan itu akan mengikis batu, kata Fahmi dalam dialog bersama RRI. Menurutnya ejekan verbal maupun nonverbal yang dialami anak setiap hari dapat memicu kecemasan. Dalam edukasi yang dilakukan ke sekolah, ia juga menemukan anak yang pernah menjadi korban perundungan berpotensi mengulangi perilaku tersebut ketika berada di lingkungan baru. Fahmi menegaskan masyarakat perlu memahami bahwa bullying tidak hanya berupa pemukulan atau kekerasan fisik, tapi terhadap berbagai bentuk perundungan sejak dini. Penting dilakukan agar anak mendapat lingkungan yang aman, sekaligus mencegah dampak psikologis yang dapat terbawa hingga masa depan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di suasana jelang malam hari ini, masih kami hibur Anda dengan lagu pilihan. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.
1: Banda Aceh sore ini.

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberi nikmat kepada kita tidak putus-putus, sehingga pada saat ini kita dapat melihat nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, sehat badan, dapat melakukan ibadat sesuai dengan perintahnya. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Yang saya hormati Abu Abi Walid Walidi yang hadir pada malam minggu yang berbahagia ini, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini, kita melanjutkan pengajian kita yang telah lalu, sudah selesai masalah yang membatalkan salat. Pada malam yang berbahagia ini, pengajian kita menjelang Isya adalah mengenai salat sunat. Sebelum saya uraikan hal tersebut, saya baca teks lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun fi salatin nafli wa huwa lughatan ziyadatu wa syar'an ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa yu'abbaru anhu bitatawwu'i wa sunati wal mustahabi wal mandubi wa sawabu fardhi yafdiluhu bi sab'ina darajatan kama fi hadis sahahu Ibnu Khuzaimah wa juri'a liyukammila naqsal faraidi wal waliyakuma fil akhirati la fid dunya maqama ma taraka minha li'udrin kanisyanin kama nasa alaihi wa salatu afdalu ibadatil badani ba'da syahadataini fafarduha afdalul furudi wa nafluha afdalul nawafil wa yaliha sawmu falhajju fazakatu ala ma jadama bihi ba'duhum wa qila afdaluha zakatu wa qila sawmu wa qila hajju wa qila ghairu dhalik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, pengajian kita pada malam yang berbahagia ini tentang masalah sunat. Sunat ini ada pengertian syar'i, ada pengertian lughat. Secara bahasa, sunat ini adalah ziyadah, tambahan. Tapi pengertian sunat pada syarak diberi pahala atas yang mengerjakannya dan tidak disiksa atas yang meninggalkannya. Jadi kita melakukan salat sunat di sini disebutkan untuk menyempurnakan kekurangan yang fardu. Karena ibadat kita kadang-kadang kita di dalam salat fardu ada kekurangan, tetapi kita tidak tahu kekurangan tersebut. Misalnya, kadang-kadang kita lupa rakaatnya. Jatah sembahyangnya 4 rakaat, kita salat 3 rakaat. Dalam pemikiran kita sudah cukup salat kita. Tapi yang hakikat Allah tahu berapa rakaat yang kita laksanakan. Apabila ada kekurangan dalam salat fardu, inilah sunat sebagai tambahannya. Karena ada hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna faridata salat wa zakat wa ghairahuma idza la tatimma lukamilu bitatawu'i. Sesungguhnya salat yang fardu dan zakat dan selain keduanya, apabila tidak sempurna ia, disempurnakan dengan tatau. Artinya, kita melakukan salat sunat tidak sia-sia. Kadang ada kekurangan salat fardu kita. Kita tentu ada kelemahan. Ini dapat ditempel dengan ibadat sunat. Dan ibadat sunat ini bukan saja salat, sampai kepada puasa, puasa fardu, kekurangan ditempel dengan puasa sunat. Zakat, kadang-kadang ada kekurangan kita dalam memberi zakat, bukan unsur kesengajaan. Ada lupa kita ataupun keodoran, pokoknya zakat yang kita keluarkan tidak sempurna semestinya. Kadang misalnya kalau zakat padi, dalam memberi zakat kita kurang, yang kurang Aceh kurang tahari, kurang tahari buat nabu zakat. Ini penempelannya adalah dengan sedekah sunat. Karena ada khabar di sini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-salawatu khamsun, wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatu khamsun, wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salatul khamsun, faman kana dai'a syai'an minha yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, unduru hal tajidu li 'abdin nafilah minas salat. Nah, ini hadis panjang sekali, saya baca singkat saja pengertiannya. Ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, ia telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal-awal barang yang difardukan oleh Allah di atas umatku adalah salat yang 5. Salat yang 5 yang awal difardukan. Difardukan salat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi berada di Mekah, sudah wajib salat. Sehingga ibadat yang awal difardukan adalah salat yang 5. Dan awal-awal yang diangkat amalan kita adalah salat 5 waktu. Kemudian awal-awal barang yang ditanyakan daripada amalan mereka itu salat 5 waktu. Ini salat sangat penting. Dia yang awal difardukan ketimbang dengan ibadat yang lain. Dia yang awal diangkat ke langit. Dia yang awal ditanyakan pada hari akhirat nanti. Faman kana, barang siapa yang menyia-nyia sesuatu daripada salat. Berkata Allah Ta'ala, undur, unduru, tilik olehmu, adakah kamu dapat bagi hambaku akan sunat daripada salat yang kamu sempurna dengannya sunat tersebut akan barang yang kurang daripada fardu. Nyo kepada tali Allah Taala, you tanya mbak malaikat. Coba kamu periksa sama hambaku, adakah hambaku melakukan salat sunat? Seandainya ada yang kekurangan daripada fardu dengan salat sunat inilah ditempelnya. Supaya makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita dalam hidup ini jangan cukup dengan salat fardu saja. Kalau salat fardu menyurungatikan ini modal laba salat sunat. Apabila ada kekurangan salat fardu, inilah ditempel dengan salat sunat. Dan dalam hadis ini, sambungan hadis, tilik olehmu pada puasa hambaku tentang puasa Ramadan. Maka jika ada ia puasa Ramadan, ada yang dia sia-siakan, maka tilik olehmu wahai malaikat, adakah kamu dapati bagi hambaku puasa sunat? Kalau ada, kamu tempel kekurangan puasa Ramadan dengan puasa sunat. Ini dalam hadis ini bukan salat saja, sampai kepada puasa yang kita lakukan, puasa Senin misalnya, puasa Kamis, puasa lain-lain, puasa sunat kan banyak. Tapi apabila kekurangan puasa kita puasa Ramadan, ada sesuatu yang kurang, inilah ditempel kurang kekurangan tersebut dengan puasa sunat. Lalu lanjutkan hadis, kata Allah, coba kamu perhatikan masalah zakat hambaku. Kalau misalnya zakat itu ada juga kekurangan, kamu lihat sama hambaku, adakah dia melakukan sedekah sunat? Kalau ada dia melakukan sedekah sunat, zakat yang kurang tersebut ditempel, disempurnakan dengan sedekah sunat. Kalau misalnya malaikat telah memeriksa kepada kita seluruhnya, amalan zakat kita ada kekurangan misalnya, amalan salat fardu ada kekurangan, amalan zakat ada kekurangan, sedangkan yang sunat tidak kita lakukan, ini kata Allah sama malaikat, dia dilempar saja ke neraka. Karena apa? Karena yang fardu ada kekurangan dia melakukan. Makanya dengan ada yang sunat ini kita laksanakan, insya Allah Allah sempurnakan kekurangan fardu. Jangan nanti kita melakukan ibadat cuma yang fardu-fardu saja, sedangkan yang sunat banyak sekali. Ini perlu kita keseriusan kita dalam hidup ini, supaya jangan kita tinggalkan yang sunat, yang utama lebih fardu, dan yang sunat nomor dua. Namun nomor dua kita jangan sepelekan. Dan dalam masalah sunat di sini ada terbagi dua kalau salat sunat. Ada salat sunat yang diperintahkan berjamaah, dan ada salat sunat yang tidak diperintahkan berjamaah. Kalau salat sunat yang diperintahkan berjamaah, seperti salat Idul Adha, Idul Fitri, salat minta hujan dan lain-lain, dan ada salat sunat yang dianjurkan kepada kita sendiri, tidak dianjurkan berjamaah, seperti sembahyang rawatib yang ikut bagi fardu. Ini adalah sunat yang tidak disunatkan berjamaah, walaupun ada sebahagian kita kadang-kadang melakukan sunat rawatib ini secara berjamaah, tapi ini sah juga salatnya, bukan haram, boleh. Sehingga saya masa hidup Profesor Abuya Muhyiddin Wali pernah salat sunat rawatib dengan berjamaah di belakang beliau. Sehingga saya tanya Abuya, sedangkan salat rawatib ini kan tidak diperintahkan berjamaah, tapi tak apa, salat aja kamu. Makanya saya lihat-lihat nas dalam kitab, tidak ada hukum yang melarang kita salat rawatib ini secara jamaah, namun yang dianjurkan sendiri. Jadi salat sunat yang diperintahkan, yang pertama sekali di sini 4 rakaat sebelum salat asar. Ini 4 rakaat yang kita lakukan sebelum salat fardu asar, boleh kita melakukan sekali salam, boleh. Boleh kita melakukan salat sunat yang 4 rakaat ini 2 kali salam, boleh. Pokoknya mana kita mahu. Tapi yang lebih bagusnya salat sunat yang 4 rakaat itu dilakukan dengan 2 kali salam. Artinya 4 rakaat. Setelah dilakukan 2 rakaat, selesai salam, dilakukan lagi 2 rakaat lagi. Walaupun kita yang sering kita melakukan salat sebelum asar 2 rakaat, tapi bagi orang yang sungguh, alangkah bagusnya dia melakukan 4 rakaat. Dan salat sunat lagi yang mengikuti fardu, salat sunat sebelum zuhur dan sesudahnya zuhur, ini pun dianjurkan 4 rakaat, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Walaupun kita melakukan 2 rakaat, ini namanya rawatib yang dikuatkan. Tapi bagi kita yang sungguh ibadah, alangkah bagusnya melakukan salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Karena ada hadis, man hafadha ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nari. Barang siapa yang memelihara ia atas 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, mengharam orang tersebut oleh Allah Ta'ala atas neraka. Meriwayat akannya hadis rawahu Tirmizi. Idang ada dalilnya tentang sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Kalau kita tidak mau 4, jangan kita tinggalkan 2 rakaat. Tapi bagi orang yang sungguh ibadah, kalau ada perintah 4 rakaat, alangkah bagusnya kita melakukan 4 rakaat. Nah, dengan 2 kali salam. Kalau mau 1 kali salam, boleh juga. Tapi kalau 1 kali salam, ini boleh melakukan tasyahud awal dan tasyahud akhir, 2 kali tasyahud. Tapi bagi orang yang melakukan lebih afdal, ini empat rakaat ini dua kali salam, dua kali takbiratul ihram. Artinya selesai dua rakaat dia salam, dia melakukan dua rakaat lagi. Dan dua rakaat lagi sembahyang sunat ba'dal maghrib, setelah maghrib. Ini semuanya kita sudah tahu. Tapi namun kita dalam mengerjakan ini, kita utamakan di hati kita, ini mesti kita lakukan. Karena siapa tahu mati kita, tidak tahu umur kita kapan datang. Kapan datang ajalnya kita. Sedangkan kita waktu muda-muda dulu, kadang-kadang yang kita lakukan salat cuma salat fardu saja. Sekarang kita sudah berumur, ada 40, ada 50, ada 70, ada 80. Ini perlu kita rasai yang sunat-sunat, supaya tak kala kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh kita dengan ubudiyah tanpa membuang-buang waktu. Selain daripada kita melakukan salat ini, kita melakukan zikir bermacam-macam ubudiyah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sunat yang dianjurkan lagi, sebelum Isya dan sesudah Isya. Sesudah Isya dua rakaat, sebelum Isya dua rakaat. Dan sebelum subuh. Arti sebelum subuh, waktu subuh sudah masuk, kita melakukan salat sunat sebelum subuh. Ini kalau sebelum subuh ini, ada ayat yang diperintahkan baca pada rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua, surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ada juga datang hadis, rakaat yang pertama kita baca alam nasyrah, rakaat yang kedua alam tarqifah. Ini barang siapa yang mengekal salat subuh membaca ayat alam nasyrah dan alam tarqifah, ini hilang penyakit bawasir. Arti penyakit bawasir, penyakit ambien. Yo mesti maaf neo kud. Kita sudah lama pergi ke doktor, tidak sembuh-sembuh ambien kita. Kita akan lakukan salat sunat sebelum subuh dengan kita membaca ayat alam nasyrah sampai habis rakaat yang pertama, rakaat yang kedua alam tarqifah. Ala rabbika bi ashabil fil. Ini kita kekal ayat ini membaca, insyaallah Allah sembuhkan penyakit MBN yang ada pada kita. Makanya kaum muslimin, kadang-kadang di antara kita sudah banyak sekali habis uang mengobati penyakit MBN. Yang tapu baji dengan tabaca sembahyang sunat sebelum subuh dengan ikhlas, tabaca ayat alam nasyrah dengan alam tarqifah, insyaallah yang penyakitnya sembuh diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salat yang sunat dianjurkan lagi salat witir setelah Isya. Ini orang melakukan salat witir biasanya di bulan Ramadan. Tapi bukan bulan Ramadan saja perintah witir. Kalau bukan bulan Ramadan, kita salat witir sendiri. Kalau bulan Ramadan, dianjurkan berjamaah. Makanya Rasulullah menyebutkan masalah witir, al witru hakun ala kulli muslimin. Sehingga dari sembahyang witir ini ada terjadi khilaf pendapat ulama. Ada ulama mengatakan witir ini wajib. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, imam kita, pendapat yang kuat salat witir ini adalah sunat. Sehingga karena pendapat, ada dua pendapat, ada pendapat witir wajib, ada pendapat witir sunat. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan witir ini lebih afdal daripada sekalian sembahyang rawatib. Kalau matan kitab di sini disebutkan wa huwa afdalun min jami'il rawatibi. Dianya witir lebih afdal daripada sekalian sunat rawatib. Makanya kadang-kadang kita sunat rawatib ada kita lakukan, tapi salat witir kita tinggalkan. Padahal lebih afdal witir dengan sunat rawatib yang lain. Makanya perlu kita ketahui yang bahwa witir ini jangan kita tinggalkan. Dan rakaat witir dia ada yang banyak, ada yang sederhana. Yang paling banyak salat witir ini jumlahnya 11 rakaat. Yang sedikit 1 rakaat. Malas sekali kita melakukan salat. Setelah salat, apa namanya, setelah insya kita melakukan salat sunat rawatib. Setelah itu kita lakukan 1 rakaat saja boleh. Kalau kita malas, kalau kita mau ambil yang lebih sempurna sedikit, 3 rakaat. Kalau mau lebih lagi, ambil 11. Pokoknya ganjil dia. Kalau misalnya orang ada bertanya, ini Pak Ustaz, Pak Tengku, kalau misalnya kita dalam 1 malam setelah salat insya sudah kita lakukan salat witir, lalu setelah nanti tengah malam bangun kita melakukan salat tahajud, apakah boleh kita melakukan salat witir lagi? Ini menurut hadis Rasulullah tidak bisa. La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau kita sudah selesai melakukan witir setelah salat insya, nanti kita melakukan salat tasbih atau salat tahajud, ini tidak kita witir lagi. Tahajud bisa. Jadi witir tak usah dilakukan dalam 1 malam 2 kali witir. Hanya witir 1 kali. Tapi bagi orang yang sungguh ibadat, misalnya dia berat dan dalam hatinya, saya setelah salat insya melakukan salat sunat rawatib, nanti tengah malam saya bangun lagi melakukan salat tahajud misalnya. Ini kalau berat keyakinan kita jaga tengah malam, lebih baik jangan kita witir dulu. Kita witir setelah selesai salat tahajud di tengah malam. Tapi bagi orang yang tidak yakin dia jaga, katanya macam-macam. Oh tak menggerung-gerung lagi, jaga tubuh juga. Dan alangkah bagusnya kita lakukan witir setelah salat sunat insya. Setelah salat fardu insya, salat sunat rawatib, lalu kita lakukan salat witir. Ini bagi orang yang tidak biasa jaga di tengah-tengah malam untuk melakukan salat sunat. Karena jaga orang di tengah malam ada jaga. kadang-kadang kita kencing. Setelah kita kencing, kita lanjutkan tidur, bukan melanjutkan ibadah. Jadi bagi orang yang melanjutkan ibadah, ini dianjurkan witir setelah melakukan ibadat sunat yang tengah malam. Kita semasa salat witir ini salat yang terakhir di antara segala sunat yang kita lakukan. Tapi bagi orang yang tidak jaga, ini kita lakukan pas setelah salat insya, salat sunat sudah insya, kita lakukan witir. Ataupun kita mau tidur, sebelum tidur kita lakukan salat witir. Karena jangan tinggal salat witir. Karena salat witir ini seperti yang saya baca teks tadi, lebih afdal dia dengan salat sunat rawatib. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, kita hendaknya jangan meninggalkan sembahyang sunat witir dan rawatib. Sehingga yang saya sebutkan tadi banyak rakaatnya, tapi rawatib yang dikuatkan adalah 10. Kadang nanti jangan salah faham kaum muslimin, rawatib yang dikuatkan 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur dan setelah maghrib dan setelah isya. Ini 2-2 rakaat rawatib yang dikuatkan. Bagi kita tidak melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, yang rawatib yang dikuatkan jangan kita tinggalkan. Artinya sembahyang rawatib yang dikuatkan ini 10 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat dan setelah isya 2 rakaat. Yang sembahyang maghrib sunat sebelum maghrib ini bukan rawatib yang dikuatkan. Boleh kita setelah azan maghrib kita melakukan sembahyang sunat, tapi bukan rawatib yang dikuatkan. Sunat rawatib yang dikuatkan setelah salat maghrib. Kalau misalnya seseorang dia sebelum maghrib mau melakukan salat sunat, setelah maghrib jangan ia tinggalkan. Bek di danyo talah pilih deh yang lebih gak tak tinggal, deh yang kek tak cok, yang perutih lagi urung kemayang terawih. Salat terawih dia mau melakukan, salat sunat rawatib dia tidak melakukan. Padahal salat sunat rawatib dengan salat sunat terawih lebih afdal sunat rawatib. Karena sunat rawatib ini diiringi dengan salat fardu. Baik jengkitannya yang lebih ke kadang-kadang tinggal. Yang ke yang kurang ke nyan kacau. Makanya dengan kita kenal maka yang lebih, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, yang lebih kita utamakan yang lebih penting. Tapi alangkah baiknya yang kurang penting kita utamakan juga. Ini orang abid namanya. Dia melakukan ibadat dengan Allah, tidak meninjau mana lebih pahalanya, mana yang kurang. Semuanya dia melakukan atas nama ada perintah. Ini cukup bagus. Kita tidak meninjau mana banyak pahala, mana sedikit. Semuanya kita lakukan. Ini sudah termasuk level waliullah. Kalau waliullah, dia melakukan ibadat tidak menilik kepada banyak kekurangannya. Ada perintah Allah, ada. Ada perintah Rasulullah, walaupun pahalanya sedikit dia lakukan. Ini yang bagus bagi kita melakukan ubudiyah, asal ada perintah kita lakukan. Begitu juga dalam hidup kita, kadang-kadang kita melakukan salat sunat seperti yang saya katakan tadi, 10 rakaat salat sunat rawatib yang dikuatkan. Salat sunat duha belum pernah kita lakukan, kita lakukan salat sunat tauban. Ada lagi salat sunat turhana misalnya. Ini yang belum pernah kita rasai, semuanya ibadah ini perlu kita lakukan supaya amalan kita pada hari pemeriksaan nanti, di hari kiamat nanti, ada semuanya jurusan, ada bukan salat saja, zikir pun ada. Kalau misalnya orang sekarang ada masuk tawajuh misalnya, semuanya ada. Ini bagus sekali. Kadang ditanya atat-atat apa buat ibadat tadi-tadi. Kan hanya bisa. Tapi kita maunya seluruh amalan yang baik kita melakukan demi untuk sukses kita dengan Allah Subhanahu Wataala, dan waktu kita dijemput ajal kita, mati kita dalam keadaan husnul khatimah sampai masuk surga Allah Subhanahu Wataala. Hanya demikianlah pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, di mana ada kekurangan dan kesilapan. Saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita di malam hari ini ya. Edisi malam minggu Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Kembali hadir saya Rifki Badral, temani aktivitas malam minggu Anda hingga usai nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan mengawali suara kita di malam hari ini, mendengar kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan tema Tabungan untuk Hari Esok, produksi RRI Pontianak. Dari studio kami ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam, silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Mak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Sepengar Liverpool siap menghadapi Liga Premier 2026-2027 meski Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni masih berjuang pulih ya. Nah, mendengar melansir dari Associated Press, hanya Virgil van Dijk ya dipastikan siap tampil pada laga perdana Liga meski satu masalah Liverpool telah berhasil terpecahkan ya. Liverpool memilih meminjam pemain Barcelona dalam kurun waktu cukup lama. Pemain berusia 27 tahun, Ronald Araujo, siap memperkuat The Reds musim depan. Araujo ditunjuk sebagai kapten Barcelona setelah Ter Stegen hengkang. Kini posisinya terancam tak menjadi starter utama pilihan Flick. Tim pelatih dikabarkan mengeluhkan disiplin Araujo dan performanya musim lalu. Liverpool belum diketahui harus mengeluarkan dana seberapa untuk meminjamnya ya. Araujo pendengar diharapkan tiba di Liverpool pada minggu untuk menyelesaikan kontrak. Nah, kedatangannya menjadi langkah penting memperkuat lini pertahanan tim Liverpool. Kehadirannya membuat Liverpool semakin siap menghadapi Newcastle. Mereka optimistis mengawali musim dengan kekuatan pertahanan yang lebih solid.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta membuka layanan paspor di akhir pekan dan menggelar kepedulian sosial kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam kantor, maksud kami Kepala Kantor

Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan ya, peringatan kemerdekaan tidak cukup dirayakan secara seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang mengatakan wujud lewat kepedulian sosial dan pelayanan kepada masyarakat dengan donor darah, layanan kesehatan gratis, bantuan sembako, serta menghadirkan layanan paspor di akhir pekan. Pihaknya berharap keberadaan Imigrasi Soekarno-Hatta semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, pendengar, ditambahkan Kasih Humas Imigrasi Soekarno-Hatta Samuel Ari Sandi, bila kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menggelar rangkaian kegiatan yang mengedepankan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan diawali dengan jalan sehat atau fun walk ya, kemudian dilanjutkan dengan bakti sosial. Di sela rangkaian kegiatan diperkenalkan komunitas Immigration Runners yang ditandai dengan peluncuran logonya. Komunitas ini menjadi wadah bagi keluarga besar Imigrasi Soekarno-Hatta untuk mendorong budaya hidup sehat melalui olahraga sekaligus mempererat kebersamaan.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Sopendengar, band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tur regional bertajuk The Massive Asia Home Run ya. Menariknya, perjalanan tur regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda The New Era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam dua sesi pertunjukan. Rangkaian tur dipromotori Rans Entertainment bersama Antara Suara dan Flap Bergas Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia. Nah, pendengar, Direktur Utama Rans Entertainment, Nagita Slavina, dalam keterangan pers yang diterima RRI menyampaikan, Asia Home Run menjadi momen untuk memperlihatkan The New Era of The Massive kepada seluruh penggemar di berbagai negara Asia melalui konser. Selama kurang lebih 2 jam, penonton akan menikmati perjalanan musik The Massive dari lagu-lagu lama hingga karya terbaru pihaknya bersama. Ya, berbeda dari tur sebelumnya nih, Asia Home Run menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi. Penampilan tersebut diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive. Nah, setelah Taiwan, pendengar, The Massive dijadwalkan melanjutkan tur menuju Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura sebelum kembali menggelar konser di Jakarta. Rangkaian tersebut menjadi langkah baru band itu memperluas jangkauan penggemar di kawasan Asia. Tiket konser Taiwan tersedia dalam kategori VIP dan general admission dengan sejumlah pilihan paket pengalaman eksklusif bagi penggemar. Paket tambahan mencakup sesi foto, poster bertanda tangan, hingga kesempatan mengikuti signing session bersama personel The Massive. Ya, mendengar, penjualan tiket akan dimulai pada 10 Agustus 2026 mulai pukul 12 CST melalui situs resmi Tour The Massive Asia Home Run ya. Tour ini diharapkan menjadi momentum penting yang memperkenalkan wajah baru The Massive sekaligus mempererat hubungan dengan penggemar di Asia.

0: mata penggarisku. Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di zona ruang rindu untuk malam ini ya. Menemani suasana malam minggu Anda pendengar, kami hadir dengan deretan lagu Oldies Mancanegara ya. Di zona ruang rindu malam ini yang ingin gabung dan juga nostalgia dengan deretan lagu lawas Mancanegara ya, bisa langsung bergabung di 0651 443 36, atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Kita langsung sapa yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifki.
1: Iya, baik. Apa kabar dengan Fitri ya?
2: Iya, betul.
1: Ah, oke, okay. Siap. Apa kabar Fitri?
2: Alhamdulillah baik. Baik. Gitu.
1: Iya. Di malam hari ini di rumah aja nih, santai atau gimana nih?
2: Rencana tadi mau keluar bentar kan sama seseorang, tadi diajak, ya udah nggak jadi gitu ya Mbak Rifki.
1: Oke,
2: baik. Apa pengen di rumah aja gitu.
1: Oke, yang penting tetap kondisi aman juga ya.
2: Iya Mbak.
1: Oke deh. Baik Fitri, kita kasih lagu apa malam ini?
2: Apa nih, Almanca ya Bang?
1: Oldies, ya lawas Indonesia, lawas mancanegara.
2: Oh, lawas mancanegara.
1: Iya.
2: Dari Aqua boleh nggak Bang?
1: Boleh, mau judulnya mana?
2: Apa tuh? The Search On, John.
1: Okay.
2: The Search On, apa tuh
1: judulnya? The Search On ya? Ya itu, The Search On judulnya ya. Oke, kita siapkan salamnya ke siapa aja Fitri?
2: Ya betul. Utama buat Abang dulu, saya selalu
1: tanyamu,
2: Fitri doain sehat dan semua keluarga. Okay. Pokoknya Fitri doain yang terbaik buat keluarga Barisi ya.
1: Amin.
2: Ini Fitri, apa, enak sama Barisi. Kalau sama Mandi Mas gak enak, dia cepat kali emosi orangnya.
1: Ya terus ke siapa lagi?
2: Hai semua punya Eripo Satu Kendasi, buat Bang, okay. Bang Amar juga, Pak Arto, Bang Dimas,
1: yeah.
2: Buat siapa lagi, Bang Putra, buat semua pejar Eripo Satu Kendasi,
1: sebagai
2: satu. Belum Bang, masih
1: ada. Oh belum, oke. Okay. Ya terus?
2: Jangan kayak Bang Dimas, tidak lah.
1: Ya kirain sudah titik tadi ya, oke okay, lanjut.
2: Enggak Bang. Habis itu buat Kak Cuk, Kak Lia kau pula ada selama dadinya, sehat selalu beliau. Buat Kak Cuk Maria juga sehat selalu penyamu berzeki. Buat Kak Lia, bukan tadi Kak Lia, Kak Eli di Pagair. Buat Kak, siapa lagi, Kak Yana di Lambaru. Buat Kak Juju di Sabah, supaya sehat selalu penyamu berzeki. Buat Bang Rizal juga di Semelu ya, sehat seru penyamu dan keluarganya. Dan selalu bersalah ya, buat Bang Rizal di Semelu. Dan buat semua pendengar Eripun Satu Benasya di mana aku berada, semoga saya selalu spesial buat Mama Marja, saya selalu penyamun dan selamat berakhir ya.
1: Oke, okay, baik, siap.
2: Terima kasih, saya selalu ya.
1: Amin, Marisi, ya. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fitri di malam ini ya. Edisi stay at home aja ya. Oke, siap. Di belakang Fitri, kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Rizky.
1: Siap, dengan siapa di mana?
3: Ini dari Kak Nur Belajar, udah lama gak mendengar Bang Rizky.
1: Siap, apa kabar Kak Nur, lama tak bersua?
3: Alhamdulillah, sahabat baik juga.
1: Oke, di sana gimana cuacanya nih Kak Nur?
3: Ya?
1: Cuacanya gimana di sana?
3: Oh cuacanya dari tadi pagi sampai sekarang kan aman, nggak ada hujan lagi. Kemarin tuh satu minggu hujan, angin
1: ya.
3: Itu ya, ini udah berhenti, mungkin besok lagi ada hujan lagi mungkin.
1: Iya, moga kondisi tetap aman, kita doakan ya Kak Nur ya.
3: Iya.
1: Nah, oke, karena kondisi cuaca juga berubah-ubah gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik, moga saya selalu kita kasih lagu apa nih Kak Nur?
3: Iya.
1: Lagu apa nih kita?
3: Lagu apa malam ini?
1: Lagu Oldies Mancanegara, lawas Mancanegara nih Kak Nur.
3: Bariki,
1: pilih
3: satu ya.
1: Oke, okay, baik, salamnya ke siapa aja?
3: Salam-salamnya buat Bariki, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, selama iman dunia acara keluarga.
1: Amin.
3: Buat Bang Imad, buat Bang Amar, buat Hera, buat Bang Putra, buat Yana Baru, buat Pintik-Pintik yang tadi. Iya. buat Kak Ica, buat Kak Ena, buat Kak Tiana, buat semua ya.
1: Semua ya. Okay, ya. Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Siap. Sama-sama Kak Nur. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih untuk Kak Nur juga sudah gabung di malam ini ya. Kita langsung hadirkan aja nih lagu pertama requestnya Fitri ya. Ini dia bersama Aqua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Baik, sobat dengar, balik lagi di Zona Ruang Rindu ya. Kembali kita terima di 0651443 36. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Rifki.
0: Siap, baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Deddy di Langsa.
0: Wah, apa kabar Bung Deddy?
1: Alhamdulillah baik.
0: Bang Rifki gimana? Alhamdulillah baik, sehat juga di malam hari ini ya.
1: Kondisi cuaca di sana gimana Bang Rifki?
0: Iya, kalau untuk hari ini cukup adem ayem ya, enggak seperti kemarin yang berangin, juga ada mendung-mendungnya ya. Hari ini memang cukup kondusif ya, memang agak sejuk sedikit sih. Di sana gimana nih?
1: Kalau di Langsa tadi siang cukup panas, kali ini udah hujan nih.
0: Oh, oke, okay. Berarti saat ini lagi hujan di sana ya?
1: Iya, lagi hujan nih.
0: Oh, oke, okay. Deras.
1: Kalau dengar Bang Rifki mungkin dengar.
0: Iya, kedengaran sih memang. Makanya tadi kirain suara noise apa ya. Ternyata memang hujan ya, deras ya berarti ya.
1: Nah, hujan memang.
0: Lumayan deras ya. Deras ya, oke deh. Semoga aman-aman juga ya kondisinya ya Bung Deddy ya.
1: Aman-aman selalu.
0: Siap, semoga deh. Oke, kita kasih lagu apa Bung Deddy malam ini?
1: Ini apa lagunya, Manca ya?
0: Oh, Manca Negara Lawas ya, All This.
1: Alah, udah pilihin aja sama Bang Rifki aja lah.
0: Oke, siap. Salamnya ke siapa aja nih Bung Deddy?
1: Salamnya terutama sama Bang Rifki, sehat selalu keluarga semua dari sana.
0: Siap, amin.
1: Terus ada tadi Fitri ya, terima ya. Kasih udah sapa salam-salamnya. Terus sama siapa tadi itu? Yang satu lagi Kak Cut ya.
0: Kak Nur di Pulau Aceh tadi.
1: Oh, Kak Nur ya. Ya. Kak Nur di apa?
0: Pulau Aceh.
1: Pulau Aceh ya, terima kasih Kak Nur ya. Terus siapa lagi ya? Kak Eli juga. Terus semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Nah, udah itu aja Bang Rifki ya.
0: Itu aja. Oke, baik.
1: Iya, kami tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, terima kasih Bung Dedi di Langsa ya. Kondisinya di sana sedang hujan lebat nih ternyata pendengar ya. Mungkin barangkali bagi Anda yang ada di kawasan atau yang sedang dalam perjalanan menuju ke sana ya, ini juga menjadi informasi yang cukup baik juga ya. Oke, baik, di belakang Bung Dedi kita sapa lagi nih. Assalamualaikum. Iya, terputus, sayang sekali. Bisa dicoba lagi di 0651443336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Oke, kita coba sapa kali ini. Assalamualaikum. Iya, terputus lagi ya. Mungkin jaringan kali ya. Iya, kita coba kali ini, semoga berhasil ya. Siap, bismillah. Assalamualaikum. Iya, masih putus juga ya. Oke. Oke, baik, kita coba lagi nih. Assalamualaikum. Iya, masih ada gangguan atau memang bertabrakan nih, banyak ya barangkali ya. Oke, sembari kita menunggu nanti semoga baikkan ya jaringannya ya. Kita coba bacakan dulu deh satu WhatsApp ini malam ini. Ada Mas Roy juga ini pengen request dari Still Heart ya, She's Gone. Oke. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Kak Yana, Cuputro, Nabila, Lia, Heru, tak lupa juga Viola di Makassar. Semoga malam minggunya bahagia semua ya. Spesial lagunya untuk Khaira aja katanya, selamat weekend aja. Wuki, terima kasih untuknya. Mas Roy juga ada ucapan untuk semua-semuanya, semoga sehat aja malam ini ya. Baik, terima kasih untuknya Mas Roy juga, semoga sehat selalu. Oke, kita coba terima lagi nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, akhirnya ada yang berhasil ya.
1: Emang kenapa?
0: Iya, tadi kayaknya banyak yang bentrok ini ya. Kak Juju di Sabang ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, mungkin jaringan di udaranya pada bertabrakan nih. Jadi yang...
1: Ya, tadi sempat saya coba-coba, memang sibuk nomor terus.
0: Iya, ramai kali ya, barangkali malam minggu ya. Oke, ya,
1: Kak. Tidak masuk.
0: Iya, oke, dari rezeki ya Kak Juju ya.
1: Ya.
0: Oke, apa kabar?
1: Kita kemana?
0: Ya, siap. Apa kabar Kak Juju di Sabang?
1: Alhamdulillah, kabar Kak Juju di Sabang baik.
0: Oke, baik. Di malam ini juga kondisinya di Sabang gimana nih?
1: Alhamdulillah, malam ini nggak ada yang namanya angin kencang, nggak ada
0: lagi,
1: namanya
0: ya,
1: gerimis ataupun hujan.
0: Oke deh, baik. Moga aman jaya juga ya.
1: Ya, tapi rindu juga lah dengan yang namanya hujan-hujan.
0: Ah iya, pastilah hari, ya. Ya kan ya. Cuman setidaknya kalau angin kayak kemarin agak was-was juga ya.
1: Was-wasnya karena ada angin kencangnya itu.
0: Betul.
1: Kalau ada angin kencang ya dirindukan juga lagi hujan itu.
0: Ah, siap. Banyak cerita soalnya ya kalau hujan ya.
1: Iya, soalnya sudah sebulan ya kita kemarau ya.
0: Betul.
1: Panasan. Okay.
0: Siap. Kita doakan aja ya Kak ya, yang terbaik lah pastinya ya.
1: Yang terbaik pasti ya.
0: Amin. Kasih. Siap. Kak Juju, kita kasih lagu apa malam ini?
1: Ini in Indonesia, lagu Barat kan?
0: Lawas ya.
1: Oh, lawas.
0: Oldies mancanegara.
1: Kalau apa ya? What's Life?
0: Boleh, mau judulnya mana?
1: Apa ya?
0: Banyak ini.
1: Aduh, tadi sempat terlintas, tapi nggak tahu lagi nih apanya.
0: Mau kita mention ini, banyak judulnya. Mau Swear It Again, ada Soledad, ada...
1: Soledad aja.
0: Soledad aja, oke, baik. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Oke, yang jelas yang saya pertama kasih untuknya Bang Rizky.
0: Siap.
1: Selamat bertugas, selamat malam minggu.
0: Oke, kita jaga
1: terima
0: dong.
1: Terima kasih udah temanin kami di udara.
0: Ah, siap, mantap.
1: Mudah-mudahan nanti pulangnya dengan selamat sampai ke
0: Jerman. Amin, siap. Oke.
1: Oke, tidak lupa juga buatnya Kak Ina, Kak Yana juga. Habis itu buahnya Pak Idrus, Cik Saiful,
0: yeah.
1: Salman Ginting. Habis itu buatnya siapa lagi ya? Buat Kak Nur di pulau, Kak Eli.
0: Yeah.
1: Alah, buat semua-semua aja.
0: Semua-semua aja ya. Oke. Okay.
1: Oh, buat Kak ini. Buat ada yang udah mulai masuk nih, pendatang baru di Pro 1. Buatnya Kak Ati di Impur.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Mudah-mudahan sehat selalu Kak Ati malam.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, siap.
1: Oke, okay, makasih banyak Bang Rizky.
0: Sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jojo juga sudah gabung di malam ini ya. Kita langsung beri dulu ya pendengar, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Tadi darinya Bung Deddy, hadirkan aja satu yang mantap pokoknya ya. Semoga terwakili ya Bung Deddy di Langsa malam ini bersama Destiny's Child, Stand Up For Love.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Baik, terima kasih pendengar. Kita langsung sapa kembali yang sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, terputus, bisa dicoba kembali di 0651443336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Iya, baik, alhamdulillah ada Kak Salwa berhasil nih, Kak.
1: Iya deh, kita sekali pencet masak deh.
0: Kayaknya padat ini di udara nih ya, jaringannya ya.
1: Lagi rame ya, berebutan gitu. Jadi jaringannya agak apa, sulit ya
0: mendeteksinya gitu ya. Iya deh, oke ya Kak Salwa, apa kabar malam ini Kak?
1: Alhamdulillah baik, di sana gimana kabarnya? Di
0: alhamdulillah studio, baik, di saya juga ya. Di malam minggu ini ya. Suasana adem malam juga ya. Ya, ke studio malam ini.
1: Malah tahu kan.
0: Iya.
1: Punya rencana
0: kemana. Oh iya.
1: Kalau tadi udah gitu kan.
0: Iya, paling sore tadi ya lihat-lihat kota lah seputaran gitu ya. Wit-wit. Ya, wit-wit men ya.
1: Takut kan ini cuacanya lagi enggak ini.
0: Iya. Memang
1: kenceng gitu ya.
0: Betul, kalau di depan Blang Padang ini Kak Salwa, mungkin yang depan area SMA 1 ya, mungkin itu juga udah mulai di apa dipangkas juga ya ranting-ranting pohon yang menjalar.
1: Ya.
0: Betul, karena ditakutkan juga kalau hujan ini cukup rentan juga ya terbang angin
1: patah. Ya, takutnya kita ya.
0: Betul, jadi sudah mulai dipangkas juga nih biar tidak membahayakan pengemudi jalan ya.
1: Iya, kalau tekan mobil kan susah juga jatuh apa tuh ranting-ranting
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul, cukup rawan ya.
1: Akhirnya sembarangan ya. Kadang-kadang iya. Kan.
0: Oke deh, baik. Moga aman selalu pokoknya ya.
1: Oke,
0: kita kasih lagu apa Kak Selawa malam ini?
1: Dari ini apa namanya, Xenia Twin ada nggak?
0: Ada, mau yang mana?
1: Apa yang ada, Memories ya?
0: Memories, mau yang Memories kah?
1: Yang lain selain itu apa sih judulnya?
0: Di sini ada From I'm Home, ada From This Moment, ada ya, juga
1: kayaknya.
0: Yang mana?
1: Kayaknya itu sih yang enak.
0: You're Still the One, ada juga yang mana?
1: Yang Promise apa tadi?
0: Honey,
1: yang ada
0: home.
1: Momennya lah gitu.
0: Oh, From This Moment.
1: From This Moment ya. Apa?
0: Iya,
1: kakak
0: iya.
1: Sih lupa deh judulnya gitu.
0: Oke, From This Moment aja ya.
1: Ah, iya itu.
0: Oke, siap. Kasih salamnya ke siapa aja nih, Kak?
1: Iya, buat Rizky, selamat tuh ya. Semoga sukses selalu. Dan besok mungkin punya rencana ya kan.
0: Siap.
1: Sama keluarganya barangkali hati-hati di jalan ya.
0: Oke, thank you.
1: Oke deh, buat yang lagi OTW nih, hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin. Ya kan?
1: Buat Rizal nih belum masak ya.
0: Iya, belum ini.
1: Malam minggu Rizal sama keluarganya juga sehat, kakaknya, mamanya juga.
0: Okay.
1: Bang Isan juga, Bang Reno nih sama Bang Handy ya,
0: iya.
1: Karena mereka kadang-kadang suka denger katanya. Ini gak disebutin nama gue.
0: Oh gitu.
1: Oke deh, makasih ya Bu Rizky ya. Selamat sekali lagi ya.
0: Oke, siap.
1: Udah lagi ya, makasih
0: loh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salwa ya. Lagunya udah kita siapin ini pokoknya ya. Di belakangnya kita sapa lagi nih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky.
0: Baik, dengan Kak Lia ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Apa kabar Kak Lia? Sepertinya agak delay sedikit ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, baik. Di sana gimana nih kondisinya Kak Lia malam ini?
2: Kondisinya angin.
0: Berangin ya? Hujan enggak?
2: Angin, hujan belum.
0: Oh,
2: mudah-mudahan nanti hujan di langsa.
0: Iya, jadi mungkin terbang kemari ya. Ke arah barat terus ya. Oke, baik. Moga saya selalu juga Kak Lia ya.
2: Ah,
0: iya.
2: Okay. Salah apa tuh? Lagunya.
0: Yang mana mau Kak?
2: Aja menjaya.
0: Oke, okay, boleh. Salamnya siapa aja?
2: Salam buatnya Bang Rizky.
0: Ya.
2: Buatnya Kak Eli, buatnya Bu Fitri, buatnya Wakdul.
0: Oke.
2: Okay. Itu buat Mas Roy ya.
0: Ya.
2: Itu buat semua yang lagi. Pak Idrus satu lagi.
0: Oke, boleh.
2: Buat semua ini spesial yang di dalam aja nih. Tadi lupa sama Ria.
0: Oke.
2: sekarang di komprennya gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Pak Mariski, okay. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya. Kalia juga di Kampung Lada ya. Baik pendengar, kita langsung aja ya hadirkan lagu yang sudah di request ya. Requestnya Kak Salwa, ini dia Shania Twain, From This Moment.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Di sesi akhir ini, satu WhatsApp terakhir kami coba bacakan ya. Assalamualaikum, Mala Rifki. Waalaikumsalam ya. Selamat tugas sampai clear. Pengen dengerin lagu dari Whitney Houston, I Have Nothing ya. Spesialnya yang lagi di samping aja. Terima kasih. Oke, baik ya. Dari siapa ini? Gak tertulis ya. Oke deh. Ya, nanti sudah kita hadirkan ya. Kalau di sini sih disebutnya dari Dr. Benny ya sebelumnya ya. Nomornya masih sama nih ya. Oke, moga kita putarin ya nanti ya tentunya di akhir sesi ini. Dan terima kasih tentunya kami ucapkan untuk Anda yang telah bergabung di zona ruang rindu untuk edisi malam minggu hari ini. Semoga juga lagu-lagu yang sudah di request terputarkan semuanya ya. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan juga deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat malam Anda di Banda Aceh malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak.
3: Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
2: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong, Bang.
2: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
2: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Sobat Dengar Satu Lagu bersama Geisha mengantarkan jumpa kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Dan sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quran Al-Karim ke ruang dengar Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Masa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Badral, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Man Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada, dan para pendengar, para mustami' TV YouTube Baitur Rahman yang secara live streaming di seluruh tanah air Indonesia. Sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan kajian ilmu hadis yang insyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Haji Bustami MD. Kepada beliau, tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang kelima tentang kesabaran dari kitab Dalilul Falihin syarah daripada matan hadis Riyadhus Salihin. An Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harisa Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa bani hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam anna bani qad ihtudira fashahadana wa arsala yuqri'u salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Hadis kelima ini diambil daripada Abi Zaid, namanya Usama bin Zaid bin Harisah, maula mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama ini hibbihi, orang yang amat dicintai oleh Rasulullah. Wabni hibbihi, dan anak dari orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Di Usama ini sangat dicintai oleh Rasul. Dan juga ayahnya, ayah daripada Usama, yakni Zaid bin Usama. Sehingga ayahnya pernah disebut Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Di kemudian turun ayat yang menyatakan bahwa dia itu bukan anakmu. Jadi Zaid itu tetap Zaid bin Harisah. Kemudian antara Usama dengan Zaid warnanya beda, warna kulitnya. Ayahnya putih, ayahnya hitam, Zaidnya putih. Hingga terjadi tuduhan bahwa ini Zaid, Usama ini bukan anaknya Zaid. Pasti ini ibunya ada selingkuh, sehingga membuat Rasulullah susah. Karena ini orang yang sangat dicintai. Zaid sangat cintai, ayah anaknya Usama sangat dicintai. Sehingga suatu hari Usama bersama dengan ayahnya Zaid tidur di rumah, ditutup dengan sehelai kain selimut yang nampak hanya kaki mereka. Lalu datang ke rumah Rasulullah seseorang yang ahli dalam melihat. Kalau sekarang ada tes DNA, kalau dulu ada orang yang alim, dia melihat kakinya saja ini sudah tahu ini anak siapa. Ini ada dulu di masa Rasulullah. Beliau datang masuk ke rumah Rasulullah. Begitu melihat empat kaki itu,
Katanya, ini kaki ini bahagian dari yang di sana, yang itu juga bahagian dari ini. Jadi mereka satu keturunan. Nah, di saat itulah Rasulullah merasa gembira kembali. Dan ini memang orang ahli, ahli di bidang. Dengan di tes DNA mungkin lebih ahli yang ini. Sehingga keturunan ini sampai bermasa-masa memang diberikan keahlian ini oleh Allah. Kayak orang pandai mengurut itu. Itu keturunan, enggak perlu enggak perlu alat. Enggak satu puasa dia lama ada ini keturunan di daerah Arab. Beliau berjalan di pasar. Kebetulan ada orang kaya. Beliau tak punya anak. Jadi ini kalau saya meninggal, siapa yang akan mengambil pusaka? Karena enggak punya anak sama sekali. Beliau punya seorang budak laki-laki yang amat setia. Betul-betul setia. Akhirnya sepakatlah beliau dengan istrinya. Ini kalau saya meninggal, nanti siapa yang akan ambil pusaka? Kamu paling-paling setengah. Lainnya, kena hartanya cukup banyak. Jadi begini, kita siasati saja. Saya cerai kamu. Setelah lalu itu, kamu saya kawinkan. Kamu kawin dengan mantan, dengan budak saya ini. Setelah kamu hamil, nanti ia cerai. Setelah lahir, saya kawin balik dengan kamu. Jadi orang tidak tahu kalau ini anaknya si budak. Orang yang tahu ini anak saya. Jadi kalau meninggal nanti, dialah yang ambil pusaka. Walau ini tidak benar, tapi ini siasat diri dia. Ya, akhirnya jadilah kawin dan dia punya anak dengan Lamid tadi, dengan budak. Setelah laki-laki ini meninggal, anak ini dewasa, dia mengganti ayahnya dalam berdagang, cara dagang orang dahulu, datang ke daerah-daerah. Lamid ini sangat setia. Di saat anak ini dewasa, menggantikan ayahnya dalam berdagang, dia duduk di atas kuda, atas unta, dia tetap memegang talinya seperti biasa, sebagai seorang budak. Dan anak ini tidak tahu kalau yang memegang tali unta itu adalah ayah kandungnya. Karena yang dia tahu ayahnya sudah meninggal. Dan orang tidak tahu kalau ini anak si budak, bukan anak saudagar kaya tadi. Akhirnya mereka sampai di suatu pasar, di tempat biasa mereka membawa barang, di satu negeri di Jazirah Arab. Kebetulan dia melewati seseorang yang orang ini keturunan orang yang melihat Usama bin Zaid tadi, keturunan dari yang ini. Melihatlah ke atas kuda dan melihat ke bawah yang megang tali. Ini katanya, ini anak ini mirip sekali dengan yang megang kuda. Kata orang ini bahwa anak ini mirip. Entah di mana miripnya. Mereka sini enggak tahu. Kayak Azid tadi yang dilihat telapak kakinya. Ini kaki yang ini bahagian dari ini. Hanya telapak kaki dilihat. Bahkan Aramisah itu yang berzina, dilihat hanya betisnya saja. Masih kecil anak baru lahir satu minggu, betisnya dilihat. Ini keturunan anak yang dituduh berzina itu. Jadi mendengar ungkapan orang ini bahwa anak ini mirip dengan yang megang tali di bawah, anak ini penasaran. Pulang ke kampung dia tanya sama ibu, "Bu, ini ada yang aneh kemarin." "Apa?" "Ada orang melihat kami." Lalu dia berucap bahwa saya mirip dengan yang megang tali ini. "Di mana saya? Kenapa kayak gitu?" Akhirnya ibunya bukalah rahasianya. "Itu yang megang tali itu ayahmu, bukan budakmu." Dia ceritalah kenapa hal ini terjadi. Nah, jadi ada yang ahli ini. Yang melihat ini keturunan dari orang yang dulu melihat Usamah dengan Zaid tidur, yang nampak hanya kaki. Dia menyatakan ini satu keturunan. Gembiralah Rasulullah karena menyelamatkan Usamah dari tuduhan bahwa ibunya berzina. Dikarenakan antara Usamah dengan ayah beda warna kulit. Yang satu putih, satu hitam. Jadi Usamah ini hibbihi. Orang sangat dicinta oleh Rasulullah.
dan ayahnya sangat dicintai. Nah, ini yang meriwayat hadis ini. Qala, berkatalah Usama, Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasulullah, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Rasulullah, sampaikan pada ayahanda, anna bani qadistuzira, bahwa anakku sedang keadaan sakratul maut, sakit berat. Fasyahadana, tolong hadir kepada kami. Ini jadi Zainab, anak Zainab. Rasulullah punya anak perempuan Zainab, Zainab punya anak. Anaknya dalam keadaan sakit berat. Jadi beliau mengirim utusan, mohon, sampaikan pada Rasulullah, mohon hadir melihat cucunya dalam keadaan sakit berat. Fa arsala yuqri'u salam, maka Rasulullah mengutus balik orang tadi sambil menyampaikan, tolong sampai salam saya kepada Zainab. Wa yaqul, sambil Rasul berkata, sampaikan pada Zainab, inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta, bahwa milik Allah apa yang telah diambilnya, wa lahu ma a'ta, dan tetap milik Allah apa yang diberikan kepada kita. Apa yang Allah beri kepada kita itu tetap milik Allah, dan apa yang diambil balik oleh Allah itu adalah milik Allah. Beda dengan kita manusia, kalau saya memberi sesuatu kepada si A, hilanglah kepemilikan saya, jadi miliknya. Tapi kalau yang Allah beri hari ini itu titipan, bukan milik kita. Jadi apa yang Allah ambil itu milik Allah, yang diberi itu masih juga milik Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu di sisi Allah ada waktu yang telah ditetapkan, sampai kapan dia itu milik kita, apakah 1 jam, 1 tahun dan seterusnya. Oleh karenanya, kata Rasul, tolong sampaikan, fal tasbir, hendaklah kamu bersabar, wal tahtasib, dan kamu mengharap pahala sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti hadis tadi. Jadi Rasulullah tidak hadir, padahal ini cucu. Jadi Rasulullah ingin menenangkan dirinya juga dan mengajar anaknya untuk bersabar. Tenang saja nak, itu milik Allah, diambil kapan saja. Segala sesuatu sudah ada waktunya dari Allah. Sabar dan haraplah pahala dari Allah. Karena kalau kita bersabar di saat Allah mengambil kembali miliknya, disitulah pahala yang paling besar. Dan ibadah yang berat tapi pahalanya sangat besar itu sabar. Jadi sabar itu ibadah, bukan berarti bukan ibadah. Jadi kita mesti apa? Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kita duduk sabar menerima keputusan Allah, itu ibadah. Melebihi dari sembahyang sunat biasa. Sembahyang sunat kita mudah melaksanakan, tapi menerima kehilangan yang kita cintai itu berat. Jadi ini ibadah, jangan dianggap bukan ibadah. Maka pahala sabar itu paling besar. Duduk di rumah di saat ada anggota keluarga yang meninggal, beberapa hari saja mungkin ada tamu, tapi menerima dengan ikhlas keputusan Allah, itu ibadah yang luar biasa. Maka Rasulullah menganjurkan anaknya, bersabarlah dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi, setelah utusan itu sampai kepada Zainab dan menyampaikan apa yang disampaikan ayahandanya Rasulullah, Zainab balik kirim lagi utusan kedua kalinya. Arsalat ilahi, maka Zainab pun mengirim utusan kepada Rasulullah kedua kalinya. Tuksimu alaihi, dan ia bersumpah, layak tiyanna, demi Allah, tolong ayah datang. Ini lewat utusan tadi. Utusan menyampaikan
Rena bersumpah mohon mengharap sangat Rasul datang. Kenapa? Karena beliau dalam keadaan duka berat melihat anaknya dalam kondisi sakit berat. Barangkali kehadiran ayahnya, kehadiran Rasulullah dapat menghiburnya, dapat meringankan bebannya. Namun Rasulullah tidak datang juga. Akhirnya dikirim ketiga kalinya. Baru faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Ma'az bin Jabal wa Ubayy bin Ka'b wa Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhu. Lalu ketiga kalinya baru Rasulullah bangun, berdiri, berangkat. Wa ma'ahu bersamanya ada Sa'di bin Ubadah, Ma'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'am, Zaid bin Thabit, dan ada beberapa orang lelaki yang lain menemani Rasulullah datang ke rumah Zainab. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu. Bila Rasulullah sudah sampai di rumah Zainab, lalu diambillah anaknya yang sedang sakit tadi, diangkat, diberikan kepada Rasulullah. Fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqa'an fa'fadat aynahu. Maka setelah anak-anak itu diangkat, diserahkan kepada Rasulullah, lalu fa'aq'adahu, beliau letakkan di pangkuannya, di atas pahanya, anak dari Zainab tadi. Wa nafsuhu taqa'an, sementara nafas Rasulullah itu bergetar. Takak kau ini di dalam kamus dijelaskan dalam tafsir ini seperti kita menuang air ke dalam gerebah yang dari kulit, yang dibuat dari kulit untuk membawa air, gerebah yang basah, lalu kita tuang air, tidak bersuara tapi nampak getar, ada getaran tubuh Rasulullah bergetar. Pada saat beliau menggendong cucunya tadi, melihat kondisi cucunya dalam keadaan sakit berat. Kalau tadi pada saat Rasulullah belum datang, Rasulullah biasa saja, biasa saja, bahkan mengirim utusan balik perintahkan Zainab untuk bersabar. Tapi ini beda. Di saat melihat langsung, beliau pun tubuhnya, nafasnya bergetar. Fafadat aynahu, lalu air matanya menetes, keluar air mata dari Rasulullah melihat cucunya tadi. Faqala Sa'du, lalu Sa'di bin Abi Waqas yang juga hadir bersama Rasulullah ikut masuk ke rumah. Beliau berkata, ya Rasulullah, ma hadza, ya Rasul, apa ini, kenapa seperti ini, kok Rasul menangis? Karena mereka sudah mendapat ilmu dari Rasulullah tidak boleh menangis pada orang yang meninggal, tidak boleh, itu diharamkan. Apa Rasul sudah lupa atau kenapa? Ini timbul kemuskilan di benak pikiran para sahabat yang melihat selama ini Rasulullah sangat tegar, tidak pernah melihat air mata Rasulullah berjatuhan dikala terjadi hal-hal seperti ini. Bahkan Rasulullah melarangnya. Karena kalau kita menangis di saat musibah, orang tua meninggal, anak meninggal, orang kita cintai meninggal, kita menangis sambil keluar suara macam-macam, itu kan dilarang. Berarti kita protes atas keputusan Allah. Kenapa kita menangis? Kenapa kita keluarlah ucapan-ucapan yang tidak baik? Itu kan berarti kita tidak beriman.

yang Allah jadikan rahmah itu fi qulubi ibadi, dalam hati sebahagian hambanya. Bukan tangisan karena tidak menerima keputusan Allah, tapi ini kasih sayang yang Allah letakkan di dalam hati sebahagian hambanya dikala melihat orang yang disayanginya, disayanginya, dicintainya. Dan ini tidak semua orang ada. Kita melihat ada orang yang meninggal, yang selama ini bersama kita biasa saja. Ada orang yang meninggal, air mata kita keluar. Kenapa air mata itu keluar? Karena kita sangat menyintainya. Jadi tidak semuanya. Jadi ini air mata kasih sayang seorang orang tua, kakek terhadap cucunya. Dan ini tidak dilarang dalam agama. Yang dilarang kita menangis sambil mengeluarkan ucapan-ucapan seolah-olah kita tidak menerima. Ya Allah, bagaimana saya nanti tinggal sendiri, suami saya meninggal, istri saya meninggal, anak saya meninggal. Ya Allah, bagaimana, kenapa anak saya diambil, kenapa istri saya. Ini mengeluh-mengeluh seperti ini yang diharam. Ini siyah namanya. Ini yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi air mata itu bukti kasih sayang kita kepada yang diambil oleh Allah. Nah, jadi pertanyaan Sa'di itu menjawab kemuskilan. Makin jelas kalau dulu Rasulullah melarang orang yang menangis, jadi terbayang air mata pun tidak boleh. Ini yang terbayang di benak sahabat. Jadi lewat peristiwa ini maka dapat diketahui kalau sekedar keluar air mata kasih sayang itu tidak dilarang di dalam agama. Air mata keluar tapi hati tetap menerima keputusan Allah Ta'ala. Ada musibah, kebakaran, mamanya habis semuanya, perlu banjir, mamanya tidak ada yang tertinggal. Kita sedih, air mata keluar, tapi hati kita tidak menerima. Ya Allah, milikmu telah engkau ambil kembali. Berikan ya Allah yang lebih baik dari apa yang engkau ambil. Hati kita menerima, sedih itu hanya kasih sayang saja. Dalam satu riwayat, fi qulubi hadhihi rahmatun ja'alallahu ta'ala fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Ini adalah rahmah fi qulubi man sya'a, dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Nah, ini tadi. Jadi rupanya tidak semua kita punya rasa kasih sayang yang berat terhadap orang-orang yang selama ini barangkali kita cintai memang, tapi di saat musibah belum tentu air mata itu keluar. Kadang-kadang kasih sayang itu sebatas selama dia masih hidup. Ini mansya'a, siapa yang Allah kehendaki. Meninggal anak, mungkin sebelum meninggal dia juga agak nakal, sehingga begitu meninggal, biarlah. Selama ini bahwa dia bikin kita juga repot. Sudah diambil oleh Allah, ya sudah diambil beban, ya sudahlah. Enggak ada yang menangis. Kenapa? Kasih sayangnya sudah dicabut. Mungkin ada seorang istri, suami yang meninggal. Selama ini tiap pulang tetap meditation aja, kayak pulang ke rumah. Ada saja yang kena ancaman. Begitu meninggal ya, biar pergi sajalah. Udah lepas beban saya. Biar walaupun sendirian. Ataupun sebaliknya, suami meninggal istri yang selama ini entah bagaimana kelakuannya. Kasih sayang sudah dicabut. Makanya di sini disebut di sini mansya'a. Ini kasih sayang yang diberi oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja diberi rahmat oleh Allah kepada hambanya ar-ruhama, orang yang punya kasih sayang. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah amat sayang kepada orang yang punya sifat ruhama. Ruhama ini amsilah mubalaghah, yang kasih sayangnya

0: bukan kasih sayang biasa. Kasih sayangnya luar biasa. Nah, ini kalau sudah ruhama. Jadi kalau dilihat matan hadis ini, hanya yang disayangi oleh Allah orang yang punya sifat kasih sayangnya luar biasa. Tapi kalau saya sayang biasa tidak dapat. Namun ada hadis yang lain yang kalimatnya juga beda. Beda dengan di sini. Kalau di sini, kalau kita melihatnya, orang yang punya kasih sayang yang amat mubalaghah itu yang disayangi oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, jadi air mata kasih sayang dilanjutkan oleh Rasul, Allah amat kasih sayang kepada hamba-hambanya yang Dia menyayangi di antara sesama. Dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, niscaya engkau Dia sayangi oleh yang di langit. Jadi kita kali kasih sayang di antara sesama, membantu apa yang dapat kita bantu. Apakah kita membantu harta, membantu tenaga, membantu ilmu dan lain sebagainya. Kita dianjurkan menyayangi sesama. Apa yang dapat kita bantu, kita bantu. Niscaya Allah akan menyayangi kita. Jadi kalau kita ingin Allah sayang kepada kita, sayangilah kepada sesama hidup. Bukan hanya keluarga, dengan tetangga, dengan sanak saudara, dengan kawan-kawan, siapa saja hamba Allah yang di atas bumi yang butuh bantuan, apa yang kira-kira dapat kita bantu, kita bantu dengan penuh kasih sayang. Niscaya Allah akan memberi rahmat kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini yang intinya tadi satu, dikala Zainab mengirim utusan mohon ayahanda hadir, Rasul hanya berpesan fal tasbir wal tahtasib, bersabarlah atas ujian Allah. Orang yang kamu cintai ini dalam keadaan kesulitan, sakratul maut, sabarlah walaupun ia orang yang kamu cintai. Tapi ini ada selisih pendapat. Ada yang pendapat di saat Rasulullah hadir, Rasulullah berdoa, anak ini sembuh kembali, disembuhkan, bahkan sampai dewasa dan kawin dengan Sayyidina Ali dan meninggal pada saat peperangan bersama-sama dengan Sayyidina Ali. Nah, sembuh kembali. Tapi tadi memang sudah sangat berat. Ini ada beberapa hadis lagi. Ini satu yang kita baca. Ada beberapa hadis tentang yang menyatakan bahwa ini yang sakit ini tidak meninggal, bahkan sampai kawin dengan Sayyidina Ali, kemudian meninggal dalam satu peperangan bersama Sayyidina Ali. Nah, jadi ini diberi kesembuhan oleh Allah dengan kehadiran Rasulullah, karena Allah menyayangi Rasulnya, sementara anak-anaknya yang lain tidak ada. Ini ada cucunya, jadi Allah beri kesempatan hidup. Oleh karenanya, ini menyangkut dengan, kalau hadis ini khusus menyangkut dengan anak keluarga. Oleh karenanya, kalau kita punya anak, mungkin yang satu-satunya yang kita punya mendapat musibah kah? Apa saja, apakah musibahnya musibah meninggal ataupun kecelakaan membuat tubuhnya tidak seperti sebelumnya. Nah, ini ujian yang paling berat bagi kita. Rasul memerintahkan anaknya untuk bersabar, dan beliau sendiri karena itu cucunya, beliau awalnya tidak hadir, ingin menenangkan diri, itu milik Allah. Tapi karena anaknya mendesak, beliau hadir. Bagaimana Nabi Ibrahim kan diuji oleh Allah, justru disuruh sembelih. Kan ujian paling berat, disuruh sembelih sendiri, bukan hanya meninggal. Jadi kadang-kadang ujian Allah itu terhadap kita amat berat. Kita diuji, bukan hanya kita yang diberi sakit, tapi sesuatu yang sedang amat kita cintai, kita sangat mengharapkannya, saat itu pula Allah mengambilnya. Ini ujian keimanan. Jadi kalau hari ini kita punya harta yang banyak, istri yang setia, ada anak yang gadis-gadis yang cantik-cantik, bersama-sama kita di rumah, kita hidup tenang. Itu wajar saja, karena semuanya ada. Harta ada, keluarga di sekeliling kita. Kita bisa tenang, itu wajar. Tapi bagaimana di saat sesuatu yang amat kita cintai diambil, apakah kita masih mencintai Allah? Di sini diuji keimanan kita. Kalau di saat kita anak itu diambil, harta diambil, kita menjadi stres, berarti di mana letak keimanan kita kepada Allah Subhanahuwataala? Di mana iman kita, qada dan qadar itu, yang itu rukun iman yang keenam yang kita percaya selama ini, ternyata itu hanya ucapan kita saja. Dengan bukti ada sesuatu yang lebih dicintai dari kita menyintai Allah. Di mana di saat sesuatu itu diambil, kita susah, kita gundah, kita stres. Kalau memang kita menyintai Allah dan kita benar-benar mengimani qada dan qadar bahwa itu keputusan Allah, di saat Allah mengambil, kita tenang. Paling-paling ya susah biasa saja, karena selama ini anda bersama kita. Begitu, seharusnya seperti itu. Ini baru kita cinta. Kayak Sayyidina Umar menyintai Rasulullah. Ini menyangkut dengan Usamah tadi, yang perawi hadis. Karena ini Usamah orang dicinta oleh Rasulullah. Di saat tidak ada lagi Rasulullah, terjadi satu peperangan. Ada sesuatu yang dibagi oleh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, untuk anaknya Abdullah bin Umar diberikan uang 2000 dinar. Kemudian untuk Usamah diberikan 5000 dinar. Lalu Abdullah protes, "Ayah, kenapa seperti ini? Usamah diberi 5000, saya dikasih 2000. Dia punya kelebihan melebihi kamu. Dia orang dicintai oleh Rasul, dan ayahnya orang dicintai oleh Rasul. Jadi kalau Rasul menyintainya, saya juga menyintainya. Sebagai bukti saya menyintai Rasul." Kan itu maknanya. Dia orang dicintai oleh Rasul, ayahnya dicintai oleh Rasul. Jadi saya pun harus menyintainya seperti Rasul menyintainya. Itu sebagai bukti bahwa saya betul-betul cinta kepada Rasul. Kalau tidak, berarti cinta saya kepada Rasul kurang, karena saya lebih mengutamakan kamu daripada orang yang Rasul cinta. Begitu cara Sayyidina Umar. Beliau beri lebih kepada Usamah, berkurangi anaknya, untuk membuktikan bahwa saya benar-benar mencintai Rasul, sehingga saya juga menyintai orang yang Rasul cinta. Jadi kalau kita menyintai orang tua, kalau kita balik, kamu cinta kepada orang tua, kita cintailah orang yang dicintai oleh orang tuamu. Kita cinta kepada guru, cintailah orang yang dicintai oleh guru kita. Maka kita kan dianjurkan dalam agama, di saat orang tua kita meninggal, sambunglah silaturahmi dengan kawan dekat orang tua kita. Dengan siapa? Ayah kita dulu, kawan akrabnya, kemana-mana pergi duduk-duduk dua. Ibu kita dengan siapa? Itu disuruh kita menyambung silaturahmi sebagai bentuk kita cinta kepada orang tua. Jangan orang tua meninggal, ada kawan orang tua yang datang, kita biasa saja. Karena itu kawan dekat ayah, bukan dengan kita tidak dekat. Tidak seperti itu. Ini keadaan ini. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kembali kita. Pertama, kita bersabar di saat diberikan ujian harta, jiwa dan segalanya. Bersabar bahwa itu milik Allah, hanya dititip. Selama masih di tangan kita, itu juga milik Allah. Dan Allah boleh mengambil kapan saja Allah kehendaki. Dan di saat Allah mengambil itu, pasti ada hikmahnya yang kita tidak tahu. Mungkin Allah ingin menguji keimanan kita, yang nantinya Allah akan beri balasan di hari akhirat karena kita sabar. atau diuji di sini di dunia, kita mau sabar dan akan diganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Jadi itu ingat saja, apa saja itu musibah, itu ujian keimanan. Dan di balik ujian itu ada pahala yang paling besar, dan sabar itu bahagian daripada ibadah kepada Allah. Ibadah tanpa rukun, tanpa syarat. Kalau sembahyang ada rukun, ada syaratnya. Tapi ini tidak ada rukun, tidak ada syaratnya. Kita menerima dengan ikhlas, ya Allah, Engkau ambil apa yang sudah Engkau titip. Berikan saya bisa sabar, ya Allah, beriman kepada-Mu. Berikan saya yang lebih baik menurut ilmu-Mu, ya Allah. Begitu sebagai seorang yang mukmin. Demikian hadis pada kajian kita pada hari yang subuh berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita sifat sabar. Allahumma razuqna sabra waj'alna minas sabirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Sari berita. Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia. Kemudian Bupati Gayo Lues mengusulkan pembangunan jembatan permanen saat kunjungan kerja Wakil Presiden ke Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum atau ABF Aceh Malaysia 2026. Ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi, diantaranya sektor perikanan, perdagangan, dan UMKM, serta pariwisata. Reporter Munjir Budiana menyampaikan laporannya.
2: Tetapi, lebih utama ialah sebagai saudara yang ingin mengeratkan silaturahim. Kami datang untuk mengukuhkan hubungan.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Aceh, memperkuat peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia tahun 2026 di Banda Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi sekaligus menjajaki berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan antara Aceh dan Malaysia. Sekitar 15 delegasi dari berbagai wilayah di Malaysia hadir dalam forum tersebut. Delegasi diantaranya berasal dari Kedah dan datang untuk melihat secara langsung peluang investasi yang tersedia di Provinsi Aceh. Dalam forum ini, DPMPTSP Aceh terus menghadirkan sejumlah satuan kerja perangkat Aceh, pelaku usaha, serta pelaku UMKM untuk mempresentasikan potensi yang dapat dikerjasamakan dengan pengusaha Malaysia. Kepala DPMPTSP Aceh Marwan Yusuf mengatakan ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi, diantaranya sektor perikanan, perdagangan, UMKM, serta pariwisata. Produk perikanan dan olahan seperti kemamah turut diperkenalkan sebagai salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan dalam kerjasama ekonomi Aceh-Malaysia.
4: Mereka datang ke sini untuk menjajaki investasi yang ada di Aceh, peluang investasi apa. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang sudah sering datang ke sini, termasuk mungkin memberikan bantuan kepada korban banjir sebelumnya, yang sama yang disampaikan tadi di forum tadi ya, ketua delegasi yang disampaikan bahwa mereka sudah tidak asing lagi ke Aceh.
3: Marwan mengatakan DPMPTSP Aceh tidak menetapkan target nominal investasi yang harus dibawa pulang oleh delegasi Malaysia dari forum tersebut. Salah satu investasi sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan Aceh dan Malaysia. Wisata religi dan kuliner menjadi salah satu potensi yang juga mendapat perhatian karena adanya ketertarikan wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke provinsi berjuluk Tanah Rencong. Sementara itu, Ketua Delegasi Malaysia Puan Zuraini binti Kamal berharap pelaksanaan ABF Aceh Malaysia 2026 dapat meningkatkan kemitraan ekonomi sekaligus mempererat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua wilayah. Sejauh ini, DPMPTSP Aceh mencatat realisasi investasi di Aceh hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 3 triliun rupiah dari target pada tahun ini, yaitu 9 triliun rupiah. Marwan menyebutkan bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh pada November 2025 lalu menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi iklim investasi di Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Mendengar, Dinas Pendidikan Aceh bersama SMA Metodis menjalin kolaborasi untuk memperkuat ekosistem pendidikan inovatif. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
5: Sekolah Menengah Atas SMA Metodis Banda Aceh melaksanakan audiensi bersama Dinas Pendidikan Aceh untuk membahas berbagai program kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, inklusif, dan berkarakter. Kepala SMA Metodis Banda Aceh, Selisa, menyampaikan pentingnya sinergi maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan SMK dalam menghasilkan serta promosi ragam produk bernilai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
6: Di mana kami akan belajar banyak hal tentang cara berjualan, dan produk-produk yang kami jual itu akan kita ambil dari SMK yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi kolaborasi yang sangat baik karena kami bersama-sama menjadi bagian penting untuk kemajuan daripada pendidikan Provinsi Aceh. Mari untuk semua pihak mendukung kemajuan pendidikan Provinsi Aceh, kita majukan, kita menjadi provinsi yang terbaik.
5: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin menyambut baik kolaborasi bersama lembaga pendidikan. Menurutnya berbagai produk dapat dihasilkan dari sekolah, bahkan kini dipasarkan langsung oleh sekolah di berbagai kegiatan. Salah satunya dalam Car Free Day setiap minggu pagi.
7: Contoh kolaborasi, SMA memesan baju seragam anak-anak ke SMK yang ada di pusat kampus atas. Nah ini kan cocok. Nah, sekarang kita kolaborasi, Bu.
5: Adapun pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat kerjasama, serta menyatukan komitmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan mampu melahirkan generasi Aceh yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Lhokseumawe hingga kini telah mencapai 88,61%. Berikut reporter RRI Lhokseumawe, Maimun Akbar, melaporkan.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe terus menggenjot pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Lhokseumawe, Sardi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pencapaian pendataan di Kota Lhokseumawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Lhokseumawe berjalan sesuai target dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
9: Kita harus selesaikan di tanggal 17 Agustus, semua pelaksanaan di lapangan sudah selesai, tinggal lagi kita melakukan geroncek-geroncek yang memang belum. Karena semua usaha, semua rumah tangga, kita harus data semua.
8: Ia menjelaskan meskipun jadwal pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, BPS menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang masih memerlukan verifikasi. Sardi menambahkan, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Lhokseumawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Maimun Akbar melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Bupati Gayo Lues mengusulkan pembangunan jembatan permanen terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada November 2025 lalu. Usulan tersebut disampaikan Bupati saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Aceh. Selengkapnya disampaikan rekan Alfi Sarin.
11: Bupati Gayolues Suhaidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayolues. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gaib. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
12: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama, jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gaib.
11: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sabang hingga kini belum terrealisasi meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026. Nelayan berharap pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung segera dilaksanakan. Berikut laporan disampaikan Diah Novitaria.
13: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
14: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan ke depannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis bot nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
13: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasi Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 bot masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Gampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
15: Lebih bagusnya dipercepat karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan nggak tahu mau pindah kemana nih karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja. Nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka botnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
13: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Ya, selamat pendengar dimana-mana Anda berada. Selagi tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti warta berita sentral di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 pendengar dan di frekuensi 97.7 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGBX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan.